0: Permata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata. Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
1: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
1: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan Gasa, hashtag Cergas Aktif.
1: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina, hashtag Ini Jalannya.
2: Sabtu, yuk dongaba, hashtag Hero Bergegawe.
0: Dan Ahad, pop ye ye, hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
1: Aura Permata.
3: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. 8.13 minit pagi. Okey, bagi segmen Aura Permata. Pagi ni hari Sabtu 30 Mei 2026. Bertemakan saya Cik Merah. Ha, menemani pagi anda. Sehinggalah jam 12 tengah hari. Ya. Untuk waktu ni, di jam ini sebenarnya tadi telah ikuti sebatas sehari. Dan nantikan sekejap saja lagi kita bawakan perkongsian menerusi Vitamin Jiwa. Dan juga pada 8.30 minit pagi, kita ada rancangan Yok Dong Aba. Iaitu bergabung Zon Selatan. Kita ada Melaka FM dan juga Negeri FM. Jadi rakan-rakan saya bersiap sedialah sekejap saja lagi. Di mana untuk rancangan ini banyak yang akan kami bawakan untuk anda, maklumat untuk setiap negeri. Salah satunya berita mingguan, tempat menarik, pelancongan dan juga mungkin pada hari ini, apakah orang kata laporan yang akan kita bawakan untuk anda, kena nantikan dan juga boleh mengikuti kami bersiaran secara langsung melalui platform media sosial. Okey, baik. Dan sambil-sambil itu, Merah nak menyambung lagi sapaan rakan yang pernah kita. Ada juga yang menghantarkan ucapan pada pagi ini. Yang berada di Pontian hadir. Kiriman Ujang Norazmin Pontian. Cik Merah, pagi ini nak ke Air Tawar 4 Kota Tinggi. Ada undangan jemputan di sana. Pagi ini, salam sejahtera kepada Saadia Markum, Ina Zarina, Jaimah Ramli, Abanin, Hanafi, Tim Korban Parit 2, Izzah Aman Rabiah, Misman dan juga Akak Marfu'ah. Itulah maksud sejahteranya. Juga kepada mereka yang mendengarkan Johor FM, Pucuk Pauh dari Mebatu, Anak Sembilang di tapak tangan. Walaupun jarang komen selalu, namun Johor FM sentiasa menjadi teman. Terima kasih Abang Ujang. Berhati-hati dengan pemanduan anda. Untuk semua juga, pastikanlah kenderaan anda berfungsi dengan baik. Sebelum nak keluar rumah juga, pastikan keadaan rumah kita dalam keadaan bersih dan selamat untuk kita tinggalkan, ya. Okey, selain daripada itu juga ada adanya Encik Nen Banjari. Amboi cantiknya gambar di hantar ni. Pagi ni Cik Merah, senyuman yang manis-manis lagi ceria selalu hendaknya. Selamat Hari Raya Aidiladha yang keempat. Berkorban apa saja, nyawa ataupun harta demi orang yang tersayang. Ucapan satu nama di hati khususnya untuk isteri Fadila, Ade Usman di Kubur, Fawan, Wak Ali, Ujang Nur, Ujang Puntian, Nordin Keluang, Wang Ali, Jad Linting, Arbain, Kak Long Mona, Saadia Marku dan semua pendengar setia Johor FM. Dan juga Bandola Sport hadir pada pagi ini menyapa menyapa rakan-rakan penyampai DJ Johor FM. Untuk kawan-kawan dan awet aku, ya, amboi bang. Lain macam bang, pagi awas bang. Kejap lagi sekarang kena kejar penyapu, tak jejak tanah nanti. Okey, untuk rakan-rakan orang kampung saya, Sri Mendapat, Cikgu Maidin, Abu Bakar dan Highway. Habis Abandola pagi ni, apakah aktiviti ataupun ke manakah destinasi yang nak dituju? Biasa hujung minggu ni banyak sangat jemputan dan sebagainya, boleh kongsi dengan Cik Merah tau. Yang lain juga kita ada Kak Hajijah Paiman, Fadah Kang Timur. Ini buat Ibu Rahmah yang sekarang ni berada di desa, berhati-hati ketika mandi-mandi, ya. Buat pelanggan, buat pelanggan warung santai. Terima kasih sentiasa support sarapan di warung. Semoga Allah memberkati semuanya. Terima kasih untuk pemilik warung, kedai, stesen minyak, semua peniaga yang menyiarkan Radio Johor FM. Pada pagi ini sebagai peneman anda, kami di sini mendoakan semoga diperluaskan rezeki selalu dan juga sama-samalah kita mengharapkan kita semua dikeluarkan dari segala kesulitan. Baik, kita berhibur dengan persembahan Aina Tasnim, lagu yang bertajuk Bersama di Hari Raya untuk anda.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syed Amir, petugas agensi Edidadah Kebangsaan Daerah Pontian. Kegigihan dan kesungguhan lebih penting daripada bakat semata-mata. Orang yang terus berusaha walaupun gagal akhirnya akan berjaya. Jangan cepat putus asa kerana usaha yang konsisten walaupun perlahan akan menghasilkan pencapaian yang kukuh dan bermakna. Setiap cabaran yang dilalui menambah pengalaman berharga untuk pada masa hadapan.
2: Hanya yang terbaik kami sajikan setiap hari. Johor FM.

0: mata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata.
2: Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
2: Khabar Dari Seberang, Gincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
2: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
2: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina. Hashtag Ini Jalannya.
3: Sabtu, yuk nongaba. Hashtag Hero Bergegawe.
0: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
2: Aura Permata.
1: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12:30 hari.

0: 92.6, 95.7 dan 107.7.
1: Inilah Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Yo, dengar apa?
1: Diari Negeri.
3: Ada persendingan cara. This is Bila. One more time.
2: Pelancongan.
1: Ucapan.
4: Yo dengar apa? Yo bergegawe katanya hirup bergegawe.
5: Yeah.
4: Hirup bergegawe. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
4: Yo, waalaikumsalam juga. Apa khabar kekandaku?
5: Khabar baik, Adinda.
4: Baik adanya juga Adinda, Adindaku dari Melaka FM, Johor FM juga.
5: Ya, yeah, sihat ke DJ Nanta Bahbo dan juga DJ Cik Merah?
4: Sihat-sihat belaka.
5: Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah.
4: Okey, saya sebenarnya pagi ni saya berdebar tau. Dan saya teruja sangat diberikan peluang dapat berkonti bersama dengan rakan kita lah dekat negeri tu. Kak Nim kita ni,
5: betul.
4: Allah. Saya
5: seronok
4: lah pagi ni.
5: Kan, ini kita macam rezeki dapat sama dengan Kak Nim kita ni.
4: Ya.
6: Tak, ni masalahnya sekarang ni. Akak awak di sini juga rasa macam yelah semua saya hidup, apa saya apa kata orang ni sekali semua hidup. Ini kali pertama. Jadi apa pun alhamdulillah lah kan, kita diberi kesihatan yang baik dapat kita bergabung dalam Yok Dong Apa. Yang mana untuk hari ni kan macam banyak kita nak kongsikan, betul tak?
4: Betul lah.
6: Akak ni dek. Dalam segmen logat negeri. Itu yang cakap tu kena kontrol tu.
5: Boleh kita faham.
6: Nak cakap kiil ni.
5: Kiil.
4: Boleh cubalah faham lagi.
5: Cakap negeri pun kita faham.
6: Boleh.
5: Kita kan jiran tetangga kan. Faham.
6: Alhamdulillah, faham semua ya.
4: Tapi begitulah.
6: Baik, jadi untuk hari ni,
4: hari ni ada apa Kak Neng?
6: Itulah hari ni dari Melaka kita ada special report kan.
5: Ya, betul.
6: Lepas tu ada dari Negeri FM kita ada pelancongan.
5: Wah, jalan-jalan.
6: Negeri Sembilan tempat jalan memang baiknya.
5: Wah,
6: lepas tu. Kenalah dengan tahun melawat Negeri Sembilan.
5: Betul.
4: Ya.
6: Kan, jadi dari Johor FM kita ada personality undangan katanya.
4: Oh, ya. Tapi undangannya tu kita secara kita bawa secara alamiah dan juga rakaman. Bendanya dah tersedia ada. Jadi kita boleh dengarkan sekejap lagi lah.
6: Dia tak kisahlah, janji ada.
5: Betul. Sebabnya segmen Yok Dong Apa ni memang kami berkongsi informasi dengan pendengar. Kalau ada macam kesempatan tu baru kami baca kat ucapan-ucapan nanti ya.
6: Yang pastinya Moni dan juga Cik Merah ya. Untuk minggu ni minggu yang sangat meriah lah sebab kita dapat cuti berganda kan.
5: Betul.
6: Cuti hari Wesak, betul, hari keputeraan yang di Pertuan Agong kan. Alhamdulillah.
5: Cuti berganda, jalan raya pun berganda juga kenderaan.
4: Berganda.
5: Tingkatkan kesabaran sabar.
4: Sesak-sesak padat-padatnya.
6: Betul. Tambah lagi satu cuti sekolah pula.
5: Ya, lagi lah.
4: Tapi tak lagi. Macam kita lah. Kita macam mana pun kadang-kadang hari-hari tertentu. Macam kita ni sebenarnya insan yang terpilih hari ni sebenarnya.
5: Kan? Sebab apa tu?
4: Sebab tak cuti. Bekerja. Tak cuti kita. Cuti apa? Cuti perayaan. Apa cuti tu? Tak ada.
6: Kita raya kat Konti lah.
5: Dia bersesuaian dengan hari adat-adat itu berkorban. Berkorban. Kita ni berkorban demi tugasan kerja.
6: Berkorban apa saja untuk hari ni di Negeri FM 6 jam diberi masa.
5: Berkorban.
6: untuk Cikgu Moni berapa jam?
5: Sama juga lah kita 6 jam hari ni. Cik Merah pun sama
4: kita
5: kan?
4: Kita sama 6 jam. Kita memang daripada Isnin sampai Ahad 6 jam. 3 jam je kita.
5: Wah.
6: Masya Allah.
5: Cik Merah, Alhamdulillah.
6: Negeri FM hanya hari-hari tertentu. Cuti umum. Sabtu Ahad.
5: Sama dengan Melaka, sama Melaka lah eh. Jadi sebab kita tahu Johor setiap hari 6 jam kan. Wah, seronok juga tu. Lama sikit 6 jam.
4: Itulah pasal saya dah bermula daripada hari Khamis sebenarnya. Khamis, Jumaat, Sabtu, saya dah 3 hari bertugas pagi. Cumanya hari ni yang kemuncaknya yang saya tak tahan ya, sebab bila kita bangun pukul 3 pagi tu dengan keadaan hujan dia. Aduh.
5: Macam meminta tak selimut je.
4: Nak tekan minyak tu pun kaki rasa tak bergerak je rasa keretanya tadi.
5: Macam nak patah balik je.
6: Tak sampai.
4: Tapi alhamdulillah lah sampai lah juga. Itulah pengorbanannya. 3 pagi celik mata je. Sabar je hati ni. Orang lain sedap tidur. Kita tak apa. Bertugas saja.
5: Pengorbanan.
6: Itulah erti pengorbanan.
5: Ya. Hari ni pun lagu-lagu yang disajikan oleh penerbit kita ya. Sebab minggu ni memang Bak kata tadi DJ Nen terbabur. Kenapalah waktu DJ Nen lah kena anchor ni kan. Dia macam namanya rezeki.
6: Tak kejap dia tak tahulah kan. Ni kiranya peribadi sangat ni. Kalau dipersoalkan lah. Sebab lagu-lagu ni banyaknya lagu galau ni.
5: Untuk saya pun nak tertanya-tanya. Kenapa hari ni lagu memang cinta-cinta jiwa je ini.
4: Bukan main perbeg kita.
6: Sekejap Ayu rasa lah kan. Mungkin sebab pertemuan pertama kali kot. Ayu dengan Cikgu Muni, Cik Merah ni.
5: Mungkin lah. Kita nak kekalkan abadi di Yok Dong Abu ni.
4: Dia dah tertulis takdir dia. Macam lagu kita juga ni, takdir tercipta.
5: Lagu.
6: Betul. Baik, tapi sebelum takdir tu tiba, kita nak kongsikan dengan pendengar Yok Dong Abu terlebih dahulu. Untuk yang baru saja mendengar Negeri FM, Johor FM, Melaka FM, semua nak tahu gelombang siaran masing-masing.
5: Betul.
6: Tu. Kita mulakan dengan Melaka FM dulu.
5: Sebab Melaka satu je frekuensi. Memang frekuensi kita satu dari dulu sampai sekarang dan selama-lamanya. InsyaAllah. 102.3. Itu Melaka. Kalau negeri dengan Johor, ada 2-3 tu kan?
6: Johor silakan.
4: Johor kita memang setia juga. Tapi kita setia pada yang tiga.
5: Pada yang tiga. Jarang dengar.
4: Awas eh. Okey, kita ada 101.9. Itu boleh didengari di daerah Johor Bahru. Di kawasan pantai barat Johor yang berada di Singapura dan juga Kepulauan Riau. Untuk di kawasan utara Johor, 105.3. Bagi kawasan pantai timur Johor, 92.1 MHz FM. Itu dia. Tiga.
5: Tiga. Setia pada yang tiga. Okay.
6: Negeri FM pun sama juga. Sungguh pun tiga. Kasih hatinya pun sama. Cintanya tetap setia juga.
5: Setia.
6: Boleh ikuti siaran Negeri FM menerusi gelombang siaran 92.6, 95.7 dan 107.7. Nak mudah boleh dengar stesen negeri ni kan. Sama ada maknanya sebanyak 34 stesen kan. Kiranya kita boleh dengar seluruh, dari seluruh dunia pun boleh dengar. Maknanya buat turun di aplikasi RTM Klik kan.
5: Ya, betul. Senang. Bagaimana-mana dapat dengar stesen-stesen negeri kita ni kan. Jadi baiklah.
6: Cakap Kuala Lumpur ni.
5: Tak apa. Cakap je negeri kita faham.
6: Jadi untuk itu kita dah kita bagi lagu dulu boleh?
5: Boleh.
6: Jom. Salam kenal. Salam kenal untuk adik-adikku. Terimalah takdir tercipta untuk kita hari ini. Okey, baik. Kita nak minta macam ni. Kalau nak bagikan synchronize tu kan. Dongaba tu. Cikgu Muni sebut sebut yuk. Jadi kita berdua ni terus sambung je. Boleh?
4: Boleh.
5: Kita
4: boleh.
5: Cuba sebab sebab dah hampir 7 tahun dah perkara ni kita cuba lakukan.
6: Cikgu Muni sebut dulu. Kita ikut belakang.
4: Boleh.
6: Silakan. Okay. Merah sedia. Okay. 1, 2, mula.
5: Okay, semuanya. Yuk.
4: Dongaba.
5: Boleh lah.
6: Okay. Bergegar tu.
5: Hero.
4: Hero. Bergegar.
5: Kita cuba sekejap lagi.
6: Sekejap lagi jadi tu.

0: Bergegar eh.
1: Okay. Ya, Hirok bergegar eh. Kalau Johor FM Permata Selatan, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Melaka FM
2: mempersonakan.
1: Ha.
2: Apa tu?
1: Melaka FM apa?
2: Mempersonakan.
1: Mempersonakan.
2: Komen baku mempersonakan.
1: Wow. dia punya tekad mempersonakan tu kan memang terpesona lah.
2: Mempersonakan. Itu tagline kita lah kan, ketiga-tiga stesen ya. Ini Zon Selatan memang kami bergabung untuk dengar ba. Jadi terima kasih untuk semualah pendengar-pendengar yang dengar ba. Memang tunggu hari Sabtu je lepas tengah memang tunggu dah. Manalah minggu ni bunga ke kumbang? Bunga ke kumbang? Selalunya
1: rupanya
2: dia selalunya kalau kumbang sekarang ni banyaknya dekat Negeri FM.
1: Okey, baik. Jadi untuk minggu ni kumbang agak kurang.
2: Bunga kita bunga lah.
1: Sebabnya kumbang pergi berjuang.
2: Wah. Ada program lagi ya? Ada program lagi.
1: Ya, kumbang sekarang ni sedang memperjuangkan ataupun meneruskan perjuangan untuk misi bersiaran di Lapan Puncak sepenuh ulang tahun RTM ke-80.
2: Dah sampai manalah misi ni kan?
1: Sekarang hari ni di Kota Kinabalu awak.
2: Bestnya.
1: Seronok kan? Dengar seronok kan?
2: Dengar seronok.
3: Dengar tu memang seronok. Kalau nama terpilih tu tak sangat. Kalau saya tidak sama sekali.
1: Jadi kalau dengar tu memang seronok indahnya lah ya. Sampai ke puncak kan? Tapi hanya yang melalui sajalah faham bagaimana ketirnya meneruskan perjuangan.
2: Jadi masih dah sampai puncak belum ni rakan-rakan kita ni?
1: Belum. Semalam baru sampai Kota Kinabalu. Jadi hari ini difahamkan meneruskan perjalanan untuk ke Gunung Kinabalu katanya.
2: InsyaAllah, InsyaAllah kita doakan semoga semuanya berjaya sampai ke puncak dan berjaya turun dengan selamat InsyaAllah ya.
1: Amin.
2: Nah, jadi waktu ni jom, waktu ni kita nak kongsikan info-info sekitar
3: negeri
2: kita, info dekat stesen kan. Macam biasa saya tahu ni Cik Merah dah tak sabar nak kongsi ni.
3: Nampak ke?
1: Ya.
2: Saya bagi. Hari ni saya bagi.
3: Okey. Sebenarnya kan, ada memang betul saya dah bersiap sedia nak kongsi satu perkara ni.
2: Apa tu?
3: Okey. Semalam, 29 hari bulan. Taman Teluk Danga, okey, dah dibuka kepada umum. Semalam rasminya dan difahamkan sambutan diterima pada malam pertama semalam sangat luar biasa. Sehingga 9.30 malam tadi 7,000 orang pengunjung hadir. Memeriahkan taman ini adalah taman rekreasi barulah. Dijangkakan kita buka sehingga jam 11 malam. Sebenarnya buka 7.30 pagi sehingga 11 malam. Dan kalau kita lihat ini memang tak disangka-sangka sebab keterujaan rakyat lah untuk menikmati sebuah ruang awam yang modern berkualiti yang kini menjadi milik bersama untuk bangsa Johor. Tapi sebenarnya dengan tarikan ikonik apa yang kita ada, yang kita tawarkan antaranya ada Sky Bridge yang menawarkan pemandangan indah Selat Johor, Tiger Play, Taman Permainan Kanak-Kanak, ada Try Water Play, Island Landscape serta Boulevard Santa yang menghijau. Jadi Taman Teluk Danga ni kini muncul sebagai satu lagi mercu tanda baharu Johor dan juga destinasi rekreasi pilihan untuk seisi keluarga. Ini dia. Jadi dah dibuka untuk hari yang tak tahu nak pergi mana, yang boleh bersesuaian, boleh pergilah.
2: Wah, menariknya.
3: Taman Teluk Danga ni. Tapi ada lagi satu penerbit dah kongsikan bersama dengan saya, iaitu mengenai perbadanan Taman Negara Johor menjemput orang ramailah dan juga pecinta alam untuk memeriahkan program cuti sekolah at Taman Negara Johor. Ini berlangsung di Gunung Ledang, Tanjung Piai, Pulau Kukup, Endau Rompin bermula 23 Mei sehingga 7 Jun. Jadi semestinya untuk musim cuti sekolah ni, biasalah banyak aktiviti yang ada ditawarkan, memanah, mandi manda, hiking dan juga trekking. Dan pengunjung yang hadir, anda juga boleh menikmati pengalaman bermalam di tengah alam selain pilihan penginapan di tapak kemah, chalet ataupun dom. Inilah antaranya.
2: Menarik
3: Ya, menarik lah untuk diorang nak pergi jalan-jalan. Lagi biasalah bila musim cuti sekolah ni, anak mula tanya nak pergi mana kan. Pening kepala Hira. Jadi itulah dia, kita bagi salah satu orang kata tempat lah yang boleh diikuti, diluangkan masa bersama dengan keluarga selain daripada kita duduk rumah istirahat, bolehlah berjalan sedikit. Itu di Negeri Johor. Silakan.
2: Terima kasih Cik Merah untuk pusat menarik tu kan. Okay, kalau Kak Melaka dulu boleh ke DJ Din?
1: Ya, silakan.
2: Okey, melangkah ke Melaka.
1: Kita kan orang baru.
2: Alamak. Alah, risau lah.
1: Okay. Senior lah dulu.
2: Senior katanya. Okay, kalau dekat Melaka, untuk program lah untuk minggu ni, hari ni sebenarnya dekat Melaka akan berlangsungnya Pak Arakan Hari Waisak. Jadi, kita dah maklumkan untuk semualah pengunjung-pengunjung pelancong datang ke negeri Melaka ni, akan diadakan bermula di Tokong Sek Kia En, ya, Jalan Gajah Berang. Bermula 7 malam hingga 11 malam. Jadi, kalau datang ke kawasan-kawasan yang terlibat, ya, pastikan anda cubalah untuk melalui jalan yang lain alternatif, ya, supaya tidaklah kita ni sama-sama bersesat nanti dekat Jalan Gajah Berang bermula 7 malam hingga 11 malam, ya, Parakan Hari Waisak 2026. Dan juga satu lagi, esok, ya, esok akan bermulanya program untuk semua orang Melaka, WRUR. Ini memang program yang memang kita selalu maklumkan.

0: Ajak ramai-ramai memeriahkan program WRUR Domandang Hilir bermula 31 Mei hingga 6 Jun dengan pelbagai pengisian menarik yang mana untuk perasmiannya akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Ketua Menteri Melaka kita, Tok Rauf kita. Okay? Ini dua program lah untuk minggu ini yang bakal berlangsung di negeri Melaka. Okay? Ya, itu kat Melaka.
1: Itu dia.
0: Ya, kalau di negeri pula menariknya ni.
1: Negeri FM nak dikongsikan kepada semualah kan untuk adik-adik atau ataupun anak-anak ataupun pangkat apa nak sebut ni anak buah ke bakat menyanyi nak bagi tahu ni.
0: Wow.
1: Adik-adik yang ada bakat menyanyi jangan simpan. Nah, jadi rebutlah peluang maka lontarkan suara adik-adik semua.
0: Ada apa tu?
1: Ini nak bagi tahu ni nak ajak semua sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026. Yang akan diadakan pada 4 dan 5 Jun 2026 bertempat di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad bermula 8 pagi hingga 4 petang. Tapi kita nak maklum ni. Kita nak bagi tahu ya kepada ibu bapa, kepada atuk-atuk wan-wan yang ada cucunya yang memang hebat pandai menyanyi. Makanya terhad kepada 50 peserta terawal sahaja.
0: Oh, baik. Jangan lambat-lambatlah daftar kiranya.
1: Ya. Kalau lambat alamat tinggal lah. Tinggallah untuk tahun ni.
0: Rugi-rugi.
1: Okay. Dan 7 peserta terbaik andai kata rezeki kan, 7 peserta terbaik bakal mara ke pertandingan akhir pada 27 Jun sempena Festival Rentak Negeri. Yang akan berlangsung nanti 26, 27 dan 28 di Negeri Sembilan berlangsungnya Festival Rentak Negeri. Dia ada dua program yang dikongsikan untuk pendengar. Dan nak kongsi juga berkenaan dengan syarat penyertaan untuk pencarian bakat bintang kecil 2026. Jadi terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang berumur 7 tahun hingga 12 tahun. Dan jangan lupa bawa satu salinan asal sijil kelahiran atau my kit berserta sekeping gambar berukuran pasport. Dan paling penting juga kena bawa minus one sendiri dalam bentuk CD atau pendrive. Berserta juga hendaklah menyanyikan lagu lagu penuh irama Malaysia, lagu komersial dan lagu logat Negeri Sembilan diiringi minus one. Itu kalau nyanyi penuh, nyanyi sokorek-sokorek tak boleh.
0: Sekerat tak boleh, kena penuh.
1: Dan lagi satu, kita mohon juga, kita maklum jugalah bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan atau mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman, makanya tidak layaklah menyertai Bintang Kecil 2026 sebab mereka dah hebat. Dan satu lagi, peserta yang terikat dengan pertandingan di stesen penyiaran lain tidaklah dibenarkan menyertai Bintang Kecil ini. Ini pindaan 2017 tau. Sebab ini semua kita nak hasilkan ya, maknanya produk RTM. Makanya dia kena setia dengan RTM lah.
0: Jangan risau. Kalau ada yang terlepas mendengarkan informasi ini, insyaAllah saya pasti DJ Nen akan sentiasa kongsikan di Negeri FM. Kena dengar selalu tu yang penting sebab nak tahu apa lagi infonya kan.
2: Jadi kiranya itulah yang antara dapat dikongsikan. Betul tak Nen?
1: Betul.
2: Okey, jadi kita Johor nak tanya.
0: Soalan ni
2: sebab kita dah simpan soalan ni, saya tunggu je tadi.
3: Kenapa? Kenapa nak tanya?
2: Boleh tak kongsikan orang kata tips ataupun persediaan ke kan, sebab awak pun dah ada lagu awaknya dan dah cover.
0: Betul.
2: Jadi adik-adik lain yang tengah dengar ni kan. Dia kata macam mana nak loratkannya kan. Kena kongsikan tip buat persediaan. Macam mana cara itu?
1: Baik, jadi bersesuaian sekarang ni kan cuti sekolah panjang. Kan sesuai, maknanya cuti sekolah pada masa uji bakat tu masih lagi dalam cuti sekolah. Jadi apa kata adik-adik semua di rumah itu bercakaplah dalam logat Negeri. Lembutkan lidah tu. Lembutkan lidah tu, jangan tahu menyanyi. Jadi tu yang kalau kita tak pernah ataupun jarang bercakap negeri,

0: bawa lagu Noga Ismailan. Dia korek bunyi eh.
1: Cik Merah, jom kita belajar Cik Merah.
2: Cuba sikit. Denda Kobar ni cuba sikit.
0: Sikit ya. Denda Kobar tak mahu dengar.
1: Pokok
0: dek kau, pokok dek den alaihai elaihai.
1: Apa tu pokok? Pokok?
0: Pokok. Suka hati awak lah macam tu. Pokok dek kau, suka hati awak. Pokok dek den, suka hati saya.
1: Pokok dek kau, pokok dek den.
0: Jadi dia dah tak kuasa nak fikir dah. Pandai-pandailah.
1: Pandai-pandailah.
2: Kita belajar, saya dengan Cikgu Muni belajar rangkap tu dulu.
1: Okey, tu cukup dulu.
2: Untuk lembutkan lidah ni. Lidah?
0: Lidah.
1: Lidah ke tu? Lain pula kita ni.
0: Baik. Jadi Cik Merah dan Cikgu Muni ada orang kirim salam.
1: Ya, Waalaikumsalam.
0: Pendengar Yok Donga Be. Yang mana beliau ni sibuk orangnya. Sairozin diberi nama.
1: Cik Sairozin.
0: Katanya dalam perjalanan nak pulang dari Johor nak ke Kuala Lumpur.
1: Elok tu ha.
2: Tembus Melaka dengan Nogori baru sampai Kuala Lumpurnya.
1: Lambai-lambai sikit
2: ya. Bayangkan saya dari Johor nak ke Kuala Lumpur ni 3 jam saya tekan minyak tau. Tengah malam punya cerita. Tak payah kereta.
1: Laju.
2: Tengah malam.
0: Tiga jam.
2: Dulu.
0: Dari segi mana?
2: Dari Johor Bahru ni lah.
1: Tiga jam tu laju, Cik Merah.
0: Hebat tu. Bak kata orang negeri iaitu santak pedal minyak tekan tu.
2: Tapi itu kali pertama dah. Lepas tu dah tak dapat dah macam tu. Tak dapat. Kat ni tak dapat.
0: Tak dapat.
1: Jangan Cik Merah jangan buat lagi kerja macam tu.
2: Yang lain pun perkara yang baik ambil. Perkara yang tak ambil jangan diikut pula. Yang itu yang disuka diikutnya.
0: Baik, pesan pada adik-adik anak-anak muda semua jangan ikut Cik Merah.
2: Jangan.
0: Sebelum ni terlalu ikut darah muda. Sekarang dah sedar kan. Dah insaf dah.
2: Mengikuti peredaran masa. Sekarang dah bertenang-tenang menekan minyak tu.
1: Ya.
0: Pedal pun lupa sekarang. Tak, dekat lebuh raya papan tanda kiri kanan.
2: Awas.
0: Bukan hiasan.
2: Bukan.
0: Itu kena ikut ya.
2: Baik.
1: Saya tak dapat bayar dia kejam macam mana dia bawa kereta.
2: Aduh, tapi tak apa.
1: Ya, berhati-hati jalan raya.
0: Kalau Cik Merah ni membawa kita berfikirlah.
1: Pasal pagi saya kena kira kilometer berapa dia bawa ni.
0: Tapi Cik Monik. Ayo rasa Cik Merah nak kena dengan kita ni. Kalau betul. Kita tanya dia akan cakap 3 jam dalam mimpi.
1: Realiti ke ni?
2: Realiti. Tapi tengah malam kenderaan tak banyak
0: tengah
2: tak apa. Sebab kita habis
0: kereta dia je.
2: Kereta saya je habis 12 tengah malam tu. Terus saya punch out domestic. Terus boom boom boom boom boom boom boom boom. Kuala Lumpur.
1: Dolu.
0: Patutlah sekarang ni bertugas pagi, tak bagi malam
2: tak
0: lah. Bos sayang awak. Sebab awak balik 3 jam tekan
1: dia. Risau.
0: Okeylah. Baik, Muni dan juga Cik Merah. Nak cuba bagi jadilah eh.
1: Cuba
2: lagi sekali.
0: Cuba bagi jadi. Kita nak dengar lagu-lagu ni sampai mati tau. Lepas ni.
1: Sampai jadi. Baik.
2: sampai jadi.
1: Takutlah.
0: Okey, kita serahkan kepada Cikgu Muni.
1: Jadi saya akan cakap yok dong apa ke yok je.
0: Tak, awak ambil perkataan pertama. You. Lepas tu join sekali lah.
1: Lepas tu hero awak pegawai. Macam tu.
0: Awak mulakan. Jadi kita orang ambil dua patah tu.
1: Tami juga nak belajar.
0: Cik Merah laju tau.
2: Laju.
0: Kita ikut rentak. Ikut rentak Cikgu Murni.
1: Baik, kita cuba ya. Okey, semuanya dalam yuk. Dengar hero bergegar.
0: Jadi.

0: dongah berinformasi budaya.
1: Negeri Johor memang masyhur. Melayu Jawa campur-campur.
0: Pelancongan, ucapan sana sini.
2: Akhirnya jatuh ya Allah, yala dan yala dan yala dan.
0: Yuk dongah berinformasi budaya. Pelancongan, ucapan sana sini. Yuk dongah berhiro bergegau eh.
3: Ya, yuk dong apa? Biro bergegau.
4: Baik, kita nak bagi tahulah dengan pendengar Negeri FM, Johor FM, Melaka FM. Sekarang ni kami naik kotak.
3: Ya. Yeah.
4: Sebab kata orang Negeri Sembilan ni naik kotak each other.
3: Each other. Saya sukalah tengok Cik Merah punya bunga tu. Macam nak carilah stiker bunga tu kejap.
4: Kita pun nak jugalah. Okay, sekarang ni pendengar boleh juga jenguk ataupun jengah kami di live TikTok Negeri FM Official, Melaka FM dan juga Johor FM ya.
3: Betul. Saya sambil-sambil.
5: Okay, Cikgu Muni dah bunga.
3: Saya dah dapat bunga dah.
5: Dan tunggu kat Nen kita ni.
3: Macam tak sesuai je bunga dengan saya.
4: Sekejap. Sambil-sambil tu cari ya. Apa yang ada ya.
3: Ya. Tapi sebenarnya waktu ni, sambil-sambil kami ni semua nak pakai bunga macam Cik Merah. Ya, dekat TikTok. Kita ajak ramai-ramai tau. Untuk ikuti kami juga di TikTok. Kalau Melaka kita ada TikTok Melaka FM. TikTok Negeri FM.
5: Johor FM. Johor FM Official. Nampak saya. Nampak bunga.
3: Dah jumpa bunga dah.
4: Okey dah. Alhamdulillah. Nasib baik tak keluar suara. Ya.
3: Jadi begitulah kami bersiaran di frekuensi, di RTM Klik. Dekat TikTok pun ada. Kita menyantuni pendengar-pendengar di media sosial. Jadi waktu ni sebenarnya kita nak baca berita ni ha.
5: Betul.
3: Jadi tadi dah awesome dah saya dulu kan. Dulu tadi betul kan?
4: Ya. Yeah. Betul. Kita dah awesome dekat live TikTok masing-masing.
3: Yeah, ya, dah awesome ya.
4: Mana dimulakan dengan Melaka FM. Dan tiba masa untuk kita kongsikan informasi. Silakan Melaka FM.
3: Wah, terima kasih DJ Nabi Cik Merah.
4: Nampak tak?
3: Informasi tak? Betul ni?
4: KL tak? Nampak KL?
5: Nampak. I nampak cara KL you bercakap. Tak ada masalah.
3: KL? Yeah.
4: Okay, nampak Kuala Bila. Bukan Kuala Lumpur.
5: Sebab I ni memang pure KL punya. I kampung apa semua tak ada. Semua KL semua.
3: Kampung Cik Merah kat KL Cik Merah kan?
5: Ya, yeah, betul. Okay.
4: Kalau macam tu Cik Merah menilai luluslah KL saya ni.
5: Ya, lulus. KL lawa. Tak ada masalah.
3: Ni macam KL kat mana? Malah mana ni?
4: Silakan
3: Cikgu Munir. Baik, terima kasih rakan-rakan saya di unit berita awal semasa RTM Melaka. Tiga berita seperti biasa kita nak kongsikan. Sebuah bengkel berkaitan kampung digital akan diadakan tidak lama lagi bagi membincangkan hala tuju seterusnya pelaksanaan inisiatif berkenaan. Dikongsikan oleh Exco Sains, Teknologi Inovasi dan Komunikasi Digital Negeri Melaka, Datuk Fairul Nizam Ruslan. Inisiatif kampung digital kini sudah lengkap apabila kesemua penduduk di 618 kampung tradisional seluruh negeri Melaka telah menerima alamat baru dilengkapi kod respon pantas ataupun QR ya. Dan beliau berkata lagi, kerajaan negeri Melaka kini sedang mempergiat usaha untuk memperkasa profil penduduk di mana data tersebut perlu dimasuk dan disiapkan segera mungkin untuk melalui proses berikutnya. Berita seterusnya, Politeknik Merlimau Melaka memperkukuh latihan TVET dengan membawa pensyarah dan pelajar Jabatan Kejuruteraan Elektrik melawat loji jana kuasa sempena program Open Day CGN Indra Melaka 2026. Dikongsikan oleh Ketua Jabatan Adib Ridwan Adnan, lawatan memberi peluang kepada pensyarah dan pelajar memahami operasi sebenar industri jana kuasa dan teknologi tenaga moden. Dan katanya juga ini sekaligus meningkatkan pendedahan terhadap aplikasi teknikal, aspek keselamatan serta pengendalian sistem tenaga di peringkat industri. Berita seterusnya yang terakhir, lebihan daging korban yang belum diagihkan boleh diserahkan kepada Baitul Mal Majlis Agama Islam Melaka Maim untuk diproses dan disalurkan kepada golongan memerlukan. Dikongsikan oleh pengurus Baitul Mal Maim, Encik Muhammad Khairul Amin Muhammad Sis, menerusi projek Sunduk Korban, daging korban dapat diagihkan dengan lebih meluas serta tahan lebih lama. Yang mana daging dibungkus dan disejuk beku akan mula diagihkan sebulan selepas Aidiladha. Itu dia sedikit perkongsian tiga berita di Negeri Melaka.
4: Yo.
3: Selesai.
4: Baik. baik. Jadi kita nak dengar juga informasi dari Johor FM.
5: Baik.
3: Kan Cik Merah.
5: Johor nak kongsikan mengenai kelab bola sepak Johor Darul Takzim JDT dengan kerjasama kerajaan negeri serta beberapa agensi kerajaan difahamkan bakal menganjurkan acara perlumbaan kecergasan antara berkala di Stadium Sultan Ibrahim dan Pusat Latihan JDT. Menerusi perkongsian Johor Southern Tiger, penganjuran program itu merupakan inisiatif bagi memupuk budaya hidup sihat dalam kalangan masyarakat. Selain menggalakkan penyertaan komuniti dalam aktiviti sukan dan rekreasi dan memperkukuh gaya hidup aktif dalam kalangan rakyat Johor. Ini yang pertama. Dan yang kedua, seramai 704 penerima di Dun Bukit Pasir beroleh manfaat menerusi bantuan Kasih Johor BKJ Fasa 4 melibatkan pegawai masjid dan surau, guru Al-Quran, IJK Masjid selain penggali kubur. Dun Bukit Pasir Muhammad Fazli Muhammad Saleh berkata setiap penerima menerima bantuan sebanyak RM200 sebagai penghargaan terhadap jasa dan pengorbanan mengimarahkan institusi agama dan berkhidmat kepada masyarakat. Bantuan itu diharap dapat meringankan beban penerima dan menyuntik semangat untuk terus berbakti kepada masyarakat dan agama. Dan satu lagi yang terakhir, sebanyak 300 pek makanan diedarkan sempena program infak Jumaat yang dijalankan di Fadah Inas Kulai semalam. Dun Bukit Permai Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur yang juga Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan memaklumkan selain edaran pek makanan turut dianjurkan majlis jamuan ringkas bersama masyarakat selepas solat Jumaat. Program anjuran kerajaan negeri ini merupakan salah satu usaha mengeratkan hubungan antara kerajaan dengan rakyat. Itulah dia tiga berita di negeri Johor. Silakan.
3: Terima kasih Cik Merah. Jadi kita ke Johor pula. Apa ceritanya?
5: Bukan ke Johor. Johor dah sudah.
3: Johor sudah. Ke negeri pula. Ke negeri pula.
5: Jangan Johor ke Johor je.
3: Yeah, maafkan baik, saya.
4: Tak sempat mendayung Cik Merah nanti.
3: Kita ke negeri pula. Apa cerita kat negeri?
4: Baik, berita dari Negeri FM pula. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyumbangkan seekor lembu kepada pengamal media Negeri Sembilan bagi menjayakan ibadah korban sempena Aidiladha tahun ini. Sumbangan itu turut membuka peluang kepada pengamal media negeri ini menyertai program korban anjuran julung kali Kelab Media Negeri Sembilan bersama Masjid Kariah Taman Bandar Senawang. Dan program berkenaan menjadi platform mendekatkan pengamal media dengan masyarakat menerusi aktiviti kemasyarakatan dan keagamaan. Sebahagian daging korban turut juga diagihkan kepada golongan memerlukan serta ahli Kelab Media Negeri Sembilan. Baik, berita seterusnya, Kerajaan Negeri Sembilan terus mempergiat usaha mempromosikan produk eko pelancongan menerusi penganjuran program Seven Wonders Challenge 3.0. Program yang mana program di Gunung Datuk Rembau itu merupakan lokasi kedua selepas PD Forest Port Dickson dan menghimpunkan 1,500 peserta dari pelbagai negeri. Pelbagai aktiviti juga diadakan termasuk senam tari dan pertandingan bagi memeriahkan program. Dan misi seterusnya pada 20 Jun 2026 di Kuala Pilah, Bukit Bujang Lelo, Sungai Talan Juasih. Baik. Berita terakhir yang Ayu nak kongsikan untuk pendengar Negeri FM, Johor FM, Melaka FM. Susulan insiden seorang nelayan diserang buaya baru-baru ini di Sungai Linggi, Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Negeri Sembilan tidak boleh memindah atau menutup kawasan habitat buaya berkenaan. Pengarah Perhilitan Negeri Sembilan Faizal Izham Pikri berkata pihaknya akan cuba mengesan dan menangkap reptilia itu sebelum memindahkannya ke Paya Indah Wetlands. Ujarnya berdasarkan pemerhatian awal terdapat lebih kurang 8 ekor buaya di kawasan berkenaan. Tinjauan yang dijalankan pada tahun 2016 pula merekodkan terdapat lebih daripada 50 ekor buaya di Sungai Port Dickson. Penduduk tempatan juga sedar dengan kewujudan reptilia berkenaan. Namun kawasan tersebut menjadi sumber pendapatan penting bagi penduduk terutama nelayan. Jadi justru orang ramai diminta menjaga keselamatan dan mengelakkan aktiviti di sungai pada waktu gelap.
3: Betul.
4: itulah informasi dari Negeri FM untuk pendengar Yok Dong Aba.
3: Iya, terima kasih DJ Nen. Betul kan? Yeah. Mudah je dengar Dong Aba dapat tahu berita ketiga-tiga negeri ya.
4: Jadi betul. Jadi kita jangan dengar khabar angin bab-bab berita yang yang penting ni kan. Jadi yang sahih hanya di RTM. Kan?
3: Okey.
4: Informasi dah kongsi.
3: Dah kongsi informasi? Kita nak berhibur dulu.
4: Kongsi, nak berhibur.
3: Berhibur dulu.
4: Atau nak kongsi, ataupun nak kongsi informasi DJ-DJ ni.
5: Ha, informasi DJ-DJ?
4: Dah sarapan ke?
5: Sempat ke sarapan?
3: Maaflah, awak dengar perut saya ke tadi? Saya jadi risau lah. Bunyi sampai ke sini, Mira.
5: Sebab tiba-tiba muka saya berubah ni.
4: Tak, ramai yang komen dekat live TikTok. Semua duk ucap selamat pagi, dah sarapan ke? DJ-DJ, tiga gabungan ni dah sarapan ke? Soalnya. Jadi Cikgu Murni kena jawab. Dah sarapan ke belum?
3: Saya alhamdulillah selesai dah pagi tadi makan. Tapi kita ringan-ringan lah dulu, bukanlah nasi kan. Alas perut lah, senang cerita kan. Perut senang hati, perut kenyang hati,
5: perut senang, senang.
3: Dia tanya saya Cik Merah dengan DJ Nen dah belum
5: macam
3: ni?
5: Macam kita kan, kita dah roti dah berkeping-keping. Dah ada 4 keping tadi. Tapi tak tahulah kenapa tadi masa tadi Nen bercakap tadi dengan Cikgu Murni pun saya perut saya kenapa macam tu tadi.
3: Sebab dia tak dapat nasi tu. Ni perut nasi.
5: Sebab sebenarnya begitulah. Walaupun dah pukul 3 kita bangun tadi, pukul 4 kita makan dulu sebelum keluar kan. Tapi saya rasa telah masuk waktu pukul 10 tepat tu, nanti dia dah macam tak senang duduk dah rasa dia nanti.
4: Itulah Cik Merah.
3: Cik Merah. Tanya kita berdua nak tahu kan, yang terbabur dah makan ke, dah sarapan ke?
4: Pagi biasanya yang ringan-ringan jugalah bab kata Cikgu Murni tu. Tapi Cikgu Murni punya ringan dia cakap juga. Tadi sempat lah masa off mic kan. Dia punya ringan tu roti canai, cicah, kuah asam pedas.
3: Dia lagi itu macam ringan kan.
4: Itu Cikgu Murni punya ringan
3: lah.
4: Macam Ayo punya ringan pula, makan biskut.
3: Itu betul ringan. Ini baru sahih ringan dia.
4: Tak, dia sebenarnya nak bagikan perkataan Negeri Sembilan tu. Kalau orang Kuala Pilah sebut biskut tu mosokot.
5: Mosokot.
4: Makan apa pagi ni tadi? Makan mosokotnya, cicah mau ikupi.
3: Mosokot. Lain macam lah Muni dengan Cik Merah sebut tadi.
5: Sebab Den dah kota pun berbelit lidah. Ini dah mosokot ya. Okey, kita belajar kejap lagi.
4: Yalah.
3: Kita belajar.
4: Yang penting cinta kita bersatu.
3: Satu. Kita masih cinta.
4: Aduh,
3: Liana Jasmine pula. Okey. Mari, macam biasa.
4: Sebelum cinta kita bersatu seperti biasalah, Yasinia mula dulu dengan satu perkataan.
5: Kita cuba.
3: Okey, kita cuba sekali lagi. Semuanya dalam Yok Dong Aba. Hero bergegar.
4: Jadi

0: Kenapa?
1: Biari negeri.
2: Ada persendikan cara. This is Bella. One more time.
0: Pelancongan.
1: Ucapan.
3: Yuk dong apa?
4: Ha. Ya.
3: Yuk bergegawe.
4: Macam mana cik kita kita
3: Cik kita dia macam gini lah Cik Gumoni dan juga Cik Merah ya. Cik Merah bagi jangan disoru tu kan ayo cakap kat negeri kan.
5: Nak belajar lembutkan lidah.
3: Sebab memandangkan Negeri FM akan adakan pencarian bakat bintang kecil untuk lagu wajib dia orang nyanyi. Adik-adik kena nyanyi lagu Negeri Sembilan. Makanya hari ni bolehlah kita cakap Negeri Sembilan belajar sama-sama.
4: Kita
3: ya?
4: Belajar. Ha, kita kan jiran tetangga. Boleh.
3: Jiran tetangga kan.
4: Dekat Melaka. Jiran, kalau Melaka pun belah-belah Alu Gajah tu cakap negeri juga kan. Dia punya slang dia lebih kurang
5: ada
4: sama.
5: Ada slang sikit kan?
4: Ada.
3: Betul. Kono-kono. Baik. Jadi nak bagi nak kongsi juga dengan pendengar. Negeri FM, Johor FM, Melaka FM kan. Yang mana kita ada juga buka ruang kepada pendengar untuk berkongsi ucapan. Di live media sosial. Yuk dong apa ni.
4: Boleh sempat. Kalau kesempatan kami baca. Kita baca. Sebab dengan cerita hari ini ada ruang-ruangan. Ada ruang-ruang yang kami nak isikan ucapan.
3: Maknanya minggu ni istimewa. Penerbit bagi ruang kepada pendengar. Untuk ucapan. Mengisi ruang yang ada. Betul tak?
4: Betul. Macam mengisi kekosongan hati pula bunyi dia. Ya.
3: Sebab lagu kita kena hari ni.
5: Semua tentang hati-hati je.
4: Betul-betul jiwa. Lagu jiwa hari ni.
5: Dan juga perasaan.
3: Bayangkan ya, daripada mula tadi tadir tercipta sampai mati.
5: Cinta bersatu.
3: Lepas ni tetap menantimu.
4: Itu saya cakap tu. Hari ni memang lagunya jiwa betul. Tapi tak
3: maknanya,
4: apa. Maknanya
3: penerbit kita ya. Penerbit kita ni memang itulah kerjanya menyatukan kita ni.
4: Hati-hati ni.
3: Hati-hati yang tak pernah bertembung di Yok Dengar Ba ni.
4: Patutlah lagu semua ini lagu. Lagu cinta ini kita kan. Terima kasihlah tuan penerbit ya. Lagu cinta. Jadi sebelum kita ke tetap menantimu ni, kita nak kongsikanlah sedikit laporan khas dari Negeri Melaka. Yang mana telah pun disediakan oleh tentunya penerbit kami DJ Daim Zainuddin kita. Sebab ini bercerita tentang rancangan tempatan banjir. Sebab kalau kat Melaka ni kan, di kawasan Batu Berendam ada kawasan-kawasan yang mudah dinaiki, kitanya banjir kilat lah. Jadi rancangan tempatan banjir ni satu proses yang sangat baik, rancangan yang sangat baik. Okay, jadi jom kita dengarkan bersama dahulu laporan yang disediakan oleh wartawan kami. Kita dengarkan bersama.
5: Jom.
6: Di kawasan Batu Berendam ini sering berlaku banjir sehingga satu hari ia mula berkurangan dan penduduk tidak lagi gusar sekiranya berlaku banjir kilat. Bagaimana ia berlaku? Inilah dia fungsi RTB. Di Batu Berendam, khususnya di Taman Awam Sri Budi, projek RTB di Sungai Putat menunjukkan fungsinya apabila masalah banjir kilat kian berkurang di kawasan itu.
7: Memang rasanya memang ada perubahan lah sebab masa sebelum 2021 memang ada bila banjir tu memang bila hujan lebat tu memang kita expect macam nak banjir kan. So tahun 2021 ada dua kali kena dalam satu tahun tu. So risaulah. Tapi dah lepas pada 2021, 2022 ada dah berkurang dan memang dah tak ada lah. So far lah memang rumah makcik yang taman bawah kan memang tak ada. Tak ada banjir lagi.
8: Ini dedek tu pun dah tak ada banjir.
7: Dah tak ada.
9: Kawasan kita memang selalu kerap banjir. Kalau seharian hujan tak berhenti, kita orang sentiasa berjaga-jaga sebab apa, air akan masuk ke dalam rumah. Tapi setelah kerajaan negeri dah datang, dah buat yang terbaik untuk kita berkesan, alhamdulillah makin tahun makin baik.
0: Bagi pelaksanaan 8 RTB untuk tempoh 2026 hingga 2030, Kerajaan Negeri telah memperuntukkan RM1.46 bilion. Terdapat beberapa projek yang telah siap kemajuan mula menunjukkan keberkesanan apabila kejadian banjir kilat berjaya dikurangkan di kawasan terlibat.
10: Saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada pejabat negeri sebab sekarang hari makin hari demi hari semua masalah pun dah berjaya diatasi dan
0: walaupun masalah banjir tidak dapat dihapuskan sepenuhnya, namun pelaksanaan projek rancangan tebatan banjir ini adalah satu langkah jangka panjang dalam memastikan keselamatan dan kesejahteraan penduduk. Apa yang pasti, Kerajaan Negeri Melaka kini berada di landasan yang betul dalam menghadapi risiko banjir. Farahuda Sahiran, RTM.
4: Itu dah laporan untuk Yo Dengar Apa dari wartawan kami Farahuda Sahira untuk rancangan tebatan banjir. Kurangkanlah ya banjir kilat di kawasan Batu Berendam. Ha, itu sikit lain laporan khas untuk Negeri Melaka.
3: Ya. Jadi nak mudahnya untuk kita elakkan banjir kilat ni, sama-samalah kita apa kata bertanggungjawab lah untuk menjaga kebersihan kawasan kita.
4: Kan jangan buang sampah. Sama lah sehati sejiwa lah kita. Kita je tak terkata dalam hati. Awak je sejiwa, saya dalam hati tu.
3: Samalah awak dalam hati, kami luahkan.
4: Awak sejiwa.
3: Cik Merah. Yo, oh, Cik Merah.
4: Saya.
3: Kalau Cikgu Murni sejiwa dengan awak, kita sehati.
4: Sehati dan sejiwa.
3: Okey. Baik, itu laporan yang akhirnya untuk Melaka kan?
4: Ya, betul.
3: Lepas ni kita ada lagi kan?
4: Ada lagi
3: nak kongsikan dengan pendengar Yok Dong Aba kan?
4: Ya. Sebab Johor pula kita kan nak bawakan personaliti. Tapi kali ini kita buat secara package lah. Kita akan berkongsi topiknya seniman Mat Sentul.
3: Wah.
4: Tunggu kejap lagi lah.
3: Saya minat Mat Sentul. Cerita-cerita Mat Sentul dulu.
4: Jadi anda semua kena tetap menantikan seniman Mat Sentul kita kejap lagi.
3: Baik.
4: Nak dengar lagu dulu ke ni?
3: Jadi tak, Cikgu Murni kata minat tu ingat tak? Ingat tak salah satu lagu yang filem Mat Sentul tu?
4: Cerita dia kan banyak dulu zaman-zaman Mat Sentul
3: yang berlakon. Yang kempang-kempis tu lain eh? Kempang-kempis.
4: Saya macam pernah dengar lah tu. Cuma kita tak dengar filem yang mana kan?
3: Okay, itu Mat Sentul ke? Bukan kan?
4: Itu tengah tapi cerita lagu-lagu lama kan?
3: Tak, kejap. Kita ni masalah mak-mak ni. Sindrom mak-mak ni.
4: Biasalah urat banyak putus ni kita ni.
3: Baiklah. Nanti kita fikirkan. Cikgu Murni. Ya. Fikir. Lepas ni kita fikir sama eh.
4: Baik.
3: Kita minta pendengar juga tolong fikirkan untuk kita lah.
4: Boleh sama-sama kita fikir.
3: Yang join di live media sosial YouTube ni eh.
4: Ya, sebab kita nak menanti dulu ni.
3: Nak menanti ya?
4: Tetap menanti.
3: Kita tetap menanti daripada tadi, Wak. Yang hujung dah synchronize dah.
4: Silakan menanti.
3: Okay. Awal ni belum lagi.
4: Okay, baik. Okay, kita cuba. Okay, baik.
3: Okay.
4: Semuanya dalam. Yuk, dengar. Hero
3: bergegar.
4: Panjang ni punya.

0: Saya awas. Punya fokus dengar tau. Memang saya suka sangat dengar ni kan. Tadi kita tentang Mak Sentul ni. Memang kita punya agenda tanah air kita kan. Fokus sangat saya. Sampai tak perasan dia panggil tadi tu.
1: Itulah terjungkit-jungkit dekat live tu tadi yang panggil. Tapi, tak dengar-dengar.
0: Itulah kalau yang mana yang mendengar kan, yang dapat ikuti juga tadi kan, perkongsian seniman Mak Sentul. Ini antara satu yang kata terus wajar dikenang mereka ni, menghiburkan masyarakat, menjadi orang kata pencorak perkembangan orang kata industri hiburan ni. Untuk pelbagai Gen Z mungkin ada yang tak berapa kenal ni yang kena tahu dengan Gen bawah-bawah lagi. Yang Gen milenial lain lah.
1: Maknanya menerusi yok dengar apa Gen Z dapat tahu ya, golongan
0: kan. Tu kan nak cakap alfa kocik lagi. Alfa baru sekejap lagi kan. Tapi itulah kan kita cakap, memang bila macam Johor perkenalkan tentang Mak Sentul ni, satu perkara yang baik lah. Sebab kita dapat macam ni lah, you dengar apa kita kan. Macam saya pun baru dengar info kan. Cuma memang ada yang macam Mak Sentul kan pelakon je, dia pun penyanyi juga, pengarah juga kan. Versatile orang kata.
1: Betul. Dia dengar tu baru tahu, oh tu lagu Mak Sentul rupanya kan. Kalau dah cinta tak kira tua muda. Jadi baik, kita dah dengar dari Johor FM sekarang ni 9.43 minit pagi tau. Adik-adikku ya.
0: Okay.
1: Jadi bahan dah disediakan oleh penerbit. Jadi tak nak lepas peluang lah kan. Kita nak ajak pendengar Yok Dongaba ni melancung ke Negeri Sembilan.
0: Terus nak melancung?
1: Teruslah.
0: Baik, kita ikut je. Hari ni kita ikut kakak kita. Kita bagi kakak sebab kita.
1: Kita buat dia. Yang tu buat dia kan. Biasa dia jangan buat orang sudah.
0: Jadi orang baik tau. Tiba-tiba.
1: Kan sebab kita kalau tak kongsi ni memang terasa rugi sangat-sangat.
0: Betul.
1: Kan sebabnya tahun melawat Negeri Sembilan sesuai sangatlah kan. Jadi nak tanya Cik Merah dan juga Cikgu Murni, pernah datang atau pernah dengar tak Gunung Angsi?
0: Gunung Angsi pernah dengar datang. Tapi saya tak pernah naik Gunung Angsi lagi.
1: Tak pernah lah, tak
0: belum,
1: pernah cubalah.
0: Belum sampai rezeki lagi.
2: Saya apa je berkaitan Gunung dan Bukit, saya elakkan. Dan ni semput ni Kak Nen.
1: Sama lah.
2: Kat bawah saya sama.
1: Sebab itu yang pergi ke Kota Kinabalu, ke Gunung Kinabalu, kubang je ayah tak boleh sebab samput.
0: Nak kongsi
1: tentang Gunung Angsi ni. Mengenai Gunung Angsi ni ialah sebuah gunung yang terletak di antara Ulu Bendol, Kuala Pilah dan Senawang, Seremban, Negeri Sembilan. Malaysia dan mempunyai ketinggian setinggi 825 meter bersamaan 2,702 kaki.
0: Wow.
1: Ia merupakan salah satu tarikan bagi hutan rekreasi Ulu Bendol dan terbuka bagi pendakian Gunung Angsi. Maknanya siapa saja yang berminat dan memang itulah hobinya mendaki, makanya sesuai sangatlah ke Gunung Angsi ni. Dan Gunung Angsi ni terletak di dalam hutan lipur yang telah pun ditubuhkan pada tahun 1972 dengan luas kawasan pembangunan ketika itu adalah 6.9 hektar. Jadi pendakian Gunung Angsi biasanya mengambil masa selama 4 jam yang melalui laluan trek sepanjang 4.5 kilometer sepanjang Sungai Batang Teraci. Dan kalau Cikgu Murni dan Cik Merah nak tahu, dari puncak Gunung Angsi pendaki boleh menikmati pemandangan kawasan Bandaraya Seremban. Boleh nampak Gunung Ganang di sepanjang ekor selatan Banjaran Titiwangsa. Seperti Gunung Telapak Buruk, Gunung Berembun, Gunung Datuk dan Gunung Tampin. Dan ia agak mencabar juga, dan pendaki boleh tersesat sekiranya tidak biasa dengan denai hutan, ditambah dengan laluan yang amat mencabar. Maksudnya siapa yang tak kuat tak boleh lah. Jadi hutan Ulu Bendol juga merupakan hutan simpanan yang kaya dengan pelbagai pokok tropika seperti pokok meranti, pokok keruing, damar hitam dan pokok mersawa. Ya, dan ia sebuah pusat peranginan Bukit Kecil pernah bertapak di Gunung Ansi pada awal abad ke-20 yang menempatkan sebuah banglo letak pada ketinggian 762 meter dari atas laut. Jadi, betul. Dan siapa yang berminat, mana yang berhajat untuk datang ke Gunung Ansi ni kan, yang terletak di antara Ulu Bendul, Kuala Pilah dan Bukit Putus ini. Jadi ada yuran sikit lah dikenakan. Mana yang nak mendaki ke dalam tu kan, ke Gunung Ansi, makanya tak banyak lah, RM5 je seorang. Itu masuk tu ada kaunternya. Dan waktu operasi dikongsikan sesuai untuk pendaki pagilah biasanya. Kadang-kadang ranger tidak membenarkan pendakian selepas jam 11 pagi. Maknanya awal pagi.
0: Kena awal lagi.
3: Ini sesuai lah
1: Dan dikongsikan juga laluan ni tu. Laluan utamanya iaitu laluan Bukit Putus, paling popular lah. Dan lebih pendek dan curam, mengambil masa 1.5 hingga 2 jam untuk sampai ke puncak. Laluan Ulu Bendul pula, laluan lebih santai tetapi lebih panjang. Mengambil masa sekitar 2.5 hingga 3 jam. Kalau nak ikut Trans Angsi pula, pendakian bermula dari Ulu Bendul dan turun ke Bukit Putus atau ataupun sebaliknya lah, memerlukan perancangan logistik kerana titik mulanya dan tamat adalah berbeza. Maknanya ada tiga laluan. Jadi pilih lah. Boleh pilih sama datang laluan. Jemput datang ke Gunung Angsi.
0: Jadi kalau saya rasa pencinta-pencinta sukan ataupun hiking lah memang Angsi ni memang tak apa, kita kata tak asing. Kalau kat sebenarnya Gunung Datuk, Gunung Angsi tu popular lah. Memang saya selalu dengar je kalau saya pergi.
2: Yang Gunung Datuk Berembun Angsi. Gunung Berembun tu Gunung
1: Berembun. Baik. Dan untuk maklumat Cikgu Murni dan Cik Merah kan, untuk misi bersiaran 8 Punca sempena ulang tahun ke-80 Negeri FM juga bersiaran ya, dan akhirnya untuk Gunung Kinabalu ni ke-8 tau, gunung akhir dah ni. Jadi untuk misi bersiaran 8 Puncak kami dah pun mendaki ke Gunung Datuk, Gunung Rembau, Gunung Gagak, Gunung Tampin Utara, Gunung Tampin Selatan, Gunung Terapak Telapak Buruk dan Gunung Berembun yang disebutkan oleh Cik Merah.
0: Dan
1: terakhir ni misi kami, inilah misi yang penamatnya, iaitu Gunung Kinabalu. Jadi doakanlah ya perjuangan Puan Pengarah kami, Puan Suhana Suratman juga turut menyertai misi bersiaran 8 Puncak ini. Barisan DJ juga, antaranya DJ Fat, DJ Amar, DJ Acap, bersama-sama memperjuang dan berjuang bersama-sama berjuang untuk untuk misi 8 Puncak ni bersiaran akhirnya bersama dengan ulang tahun RTM ke-80 ni.
0: Terbaik, tahniah. Hari ini kita harapkan ni insya-Allah tak lama dah ni.
1: Berdebar.
0: Moga sampai.
1: Itulah tu Cikgu Munir. Dengan Cik Merah.
0: Saya memang follow DJ Nen je hari ni. Apa kita nak buat lepas ni?
1: Okey, kita dengar lagu dululah, lepas tu nanti kita nak kena balik dah.
0: Baik.
1: Sempat.
0: Okay,
1: kita dengar lagu Baik. Synchronize
0: lagi. Okey, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Semuanya dalam Yuk Dongah Ber Hero Bergegau.

0: Negeri FM.
1: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
0: Johor FM. Dan Melaka FM.
2: Hero bergegar.
3: Yeah.
4: Baik, Cik Merah dan Cik Gumoni.
3: Dah dapat pancing dah tadi tu, DJ Nen.
4: Dah dapat. Kita dah dapat pendengar kata istimewa kita pada pagi ini.
3: Ya. Yeah.
4: Baik, kita nak sambut eh. Kita nak call eh. Silakan. Nak sambut ke nak call ni?
5: Sambut.
4: Hello, assalamualaikum.
6: Hello, waalaikumsalam.
4: Ya, yeah, Sairul Zain.
3: Ini orangnya.
4: Orang
3: Kuala Lumpur.
6: Saya orang Johor.
3: Johor. Kuala Lumpur.
4: Nak balik?
6: Nak balik ke Kuala Lumpur sebab cuti raya dah habis.
4: Yang WhatsApp tadi.
3: Yang tadi tu yang sampaikan salam tu.
4: Dah sampai belum?
6: Khabar semua DJ, Cikgu Murni, DJ Merah, Cik Merah dan juga Lentu Babu. Apa khabar, semua sihat?
3: Sihat, baik.
6: Saya, yang menariknya, saya tak tukar siaran langsung ya dari Johor tadi.
3: Terima kasih.
6: Saya cuma tukar frekuensi sikit je daripada 101.9 pergi ke 105.3. Saya tekan dengan FM.
3: Terima kasih. Terbaiklah awak. Terbaik.
4: Tapi sebelum tu nak tanya, Sairul dah sampai mana ni?
6: Sekarang saya dekat Tangkak.
4: Betul.
6: Saya buat santai-santai drive.
4: Jangka sampai pukul berapa tu?
6: Lebih kurang dalam pukul 12 kot lebih kurang. Saya santai je sebab hari pun masih cuti lagi. Besok saya baru start bekerja lah.
4: Baik. Kalau penat beli besok.
6: Betul, itu hari Ahad.
4: Baik, alhamdulillah. Itulah dia pendengar Negeri FM, Cikgu Moni dan Cik Merah.
3: Terima kasih.
4: Dengar Negeri FM. Kan saya tu kan.
3: Terbaik.
6: Betul, kita dapat semua 34 stesen radio RTM.
3: Tepuk tangan.
4: Terima kasih Sairul sebab masa sangat cemburulah Sairul.
5: Kita bagi ucapan.
4: Bagi ucapan sikit.
6: Saya nak bawa ucapan untuk keluarga yang berada di Keluang Johor. Lepas tu untuk semua kawan-kawan, untuk kawan-kawan wartawan juga di Cosmo, di KL tu. Nak sebut ramai lah kan. Lepas tu untuk semualah
4: wartawan selamat.

0: Selamat Hari Wartawan Nasional.
1: Selamat
2: malam
1: Hari Hawana kan. Sama lah kita bertiga semua kan dalam bidang media semua kan.
0: Ya.
1: Semoga pengamal media terus berdedikasi menyampaikan berita-berita yang sahih, insyaAllah.
0: Ya. Terima kasih.
3: InsyaAllah.
0: Terima kasih. Awak elok memandu tu.
3: Ya.
0: Terima kasih, Sairul.
1: Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Selamat bertugas. Selamat berkonti semuanya, ya.
0: Ya. Hati-hati mandu.
1: Okey. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Dunia.
0: Bye.
3: Mendengar setia.
0: Ya, terima kasih. Ya, katanya dengar semua session radio. 34 session radio RTM. Terima kasih. Cik Sairul. Betul, Cik Sairul tadi, Okay. Kita ni dah di penghujung siaran sangat dah ni.
3: Okay. Ya,
0: satu minit dah ditinggal.
3: Betul. Jadi tak apa. Kita terus ringkaskan aja. Terima kasih untuk semua penerbit yang terlibat.
0: Dan juga, rakan-rakan di teknikal kita semualah, ya. Jadi kita akan
3: berjumpa lagi.
0: Jumpa minggu lagi.
3: InsyaAllah. Okay. Bye.
0: Mega, apa kata Mega? Mega going ni satu minit ni. Sampai pukul 10.
3: Tak, kejap. Soalan satu. Monet dulu seringkasnya.
0: Seringkas. Oh, dia betul ringkas sebelum pukul 10 lah, eh.
3: Okay.
0: Dalang-alang ni untuk semualah pendengar-pendengar dengar apa. Kita jumpa minggu depan. Terima kasih Abang Daim dan juga Abang Yop dan juga Kak Nora di MCR.
3: Okay. Okay. Di Johor kita pada Pek Syamito. Bahagian FB Live kita Abang Gas. Bahagian teknikal kita ada Ayu dan juga Fazli.
0: Iya.
3: Ayu pula. Terima kasih kepada DJ Cik Azizi. Dengar untuk hari ini. Terima kasih rakan teknikal Sawa dan juga Irfan. Alhamdulillah. Dan juga pendengar Yok Dengar Ber.
0: Betul. Jadi jangan lupa tinggal beberapa saat ni. Undilah untuk DJ Nanti Babu minggu depan juga Dengar Ber. Bukan.
3: Dia kena test dulu. Kena test. Synchronize ke tak?
0: Synchronize ke tak?
3: Terima kasih semua. Terima kasih Cik Muni. Terima kasih Cik Merah juga.
0: Terima kasih. Terima kasih Nanti Babu. Jadi kita jumpa minggu depan. Semuanya dalam Yok Dengar Ber. Hero bergegar. Bye.
3: Bye. Dunia Superman untuk anda.
4: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Krisis kemanusiaan semakin meruncing di Gaza berikutan serangan berterusan Israel. Sekatan dan kekangan terhadap bantuan kemanusiaan yang disifatkan sebagai melanggar undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Kementerian Luar Palestin memberi amaran sekatan berterusan boleh mencetuskan kembalinya ke buluran yang meluas di Gaza. Zionis terus menyasarkan orang awam, infrastruktur dan pusat perlindungan pelarian meskipun perjanjian gencatan senjata berkuat kuasa sejak Oktober tahun lalu. Sementara itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menegaskan keseluruhan wilayah Gaza adalah hak mutlak rakyat Palestin. Jurucakap PBB Stefan Dujarric mengulangi gesaan agar Israel berundur daripada kawasan pendudukan yang merentasi garisan sempadan yang dipersetujui atau dikenali sebagai garisan kuning. Kenyataan PBB itu sebagai maklum balas kepada kenyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang mahu memperluaskan kawalan tentera rejim di wilayah tersebut. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump belum membuat keputusan mengenai cadangan perjanjian untuk menamatkan perang dengan Iran semasa pertemuan 2 jam dengan para pegawai di White House. Anadolu memetik seorang pegawai kanan pentadbiran memaklumkan White House belum memberikan maklum balas kepada permintaan untuk ulasan mengenai laporan tersebut. Sementara itu, Trump mendakwa kononnya beliau hanya akan memeterai perjanjian damai dengan Iran sekiranya semua syarat yang ditetapkannya dipenuhi. Menurut seorang pegawai White House, mesyuarat khas selama kira-kira 2 jam yang dipengerusikan Trump membincangkan kemungkinan mencapai persetujuan dengan Iran telah berakhir. Tegasnya, sebarang perjanjian mesti memenuhi kepentingan Amerika serta garis merah yang ditetapkan Trump, termasuk memastikan Iran tidak sekali-kali memiliki senjata nuklear. Usaha persiapan majlis pengebumian secara besar-besaran buat bekas pemimpin Ali Khamenei sedang dipergian selepas tertangguh sekian lama susulan konflik ketenteraan dengan Amerika Israel. Pihak berkuasa Iran memaklumkan sebuah ibu pejabat khas diwujudkan bagi merangka, menyelaras dan melaksanakan persediaan rapi melibatkan pelbagai agensi kerajaan menjelang istiadat berkenaan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menjangkakan lebih ramai pesakit akan pulih daripada wabak Ebola yang sedang melanda Kongo. Pasukan Patogen Ancaman Tinggi WHO, Anais Legan berkata jangkaan itu selepas mangsa pertama yang dimasukkan ke pusat rawatan Ebola disahkan sembuh, dibenarkan keluar dari pusat rawatan. Antara rawatan yang sedang dipertimbangkan ialah terapi antibody monoklon dan ubat antivirus remdesivir termasuk kemungkinan terapi gabungan. Letupan roket New Glenn milik syarikat angkasa lepas Blue Origin ketika ujian darat di Florida disifatkan sebagai tamparan besar kepada syarikat itu dan juga NASA yang bekerjasama dalam misi penerokaan bulan akan datang. Pentadbir NASA Jared Isaacman berkata roket setinggi 98 meter itu meletup dalam satu berbola api besar di Cape Canaveral ketika menjalani persiapan penerbangan. Tiada kecederaan dilaporkan dan siasatan menyeluruh sedang dijalankan. Sukan bola sepak pengendali Paris Saint-Germain Luis Enrique menyifatkan juara bertahan Ligue 1 itu bukan pasukan pilihan menjelang aksi akhir Liga Juara Eropah menentang Arsenal pada Ahad. Meskipun hadir dengan reputasi hebat selaku jentera serangan paling digeruni dalam kejohanan musim ini dengan rekod 44 gol, Enrique percaya perlawanan akhir sentiasa menjanjikan saingan yang sengit. Beliau turut menolak pandangan bahawa perlawanan itu bakal menyaksikan pertembungan dua falsafah bola sepak yang berbeza. Sebaliknya, kedua-dua pasukan disifatkan mempunyai pendekatan yang hampir sama tetapi menggunakan taktikal berbeza. Akhir sekali, tenis terbuka Perancis, pemain sensasi remaja Brazil João Fonseca mencipta kejutan besar apabila menyingkirkan Novak Djokovic pada pusingan ketiga sekaligus menamatkan cabaran legenda Serbia itu untuk memburu gelaran Grand Slam ke-25. Fonseca 19 tahun bangkit daripada ketinggalan 2 set sebelum menang 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5 dalam perlawanan hampir 5 jam. Kemenangan itu menyaksikan pilihan ke-28 dunia mara ke pusingan 16 terbaik Grand Slam buat kali pertama dalam karyanya. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: pagi Johor FM. Hello Permata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata.
2: Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
2: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
2: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan Gasa, #CergasAktif.
2: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina, #Inijalannya.
3: Sabtu, yuk nongaba, #HeroBergegawe.
0: Dan Ahad, pop ye ye, #KawanYangPilih. Aura Permata.
2: Aura Permata.
1: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.
4: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
5: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amir, petugas agensi anti-dadah kebangsaan daerah Pontian. Kegigihan dan kesungguhan lebih penting daripada bakat semata-mata. Orang yang terus berusaha walaupun gagal akhirnya akan berjaya. Jangan cepat putus asa kerana usaha yang konsisten walaupun perlahan akan menghasilkan pencapaian yang kukuh dan bermakna. Setiap cabaran yang dilalui menambah pengalaman berharga untuk pada masa hadapan.
4: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti.

0: mata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata.
2: Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti diari Tok Penghulu,
2: Khabar dari Seberang, Kincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
2: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
2: Khamis, uji minda di Pantun Teka-Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakinah. Hashtag Ini Jalannya.
3: Sabtu, yuk dong apa. Hashtag Hero Bergegawe.
0: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
2: Aura Permata.
1: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

0: kita bersama.
1: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.

0: dengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda semua. Salam sejahtera, selamat berhujung minggu dan teman berteman bersama dengan saya Cik Merah untuk segmen Aura Permata di Johor FM Permata Selatan. Tapi itulah dia, pejam celik sebenarnya. Kita dah melangkah di jam yang terakhir. Tapi jangan risau, masih lagi Merah menemani anda di jam ini, menghiburkan dengan koleksi lagu sekitar tahun 70-an sehinggalah 90-an. Ada juga memberikan maklumat mana yang bersesuaian untuk anda. Ketika ini, yang mana masih lagi memandu, ke manakah nak pergi tu? Paling penting kalau dah mengantuk, berhenti rehat seketika ya. Sebab apa? Nak masuk ke fasa tengah hari, ada setengah orang ni bila nak melangkah waktu tengah hari, dia memang tak boleh memandu. Sebab apa? Dia memang jenis memandu hanya waktu malam sahaja. Jadi kadang-kadang perkara begini, kalau anda lah orangnya, kalau terpaksa pula kena memandu tetapi mata dah ngantuk, dah tak boleh teruskan dengan pemanduan, cari tempat yang sesuai, berhenti rehat seketika. Jangan risau, kami di sini akan menemani anda sehingga selamat sampai ke destinasi. Teman bertemanlah kita. Baik, jadi kita nak berhibur dengan lagu yang seterusnya untuk anda. Terus bersama dengan Cik Merah di Johor FM.

0: bayangkan. Sebuah negara yang sedang pesat membangun. Jalan raya moden terbentang luas. Pencakar langit mencakar awan. Ekonomi terus berkembang. Namun di sebalik kemegahan itu, tersimpan sesuatu yang memalukan. Sampah. Bukan sekadar sisa, tetapi cerminan. Cerminan tentang siapa kita sebenarnya.
1: Lebih 3,000 tapak pelupusan sampah haram di 7 negeri berjaya ditutup sejak 2011. Ia membabitkan 1,530 tan sisa pepejal.
0: Sebelum tahun 2007, Malaysia belum memiliki satu sistem pengurusan sisa yang benar-benar bersepadu. Setiap pihak berkuasa tempatan bergerak sendiri. Setiap daerah dengan pendekatan tersendiri. Setiap keputusan menurut pertimbangan masing-masing. Akibatnya, lebih 2,500 lokasi pembuangan haram dikenal pasti di seluruh negara. Ini bukan angka kecil. Bukan sekadar kecuaian. Ini tabiat yang membara. Bagaimana kita boleh sampai ke tahap ini? Bagaimana sebuah negara yang berbangga dengan kemajuan boleh terperangkap dalam sikap sebegini? Dan yang lebih penting, masihkah ada ruang untuk berubah?
2: Kita perlu merdekakan fikiran kita baru untuk ada kesedaran. Sebab kita dah makin maju, Malaysia ni dah makin maju. So kita tak boleh ada mentaliti yang macam sebelum-sebelum ni lah. So yang macam buat sampah, benda tu moral. So semua orang kena ada moral tu.
3: Yang pertama sekali kita kena sayanglah kita punya negara ni. Jadinya kebersihan tu penting. Jangan buang sampah merata-rata. Sekecil-kecil sampah pun jangan buang.

0: Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, KPKT, mengambil langkah yang bukan semua berani lakukan. Bukan sekadar kempen, bukan hanya slogan, bukan sekadar poster di tepi jalan, tetapi undang-undang. Dengan ini, lahirlah Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007 atau dikenali sebagai Akta 672. Satu rangka perundangan nasional yang menyusun semula keseluruhan ekosistem pengurusan sisa negara. Buat pertama kali, wujudnya standard, wujudnya accountability dan wujudnya kuasa penguatkuasaan yang benar-benar berkesan. Namun, menggubal undang-undang hanyalah permulaan. Yang lebih mencabar adalah memastikan ia difahami dan diterima dengan hati terbuka. Tidak semua melihatnya dengan cara yang sama. Ada yang masih menimbang, ada yang memerlukan masa. Proses ini menuntut perbincangan, kesefahaman serta kesabaran untuk melangkah ke arah kebaikan bersama.
1: Saya tak pernah terfikir buang sampah tepi jalan boleh bawa saya ke sini. Bila saya kena sapu jalan pagi ni, ada orang nampak. Jiran, kawan. Saya sangat malu.
0: Di bawah Akta 672, hukuman bukan sekadar berbentuk kewangan. Ia adalah pengalaman yang meninggalkan kesan mendalam. Pesalah perlu menjalani khidmat masyarakat, menyapu jalan, membersihkan kawasan awam, dilihat oleh orang ramai. Kerana ada satu hakikat yang perlu difahami. Denda boleh dibayar dan dilupakan. Tetapi perasaan malu kekal dalam ingatan. Sejak pindaan Akta 672 dikuatkuasakan mulai 1 Januari 2026 di 7 negeri, iaitu Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Kedah, Perlis dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur serta Putrajaya. Angka mula berbicara. 2,974. Itulah jumlah notis pemberitahuan kesalahan yang direkodkan sehingga 15 April 2026. 2,242 melibatkan warga negara. 732 melibatkan warga asing. Hakikatnya, kita tidak boleh menyalahkan orang lain semata-mata. Yang lebih merisaukan bukan siapa yang melanggar undang-undang ini, tetapi usia mereka. Golongan 30 hingga 39 tahun, 30%. Golongan 19 hingga 29 tahun, 29%. Golongan 40 hingga 49 tahun, 25%. Lebih 84% berusia antara 19 hingga 49 tahun. Mereka bukan tidak tahu. Mereka bukan tidak faham. Namun dalam diam, kita sedar. Mereka adalah cerminan diri kita sendiri. Di bawah pindaan terkini, denda boleh mencecah RM2,000 dan perintah khidmat masyarakat sehingga 12 jam. Kerana sekali lagi, prinsipnya jelas. Denda boleh dilupakan, tetapi perasaan malu meninggalkan kesan. Namun di sebalik semua angka itu, di sebalik ribuan notis dan hukuman, ada sesuatu yang lebih halus sedang berlaku. Sesuatu yang tidak tercatat dalam statistik. Perubahan dalam diri masyarakat.
2: Hari ini,
0: jalan-jalan semakin bersih. Kesedaran mula berakar. Bukan semata-mata kerana takut didenda, walaupun itu mungkin titik permulaannya. Tetapi kerana rakyat mula merasakan, ini adalah tanggungjawab bersama.
2: Dulu saya tak kisah, buang je. Kerja orang lain nak bersihkan. Tapi sekarang, bila anak saya tanya kenapa orang buang sampah merata-rata, saya tak tahu nak jawab apa. Jadi saya berhenti buat benda yang saya sendiri tak boleh terangkan kepada anak saya.
3: Saya dah 60 lebih. Saya tengok negara ni berubah banyak benda. Tapi yang paling susah nak ubah adalah tabiat perangai manusia. APTA ni cuba ubah mereka.
0: Menurut Encik Khalid bin Muhammad, Ketua Pegawai Eksekutif SW Corp, Perintah Khidmat Masyarakat, PKM, bukan sekadar hukuman, tetapi mekanisme pendidikan sivik untuk membentuk disiplin kebersihan secara berterusan.
4: Jadi kalau masing-masing ada kesedaran ini, insyaAllah bukan saja kebersihan, dapat membantu kerajaan mengurangkan tekanan kewangan bagi menyediakan fasiliti ini.
0: Inilah kejayaan sebenar Akta 672. Bukan sekadar persekitaran yang lebih bersih. Bukan hanya pengurangan sisa. Bukan juga angka statistik. Tetapi nilai yang perlahan-lahan bertapak dalam diri masyarakat. Bahawa kebersihan bukan tugas orang lain. Ia adalah tanggungjawab kita semua.
5: Namun perjalanan ini masih panjang. Masih ada negeri yang belum menerima sepenuhnya. Masih ada ruang yang belum disentuh. Masih ada sikap yang belum berubah. Dan angka-angka itu bukan sekadar rekod. Ia adalah peringatan. Sampah yang kecil boleh membawa kesan yang besar. Jangan menjadi sebagian daripada statistik. Akhirnya, Akta 672 bukan sekadar undang-undang di atas kertas. Tetapi satu tanggungjawab bersama untuk menjaga kebersihan negara kita. Kerana kebersihan bukan tugas satu pihak. Ia milik kita semua. Setiap langkah kecil kita hari ini membentuk masa depan yang lebih bersih esok. Jadi, marilah kita sama-sama berubah. Bukan kerana dipaksa, tetapi kerana kita peduli.
6: Alah, plastik ni aku campak je keluar tingkap. Senang.
7: Eh, jangan buat macam tu.
6: Kenapa pula? Sikit je pun.
7: Sikit? Itu boleh jadi kesalahan bawa Akta 672.
6: Hah? Sampai macam tu sekali?
7: Ya, denda boleh sampai RM2,000 dan perintah khidmat masyarakat 12 jam tau.
6: RM2,000? 12 jam kerja khidmat masyarakat?
7: Bukan sekadar hukuman. Itu pengajaran. Supaya kita sedar kesannya.
6: Baik-baik. Saya simpan dan buang kat tong sampah nanti.
7: Menjaga kebersihan, tanggungjawab kita bersama.
8: Selamat pagi, Johor FM.

puerta. ¡Ay, qué raro!

0: Bosin.
1: Hello Permata, kini tampil dengan wajah baru.
2: Aura Permata.
3: Lebih segar, lebih bermakna.
1: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
3: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
1: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
3: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
1: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
3: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina. Hashtag Ini Jalannya.
4: Sabtu, yuk dong apa. Hashtag Hero Bergegau.
1: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
3: Aura Permata.
2: Aura Permata.
1: Setiap hari, 6 pagi hingga 12:30 hari.
5: 11:51 minit pagi di Johor FM Permata. Selatan ramai yang menyapu Cik Merah pada pagi ini. Mungkin nama-nama anda tak dapatlah Merah nak keudarakan ketika ini. Sebab apa? Selepas ini sahaja, rakan setugas Lily Khalid akan bersama dengan anda menerusi segmen Variasi Permata bermula 12:30 hari sehinggalah 6 petang. Dan diharapkan untuk anda teruslah mendengarkan Johor FM di mana jua anda berada. Saya kira tamatlah sudah tugasan saya bermula Khamis sehingga hari Sabtu berkonti di waktu pagi. Kini saya akan kembali esok menemani anda waktu malam pula untuk Melodi Permata 6 petang sehingga jam 12:30 malam. Esok semestinya kita akan layan carta rock sampai bila-bila. Saya tinggalkan anda dengan lagu raya persembahan Dato' Amy Search, lagu yang bertajuk Sentuhan Hari Raya. Untuk anda, Merah balik dulu. Jaga diri semua. Assalamualaikum. Salam Aidiladha. Bye-bye. Oh,

0: Raya ketiga?
1: Raya mana tu? Nabila Razali baru saja menghiburkan kita dan membawa kita ke segmen Variasi Permata. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Khabar eh? Harap semua dalam keadaan sihat dan ceria hendaknya ya. Bertemankan saya Lily Khalid waktu ini bersiaran untuk 12.30 hari sehingga pukul 6 petang. 6 jam Lily akan temani anda ya. Kalau pagi tadi bersama dengan Cik Merah eh. Sarapan pagi nak makan tengah hari ya. Tak apa sebelah siang ni, sebelah petang ni ngeteh mentong dengan saya boleh. Takkan tidak kan? Ada lagu raya lagi tau. Tapi dah mula sikit lah eh, sebab dah hujung-hujung raya kan. Apapun yang anda lakukan di mana sahaja anda berada, di Johor ke di seluruh Malaysia ke mahupun di Singapura, Brunei dan Indonesia, pastikan anda terus kekal bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan. Pukul 3 petang nanti kita ada Suara 34 Puncak Prestasi tau. Ada tetamu yang akan buat persembahan langsung dari konti Johor FM ya. Anda boleh tonton menerusi Facebook dan juga TikTok Johor FM. Sekejap lagi Lily nak menyapa lah rakan-rakan kita dekat WhatsApp, dekat Facebook. Tapi jom kita berhibur dahulu dan kita nak dengarkan dulu rancangan yang selalu ke udara setiap Sabtu. Seminggu sekali kan? Ini dia apa cerita agaknya cuti sekolah ni eh. Apun dan Dedek. Terus kekal setia di Johor FM, Permata Selatan.
2: Apun dan Dedek.
3: Apun dan Dedek.
4: Apun dan Dedek.
5: Apun dan Dedek.
6: Jom kawan-kawan kita dengar Apun dan Dedek.
7: Yeay, saya suka, saya suka.
8: Setiap Sabtu pukul 12.15 menit tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan. Jangan lupa tau.
9: Assalamualaikum. Hai kawan-kawan semua. Tengah buat apa tu? Mesti ada yang tengah rancak buat pelbagai aktiviti dalam masa minggu kedua cuti sekolah bersama dengan keluarga kan?
10: Ha, betul tu Kak Apun. Minggu kedua cuti sekolah ni biasanya dah mula ada macam-macam aktiviti. Ada yang balik kampung, ada yang pergi bercuti, ada juga yang lepak santai dekat rumah.
9: Sebut tentang aktiviti ni kan, sebenarnya Kak Apun nak berkongsi lagi minggu ni tentang aktiviti berfaedah dan bermanfaat yang boleh dibuat oleh kawan-kawan. Tapi
10: kenapa pula tu Kak Apun?
9: Tapi sebelum kita mulakan cerita hari ni, Kak Apun nak pesan dulu. Kalau kawan-kawan ada plan nak bercuti ke mana-mana sepanjang cuti sekolah ni, tolong ya jaga keselamatan diri baik-baik. Cuti sekolah ni memang masih yang seronok. Tapi jangan lupa jaga keselamatan bila keluar bersama keluarga ya.
10: Dengar tu kawan-kawan, kadang-kadang bila terlalu seronok, kita lupa benda penting. Contohnya, masa pergi tempat ramai orang, kita leka tengok benda cantik, terus tak sedar dah jauh dari ibu dan ayah.
9: Itu yang bahaya, Dedek. Contohnya, bila berada di pusat membeli-belah kan, Dedek nampak kedai mainan, tak toleh kiri kanan, terus lari masuk. Lepas tu, tiba-tiba pusing-pusing, baru perasan ibu dan ayah tak ada.
10: Alamak, kalau jadi pada Dedek tu, mesti Dedek panik sangat Kak Apun.
9: Memang boleh panik Dedek. Sebab itulah Kak Apun selalu pesan, kalau pergi mana-mana, kena sentiasa dekat dengan orang dewasa. Jangan main jauh-jauh sendiri. Dan jangan sesuka hati ikut orang yang kita tak kenal, walaupun dia nampak baik. Kadang-kadang orang yang kita tak kenal ni boleh nampak sangat mesra, bagi gula-gula atau ajak kita pergi tempat yang kononnya best. Tapi kita kena sentiasa berhati-hati.
10: Dedek selalu ingatkan diri Dedek, jangan percaya sebab muka dia senyum je. Sebab kita tak tahu niat sebenar orang tu.
9: Tepat sekali. Contohnya, kalau dekat pusat membeli-belah, ada orang cakap, "Adik, ikut abang kejap. Nanti boleh dapat hadiah kat sana." Kita jangan terus ikut tau. Kita kena cakap tak nak dan terus cari mak ayah atau orang dewasa yang kita kenal.
10: Dedek pun pernah ingat cikgu ada pesan, kalau rasa pelik atau tak selesa, terus jerit dan minta tolong. Betul ke Kak Apun?
9: Betul sangat. Kita kena berani untuk lindungi diri sendiri. Lebih baik kita nampak over sikit tapi selamat daripada diam dan ambil risiko. Ingat tau, keselamatan diri kita tu nombor satu.
10: Bila kita selamat, barulah kita boleh enjoy cuti sekolah dengan tenang, kan? Eh, Kak Apun, lepas dah pesan pasal keselamatan diri ni, Dedek nak tanya, apa lagi aktiviti seronok tapi bermanfaat yang kita boleh buat sepanjang cuti sekolah ni?
9: Pergi melancunglah, Dedek.
10: Melancung? Seronok memang seronok, Kak Apun. Tapi kalau nak pergi melancung, mesti kena ada duit banyak. Barulah boleh melancung.
9: Kadang-kadang, mesti sesetengah orang fikir nak buat aktiviti seronok dan bermanfaat seperti melancung kena ada duit yang banyak, kan? Tapi sebenarnya, biarlah kita ukur baju di badan sendiri. Maksudnya, kita rancang ikut kemampuan keluarga kita.
10: Alamak, ukur baju di badan sendiri? Tu maksudnya apa ya, Kak Apun? Dedek betul-betul tak faham. Kenapa tiba-tiba pasal baju pula? Kita nak pergi melancung, kan? Bukan nak jahit baju.
9: Ha, bukan pasal baju sebenar, Dedek. Itu perumpamaan je. Ukur baju di badan sendiri maksudnya kita buat sesuatu tu ikut kemampuan diri atau keluarga kita.
10: Oh, maksudnya macam mana kalau keluarga kita tak ada bajet besar? Kita tak perlu paksa pergi tempat mahal-mahal?
9: Tepat sekali. Kita rancang aktiviti ikut kemampuan. Tak perlulah ikut orang lain atau nak nampak hebat. Janji kita seronok dan tak membebankan keluarga.
10: Baru Dedek faham. Ingatkan betul-betul kena ukur badan untuk pilih baju sebelum pergi melancung tadi. Jadi Kak Apun, kalau keluarga kita belum ada bajet nak pergi melancung, macam mana nak buat aktiviti ni? Dedek selalu fikir melancung tu mesti jauh-jauh, mesti naik kapal terbang, mesti pergi hotel mahal.
9: Sebenarnya tak semestinya pun. Kita boleh ajak ibu dan ayah kita pada hujung minggu atau hari mereka cuti kerja untuk bawa kita bersiar-siar di bandar atau tempat yang menarik sekitar kawasan kita je. Tapi bukan naik kereta tau.
10: Oh, macam jalan-jalan dekat taman bandar atau pergi muzium atau makan-makan dengan keluarga pun kira melancung juga ke?
9: Mestilah kira. Asalkan kita keluar bersama keluarga, luangkan masa, tengok tempat baru dan cipta kenangan. Itu pun dah sangat bermakna.
10: Tapi Kak Apun, tadi Kak Apun cakap bukan naik kereta. Habis nak bersiar-siar tak naik kereta? Nak naik apa? Jangan kata kena jalan kaki pula. Atau kena naik basikal ke?
9: Ish, bukan macam tu lah, Dedek. Maksud Kak Apun, kita boleh cuba pengalaman yang lebih menarik dan santai. Contohnya, naik pengangkutan awam macam bas ke, LRT atau MRT pun boleh.
10: Ish, Kak Apun ni, kat Johor mana ada MRT atau LRT? Dedek dengar tu macam pelik sikit. LRT dan MRT tu selalu nampak kat KL je, kan?
9: Ha, iyalah Dedek. Bagus juga Dedek perasan. Kak Apun saja je tu. Betul, Johor memang tak ada LRT macam kat Kuala Lumpur.
10: Habis tu kalau kat Johor nak city adventure naik apa?
9: Ha, itu soalan yang bagus. Kejap lagi Kak Apun jawab.

0: Apun dan Dedek.
1: Apun dan Dedek.
0: Apun dan Dedek.
1: Apun dan Dedek.
0: Jom kawan-kawan kita dengar Apun dan Dedek.
1: Yeay, saya suka, saya suka.
2: Setiap Sabtu pukul 12.15 menit tengah hari hanya di Jor FM Permata Selatan. Jangan lupa tahu.
3: Dedek, Kak Apun belum habis lagi sebenarnya nak kongsi tentang idea untuk buat aktiviti bermanfaat semasa cuti sekolah ni.
4: Ha? Belum habis lagi? Dedek ingat tadi dah banyak sangat idea Kak Apun kongsi.
3: Mestilah belum habis. Kenapa? Dedek dah tak nak tahu ke idea untuk buat aktiviti menarik yang Kak Apun nak kongsi ni?
4: Mestilah nak tahu Kak Apun. Ha? Cepat kongsi. Tak sabar dah ni.
3: Aktiviti tu ialah mengemas rumah. Kita boleh mulakan dengan mengemas bilik tidur kita sendiri. Kita kemaslah meja belajar kita, almari baju kita, pilih dan asingkan buku yang masih nak digunakan atau baju yang masih nak pakai dengan yang dah tak nak. Lipat dan susun cantik-cantik.
4: Kak Apun, mengemas rumah pun dikira aktiviti cuti sekolah ke? Dedek ingat aktiviti best masa cuti sekolah ni macam pergi jalan-jalan, main dengan kawan-kawan atau tengok cerita je. Kalau sebut pasal mengemas rumah, automatik rasa nak duduk balik atas sofa.
3: Amboi-amboi Dedek ni. Dedek tahu tak sebenarnya mengemas rumah ni salah satu aktiviti paling bermanfaat yang kita boleh buat masa cuti sekolah tau. Selama ni ibu dan ayah yang banyak urus rumah. Jadi, bila cuti sekolah, apa salahnya kita bantu sedikit sebanyak?
4: Betul juga tu. Kadang-kadang Dedek tengok setiap hari ibu dari pagi dah sibuk lipat baju, sapu rumah, susun barang, belum masuk memasak lagi. Penat sebenarnya kerja rumah ni, ya?
3: Itulah yang ramai orang tak sedar. Kerja rumah ni nampak biasa. Tapi, kalau buat setiap hari, memang memenatkan. Sebab itulah bila kita tolong mengemas, walaupun benda kecil je, ibu mesti rasa lega dan gembira.
4: Tapi Kak Apun, Dedek ni kadang-kadang baru kemas meja belajar pagi, petang dah bersepah balik. Macam ada ribut misteri dalam bilik Dedek tu.
3: Ha, itu bukan ribut misteri tu. Itu namanya tangan Dedek sendiri. Sebab itulah kena biasakan diri kemas sikit demi sedikit. Jangan tunggu sampai bilik nampak macam stok baru nak mula mengemas.
4: Ha, itulah pasal kadang-kadang Dedek sendiri pun pening tengok bilik. Nak cari satu barang pun boleh ambil masa setengah jam.
3: Itulah tujuannya mengemas. Contohnya, kita boleh mula dengan benda paling mudah dulu. Macam kemas katil setiap pagi. Bila katil dah kemas, bilik pun nampak lebih teratur.
4: Betul juga. Bila selimut elok dan bantal tersusun, rasa macam bilik hotel sikit.
3: Ha, iyalah tu. Hotel Dedek kan? Lepas kemas katil, kita boleh sambung kemas meja belajar pula. Susun buku ikut subjek. Buang kertas yang dah tak guna. Dan lap habuk dekat meja.
4: Kak Apun tahu tak, bawah meja belajar Dedek tu macam ada muzium kotak pensel tau. Banyak sangat alat-alat tulis yang jatuh bawah meja tu.
3: Ayo, Dedek ni. Sebab tu lah kena bersihkan sekali-sekala. Kalau tak, habuk dan sampah makin banyak tanpa kita sedar.
4: Lepas tu, bahagian paling mencabar, almari baju Dedek Kak Apun.
3: Hah? Kenapa? Almari baju Dedek ni ada naga yang jaga ke?
4: Lagi bahaya dari naga ni Kak Apun. Bila buka je pintu almari, baju terus jatuh macam air terjun.
3: Aduh, memang kritikal nampaknya keadaan almari tu. Sebab itulah kita kena pilih dan asingkan baju yang masih nak pakai dengan yang dah tak digunakan.
4: Maksudnya, baju yang dah kecil atau dah lama tak pakai tu kena asingkan lah ya.
3: Betul. Jangan simpan terlalu banyak benda yang kita dah tak guna. Kalau baju tu masih elok, kita boleh sedekahkan kepada orang lain yang memerlukan.
4: Wah, bagus juga tu. Daripada baju duduk dalam almari sampai berhabuk, lebih baik orang lain yang pakai kan?
3: Tepat sekali. Dan bila almari tersusun cantik, kita pun senang nak cari pakaian. Tak adalah pagi-pagi kelang kabut selongkar semua baju.
4: Okey Kak Apun, lepas ni Dedek nak mula dengan projek besar operasi kemas bilik. Jadi kawan-kawan, jom gunakan baki cuti sekolah kita dengan aktiviti yang bermanfaat. Bukan sahaja seronok, malah boleh bantu ibu dan ayah juga.
3: Betul tu, Dedek. Cuti sekolah ni bukan sekadar masa untuk berehat dan bermain, tapi juga peluang untuk kita belajar jadi lebih berdikari, bertanggungjawab dan menghargai usaha ibu bapa di rumah. Bila kita rajin membantu, rumah jadi lebih bersih, hati ibu ayah pun gembira dan suasana keluarga jadi lebih ceria.
4: Semoga cuti sekolah kali ni jadi cuti yang paling seronok, paling bermakna dan penuh dengan pengalaman manis bersama keluarga dan kawan-kawan.
3: Baiklah kawan-kawan, terima kasih sebab luangkan masa bersama Kak Apun dan Dedek hari ini. Jumpa lagi dalam episod akan datang dengan lebih banyak cerita, aktiviti menarik dan gelak tawa bersama. Bye!
5: Apun dan Dedek, teman adik-adik juga. Bye! Assalamualaikum!

0: Apun dan Dedek.
1: Apun dan Dedek.
2: Apun dan Dedek.
1: Apun dan Dedek.
2: Jom kawan-kawan kita dengar Apun dan Dedek.
1: Yeay, saya suka, saya suka.
3: Setiap Sabtu pukul 12.15 menit tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan. Jangan lupa tahu.
4: Hai, hai, hai. Mak kembali lagi yang ini. Jom, pakat-pakat. Meh, ramai-ramai kita dengar. Jom, dengar Johor FM.
5: Saya tengah jogging ni pun dengar Johor FM. Terbaiklah Johor FM.
6: Hai, saya Norma. Saya orang Semencu. Di Semencu, 101.9.
7: Johor FM, Permata Selatan. Terbaik.
8: Rugi tak dengar.

12.49 minit tengah hari waktu ini di Johor FM, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami menerusi 3 frekuensi. 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Untuk anda yang mana berada di luar Johor ataupun nak keluar dari Johor berjalan ke balik kampung ke kan, cuti sekolah, tak dapat dengar Johor FM, jangan risau. Sekarang kan dah ada RTM Klik. Ya, hujung jari saja ya. Janji, ada rangkaian internet. Boleh tonton juga rancangan menarik di saluran RTM. Boleh dengar lagi 33 stesen radio RTM seluruh Malaysia. Walaupun dekat luar negara tau, luar Malaysia pun dapat RTM Klik. Ha, memang terjamin sebab saya sendiri dah cuba dah. Baik, terima kasih untuk anda yang mana menyapa Lily tu dekat WhatsApp Johor FM. Antara yang hadir, kita ada sapaan daripada Abang Majid kita. Sihat kita. Tujukan ucapannya untuk rakan-rakan Saadia, Maslina Markom, Wanas Keluarga, Tibakar Waliku dan juga yang lain-lain ya. Juga ada Haji Jafar Aiman. Katanya ucapan untuk sahabatku Wanah, ibu, akak Haji Asma dan juga anak-anak yang jauh, yang dekat, yang baru balik ke tempat masing-masing sempena raya haji ya, yang baru lepas ni. Alhamdulillah berkumpul semuanya eh. Meriah rumah ya. Syamrizal, apa khabar? Ucapan untuk semua pendengar Johor FM Permata Selatan. Baiklah, sebentar lagi juga kita akan ke utama satu tengah hari. Dan ini untuk makluman muslimin juga muslimat ya. Disampaikan waktu solat fardu Zuhur bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Awu dan Pulau Pemanggil 1-2 minit tengah hari. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan Pulau-Pulau Berdekatan pada 1-5 minit tengah hari. Zon 3 Pontian dan Keluang 1-6 minit tengah hari. Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 1-9 minit tengah hari.

0: Johor FM Permata Selatan.
1: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
2: Pertama, basuh muka dengan air.
1: Alah, make up aku ni macam mana?
2: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
1: Sayang nyawalah.
2: Kedua, dengar muzik yang rancak.
1: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
2: Ketiga, elak memandu berseorangan.
1: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
2: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
1: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

0: Sabah Sarawak dipastikan terima manfaat pembangunan seksama dan berterusan. Aliran trafik ke Lembah Kelang dijangka meningkat hingga malam ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamami Yusof dan Mutama, satu tengah hari. Kerajaan Madani bertekad memastikan Sabah dan Sarawak menerima manfaat pembangunan saksama serta berterusan melalui penyediaan peluang pendidikan lebih baik, akses kesihatan berkualiti dan pembangunan infrastruktur asas yang menyeluruh. Komitmen itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Usaha itu juga bagi memastikan rakyat di kedua-dua negeri menikmati kehidupan yang lebih bermaruah. Perdana Menteri memaklumkan perkara itu bersempena Pesta Keamatan dan Gawai yang diraikan hari ini. Sementara itu, Pesta Keamatan yang disambut masyarakat Kadazan Dusun, Morut dan Rungus di Sabah bukan sekadar perayaan budaya. Ia menjadi simbol kesyukuran, perpaduan dan kekuatan kebersamaan dalam kalangan masyarakat majmuk di negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, Pesta Menuai yang diraikan pada 30 dan 31 Mei setiap tahun itu turut mencerminkan keharmonian rakyat Malaysia yang hidup dalam suasana aman tanpa mengira latar belakang kaum, agama dan budaya. Beliau yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata, pesta yang mengangkat tema Menuai Perpaduan Meraikan Keharmonian itu amat bertepatan dalam menggambarkan nilai kebersamaan serta semangat kerjasama dalam kehidupan masyarakat di Sabah, terutama ketika mendepani cabaran global semasa. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji G. Nor pula menyifatkan Pesta Keamatan merupakan warisan budaya penting yang melambangkan kesyukuran, perpaduan dan keharmonian rakyat Sabah. Tema sambutan yang diangkat juga amat bertepatan dengan semangat negeri itu yang kaya dengan kepelbagaian budaya, adat resam serta kepercayaan. Ia merupakan kekuatan utama yang terus menyatukan seluruh rakyat sebagai satu keluarga besar Sabah. Aliran trafik di lebuh raya utama seluruh negara dijangka terus meningkat sehingga lewat malam ini. Ia berikutan warga kota mula membuat pergerakan pulang ke ibu negara selepas cuti sempena Hari Raya Aidiladha. Laporan bersama Sofia Nasron di Lembaga Lebuh Raya Malaysia Bangi. Silakan, Sofia.
1: Saya kini berada di Pusat Pengurusan Trafik LLM Bangi bagi mengikuti perkembangan aliran trafik di semua lebuh raya utama seluruh negara. Aliran trafik dijangka akan terus meningkat hingga jam 12 malam nanti. Di Pusat Pengurusan Trafik LLM ini dapat kita lihat aliran trafik sesak di Seremban menghala ke selatan manakala trafik bertali arus menghala ke ibu negara. Selain itu, di Rawang pula, trafik perlahan menuju ke utara dan bergerak lancar menghala selatan. Sementara itu, di Plaza Tol Gombak, trafik sesak dan perlahan menuju ke pantai timur manakala bergerak lancar menghala Kuala Lumpur. Bagi memastikan kelancaran perjalanan sepanjang tempoh berkenaan, LLM mengarahkan syarikat konsesi melaksanakan beberapa langkah seperti tiada penutupan lorong kecuali kerja kecemasan bermula 23 Mei hingga 2 Jun, pengaktifan 34 lokasi laluan smart lane dan memastikan sistem kutipan tol berfungsi dengan baik. Selain itu, penunggang motosikal diingatkan supaya lebih berhati-hati dan menggunakan 571 tempat berteduh yang disediakan sekiranya berdepan cuaca buruk. Sekian laporan trafik dari Sofia Nasrin untuk Berita RTM.
0: Terima kasih, Sofia. Sempena Hari Wesak dan Hari Keputusan Rasmi yang di Pertuan Agong, Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang, SPPP dan Penang Port Sdn Bhd mengumumkan perkhidmatan feri percuma selama 2 hari bermula esok kepada warga negara Malaysia. Pengerusi SPPP Datuk Yeo Soon Hin berkata tambang percuma itu melibatkan perjalanan dua hala dari pengkalan Sultan Abdul Halim ke pengkalan Raja Tun Uda. Inisiatif itu bertujuan mengurangkan kesesakan lalu lintas dan menggalakkan penggunaan pengangkutan awam yang lebih lestari dan efisien. Gerak Perempuan Membaca KPM bakal menjadi platform yang menghimpunkan wanita daripada pelbagai lapisan usia, termasuk ibu, gadis muda dan kanak-kanak perempuan yang mempunyai minat terhadap budaya membaca. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata penubuhan kelab itu bukan sahaja bertujuan menggalakkan amalan membaca, malah menjadi medium penting dalam memperkukuh budaya ilmu dalam masyarakat. Selain turut berperanan memastikan akses kepada bahan bacaan terus diperkasakan dalam kalangan masyarakat. KPM yang dijadual dilancarkan sempena Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL hari ini. Lepas itu, insentif baucer buku RM100 kepada mahasiswa institusi pendidikan tinggi IPT awam dan swasta mampu merancakkan budaya intelektual di kampus serta memperkukuh amalan membaca dalam kalangan pelajar. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT memaklumkan insentif berkenaan juga dapat menggalakkan mahasiswa untuk terus membudayakan amalan membaca sekaligus memugar budaya keilmuan yang sentiasa dahagakan pengetahuan. Semalam, Perdana Menteri mengumumkan pemberian baucer buku bagi pelajar sekolah menengah di bawah Kementerian Pendidikan KPM dan penuntut IPTA. Inisiatif itu diteruskan bagi tahun ini dan boleh digunakan di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL 2026 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur WTCKL. Berita seterusnya. Susulan jangkaan cuaca kering berikutan fenomena El Nino, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM memperkukuh persediaan menghadapi gelombang haba serta kebakaran hutan. Ketua pengarahnya Datuk Seri Nur Hisham Muhammad berkata pihaknya telah mengadakan pertemuan khas dengan semua pengarah bomba negeri bagi memastikan persediaan tahun ini lebih teliti dan rapi berbanding tahun sebelumnya. Antara penekanan utama JBPM ialah memperkukuh pelaksanaan arahan Agensi Pengurusan Bencana Negara dan MA-01 dalam pengurusan bencana. Dua aspek kritikal diberi tumpuan iaitu mobilisasi pam berkapasiti besar dan penggunaan jengkaut atau jentera berat bagi mewujudkan pemisah api. Dalam hal lain, Datuk Seri Nur Hisham berkata pihaknya meneruskan operasi mencari dan menyelamat melibatkan pendaki wanita Jaslinda Saludin. Wanita itu masih gagal dikesan selepas mendaki Gunung Batu Putih, Tapah Perak. Operasi diteruskan dengan penglibatan kira-kira 50 anggota daripada pelbagai agensi di lokasi kejadian. 8 lagi anggota dihantar ke puncak gunung pagi tadi bagi membolehkan proses penggiliran pasukan penyelamat dilaksanakan. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump belum membuat keputusan mengenai cadangan perjanjian menamatkan perang dengan Iran. Menurut laporan The New York Times, White House belum memberikan maklum balas berhubung perkara itu. Terdahulu, Trump memaklumkan beliau akan bertemu para pegawai untuk membuat penentuan muktamad mengenai cadangan terbabit. Cadangan itu termasuk komitmen Iran untuk tidak langsung mendapatkan senjata nuklear dan pembukaan semula Selat Hormuz kepada perkapalan komersial tanpa had. Rakyat Korea Selatan keluar mengundi untuk hari terakhir pengundian awal pilihan raya tempatan dan pilihan raya kecil parlimen. Pilihan raya itu dilihat sebagai referendum tahun pertama Presiden Lee Jae-myung yang memegang jawatan. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya, 44.6 juta pengundi berdaftar dijangka keluar mengundi. Sebanyak 16 jawatan Datuk Bandar dan Gubernur dipertandingkan beserta 227 ketua kerajaan tempatan dan kira-kira 4,000 ahli majlis tempatan. Tumpuan juga pada pilihan raya kecil parlimen yang akan mengisi 14 kerusi DUN. Tiga individu maut dalam serangan yang dilancarkan tentera Amerika Syarikat di timur Lautan Pasifik. Menurut Markas Pemerintahan Selatan Amerika Syarikat, serangan itu menyasarkan sebuah bot yang dipercayai terlibat dalam kegiatan penyeludupan dadah. Pihaknya turut menerbitkan rakaman video menunjukkan operasi berkenaan serta jumlah kematian akibat serangan itu. Sukan badminton terbuka Singapura. Corak permainan pantas yang dimiliki Liang Wei Kang dan Wang Chang dari China merupakan punca pasangan utama. Aaron Chia Soh Wu Yik tersingkir di suku akhir. Perkara itu diakui Ketua Jurulatih Bergu Lelaki Negara Harry Iman Pian Gadi. Aaron dan Wu Yik yang diletakkan selaku pilihan kedua terpaksa akur dengan kekalahan 15-21, 15-21 kepada pilihan kelima kejohanan Super 7-5-0 itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sabah, Sarawak dipastikan terima manfaat pembangunan saksama dan berterusan. Aliran trafik ke Lembah Kelang dijangka meningkat hingga malam ini. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وحزم الأحزاب وحده

0: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.
1: Dalam setiap langkah harian kita, ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan, agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi adab ibu bapa kepada anak-anak, iaitu tentang kita sebagai ibu bapa usahakan tidak memaki dan menghina anak. Para pendengar yang dirahmati Allah, di saat sunyi malam menyelimuti kehidupan dan suara anak-anak menjadi peneman di dalam rumah kita, sedar tak bahawa setiap patah kata yang keluar daripada bibir kita bukan sekadar bunyi, tetapi ia adalah ukiran pada hati mereka. Anak-anak ibarat kain putih, kitalah yang mencorakkannya dengan kasih sayang ataupun dengan luka. Kadang-kadang bukan rotan yang melukakan mereka, tapi lidah kita yang tajam tanpa sedar menusuk jauh ke dalam jiwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita bahawa seorang mukmin itu bukanlah yang suka mencela, bukan yang suka melaknat, bukan yang berkata keji. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, "Laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi." Bukanlah seorang mukmin itu orang yang suka mencela, melaknat, berkata keji dan kotor. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Maka hari ini mari kita muhasabah bagaimana lidah kita saat ini terhadap anak-anak. Adakah kita membina atau sebenarnya kita sedang meruntuhkan? Yang pertama, elakkan memanggil dengan gelaran yang buruk. Allah rakamkan dalam Al-Quran, وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, dan janganlah kamu saling memanggil dengan gelaran yang buruk. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-11. Ibu bapa, jangan biasakan lidah memanggil anak dengan kata, contohnya, pemalas, bodoh, degil dan sebagainya. Kenapa gelaran itu akan melekat dalam fikiran mereka? Contoh, seorang anak yang selalu dipanggil pemalas, akhirnya dia percaya aku ni memang pemalas. Lalu dia khawatiri dia akan benar-benar menjadi seorang yang malas. Yang kedua, kena ingat bahawa kata-kata kita adalah doa. Setiap perkataan kita sebenarnya adalah doa yang sedang kita lepaskan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tad'u 'ala anfusikum wa la tad'u 'ala auladikum." Jangan kamu mendoakan keburukan ke atas diri kamu dan jangan juga mendoakan keburukan ke atas anak-anak kamu. Hadis riwayat Abu Daud. Contohnya, apabila anak buat silap, kita kata kau ni memang tak gunalah. Tanpa sedar, itulah doa yang kita tujukan kepada anak kita sendiri. Yang ketiga, marah lumrah manusia, tetapi usahakan dengan hikmah. Marah itu fitrah, tapi cara kita mengawal marah itulah yang menentukan keberkatan didikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "La taghdab." Jangan marah. Bukan bermaksud tak boleh marah, tapi jangan marah tanpa kawalan. Contohnya, anak tumpahkan air, anak tertumpahkan air. Kalau kita terus menjerit, anak akan takut. Tapi kalau kita tenang dan kata, "Tak apa, lain kali hati-hati." Itu mendidik, bukan menakutkan. Yang keempat, bezakan antara kesalahan dan diri anak. Jangan sesekali kita menghukum peribadi anak hanya kerana satu kesalahan. Allah sendiri Maha Pengampun, maka siapa kita untuk terus melabel anak dengan keburukan? Contoh, jangan kata kau ni memang jahatlah, tapi katakan perbuatan tu tak baik, ayah tak suka. Ini mendidik anak untuk faham yang salah itu perbuatan, bukannya diri dia. Yang kelima, gunakan kata-kata yang lembut walaupun menegur. Lembut itu bukan bererti lemah. Lembut itu adalah kekuatan hati. Allah berfirman kepada Nabi Musa AS ketika berhadapan dengan Fir'aun, "Faqula lahu qawlan layyina." Maka berkatalah kepadanya dengan kata-kata yang lembut. Surah Taha ayat 44. Kalau kepada Fir'aun pun Allah suruh lembut, apatah lagi kepada anak kita sendiri. Contohnya, daripada kita cakap, "Kenapa kau buat macam ni?" tukar kepada, "Ayah sedih bila tengok perbuatan ni." Nada berubah, hati anak juga berubah. Yang keenam, sentiasa istighfar bila tersilap. Ibu bapa bukan malaikat. Kita juga manusia yang kadang-kadang terlanjur kata. Tapi yang membezakan, adakah kita kembali kepada Allah ataupun tidak? Allah rakamkan dalam Al-Quran, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا, dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah. Contohnya, kita terlanjur memarahi anak dengan kasar. Datang kepada anak, peluk dia. Cakap dekat dia, maafkan ibu, ibu sayang kamu, maafkan ayah. Percayalah, satu perkataan maaf boleh menyembuhkan luka yang kita sendiri ciptakan dalam diri mereka. Para pendengar yang dirahmati Allah, anak-anak kita bukan hanya amanah, tapi mereka juga adalah cermin kepada diri kita. Kalau kita ingin melihat anak kita yang baik, mulakan dengan lidah yang baik. Didiklah mereka dengan kasih, bukan dengan hinaan. Tegurlah mereka dengan hikmah, bukan dengan kemarahan. Kenapa? Kerana satu hari nanti, kata-kata kita akan bergema dalam hati mereka, sama ada sebagai kekuatan ataupun sebagai luka. Semoga Allah melembutkan hati kita dan menjadikan lidah kita penyujuk jiwa anak-anak kita. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Nak Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Tazkira di Johor FM, Merpati Selatan.
1: Tuan-tuan yang terima Allah sekalian, kerana walaupun cabaran hari ini dengan macam-macam cabaran kita hadapi, namun kita tetap pegang iman kita. Allah itu kita punya Tuhan kita, dan Muhammad itu ialah Nabi kita. Dan sehingga kalau kita mengucap kalimah syahadah, kita akan menyatakan dua kalimah. Yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah, tiada Tuhan, aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah. Dan kalimah yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadah Rasulullah, aku bersaksi Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Itu yang Nabi sayang pada kita. Walaupun kita tak jumpa dia, tetap kita selawat, tetap kita lakukan apa yang Nabi perintahkan, tetap kita laksanakan, dan kita cuba tinggalkan benda-benda yang Nabi larang. Dalam kehidupan rumah tangga ni tuan, Nabi ada pesan. Ni kita ramai dah kahwin kan. Saya duduk kat pejabat kadi Johor Bahru ni, saya dah 5 daerah saya pergi. Daerah pertama saya Tangkak 3 tahun, kemudian saya ke Mersing 3 tahun. Di Mersing lah saya dapat lesen scuba, kerana pengalaman saya waktu tu dititahkan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong. Waktu tu tuanku dia nak rasmikan tukun dekat Pulau Mensirit bulan 9 tahun 2017. Saya ingat lagi bulan 3 lagi tuanku dah titah. Dia kata masa tu Tuan D.O. ada, Dato' Adib dah bersara dah, Dato' Adib dia jadi D.O. kata saya nak kadi baca doa masa saya rasmikan tukun kat Pulau Mensirit, tukun buatan lah. Bentuk dia sama macam kalau tuan-tuan pergi ke Bukit Timbalan, pejabat kerajaan lama Bukit Timbalan, sebiji tuan, cuma saiznya lebih kecil. Saya ingat 3 kali ganda saiz surau ni punya tukun tu. Bentuknya sama dan merasmikan jatah baru bagi MBIP, Majlis Bandaraya Iskandar Puteri. Jadi tuanku menyelam lah, dan dia nak saya baca doa. Saya menjunjung titah. Kemudian tuanku kata, tuanku kata, saya nak awak baca doa bukan dekat atas, baca doa dalam air. Saya terkebil-kebil tuan-tuan. Malam tu saya tak boleh tidur. Baca doa dalam air. Tuan-tuan ada diver kan? Tak silap ada turunkan tukun-tukun jugalah, yang larut abu Quran kan? Dengan tukun kan? Pulau Tinggi. Tapi tuanku yang tukun dekat Pulau Mensirit tu, dia buat petan tu, memang tak bergerak lah. Jadi sejak dari tu lah saya ambil lesen pasal D.O. Kata ni tak boleh ni, Tuan Kadi kena ambil lesen scuba baru boleh baca doa. Tu punca lah saya ambil lesen. Dan punca juga tuanku titah supaya pegang-pegang agama, jangan duduk atas tikar sejadah saja. Pergi ambil lesen, pergi diving tuan-tuan. Jadi kita orang setakat hari ini kita dah ada 37 orang diver kalangan pegawai agama, termasuk mufti, timbalan mufti, imam besar, kadi besar dan yang lain-lain. Itu daerah kedua lah saya jadi kadi. Kemudian daerah ketiga saya jadi kadi di Segamat. Kemudian daerah keempat saya jadi kadi di Kota Tinggi. Ini daerah yang kelima saya jadi kadi di Johor Bahru, baru 2 tahun. 5-5 daerah ni saya perhatikan, daerah yang paling sikit umat Islam nikah ialah di Bersing, setahun dalam 700 lebih. Kemudian kalau tengok daerah Tangkak, tinggi sikit lah, 800 lebih. Daerah Segamat 900 lebih. Daerah Kota Tinggi 1,200, 1,300. Ini setahun punya perkahwinan. Johor Bahru, tuan-tuan tahu apa Johor Bahru? 8,000 ke 10,000 setahun. Memang paling tinggi setahun. Sebab kita ada 3 bandaraya kan, Johor Bahru, Bandaraya Iskandar Puteri, Bandaraya Pasir Gudang. Yang paling padat Bandaraya Pasir Gudang. Sebab tu IPD pun ada 4. IPD ada 4 tuan. Saya pergi daerah, IPD satu je. Kat Johor Bahru ada 4. Johor Bahru Utara, Johor Bahru Selatan, apa nama, Seri Alam dan juga Iskandar Puteri. Maksudnya ada 4 ketua polis daerah. Sebab itu Johor Bahru ni padat dan masalah perkahwinan ni banyak. Kalau 8,000 orang nikah, dia punya perceraiannya dekat 2,000. Lebih lah 2,000. Saya hari-hari sign sijil cerai tak kurang daripada tebalnya. Hari-hari saya sign sijil cerai. Sijil nikah jangan cakap lah begini lah, hari-hari sign sijil cerai. Maka Nabi pesan pada kita, bagi yang dah berkahwin ataupun siapa nak kahwin, apa Nabi pesan? Nabi kata, khairukum khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik di kalangan kamu ialah suami yang melakukan kebaikan kepada isteri dan anak-anaknya. Maka Islam beri kaedah, orang lelaki-lelaki kena jaga 2 yang utama. Dia banyaklah. Untuk kesempatan kali ini saya sebut 2. Yang pertama apa? Dipanggil nafkah, nafkah zahir. Apa itu nafkah zahir? Makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kebajikan. Dipanggil nafkah zahir. Kalau dia kategori yang miskin lah, ada orang miskin, dia dah kahwin jadi suami, kan? Paling-paling tidak pun wajib bagi isteri dia pakaian sekurangnya setahun sekali. Waktu bila? Pada hari raya. Bagi isteri baju. Itulah satu baju dia. Itu miskin lah. Sebab orang miskin pun kalau bulan Ramadan dia wajib bayar apa? Zakat. Sebab ada orang kata, ustaz saya miskin ustaz, saya tak wajib bayar zakat. Eh wajib, zakat fitrah wajib. Yang tak wajib tu zakat, mungkin zakat harta. Zakat fitrah semua orang wajib walaupun dia miskin. Contohnya RM7, pada dia ada berapa ringgit, pada dia ada RM10, lepas untuk diri dia je, wajib bayar. Tapi kalau dia ada RM14, wajib untuk diri dia dan isteri dia. Kalau dia ada RM21, untuk diri dia, isteri dan anak dia seorang je. Anak yang dua orang lagi, terlepas lah. Itu zakat fitrah. Jadi Nabi kata orang yang paling baik, suami yang baik ialah melakukan kebaikan pada isteri dan anak-anak dengan cara memberikan nafkah mengikut kemampuan dia. Dalam kitab menyebutkan kalau lelaki itu dapat isteri anak orang kaya, dalam kitab fiqh sebutkan, kalau dapat isteri anak orang kaya dan kebetulan suami itu pun kaya, maka dia wajib berikan apa yang diperolehi oleh isteri itu semasa dia tinggal dengan keluarga dia. Tapi kalau suami dapat isteri yang kaya tapi suami tak berapa nak kaya, marhin kan, maka berilah apa yang kadar dia mampu. Nafkah ni penting tuan-tuan.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.
1: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.

hanya kau yang punya. Kau fikir kau siapa? Hai, saya Maui. Adakah kau rasa dunia isinya hanya kau yang punya? Dengarkan Johor FM di 101.9, 105.3 dan 92.1.

0: sepatah sehari. Hari ini kita nak belajar bahasa Tamil bersama dengan Tambi. Hai Tambi, dah lama.
1: Hai Cik Ki, saya sihat walafiat. Cik Ki sihat?
0: Sihat. Okey, hari ini kita nak belajar perkataan apa pula?
1: Okey, yang ni ramai yang akan terkejut. Sebenarnya kopi.
0: Kopi.
1: Bahasa Inggeris kita cakap coffee kan?
0: Coffee.
1: Okey, dia lebih kurang sama je.
0: Apa dia? Kalau Tamil kita kopi, coffee Tamil?
1: Belakang dia ada pipi juga.
0: Pipi juga. Apa tu? Pipi.
1: Bukan pipi kat muka. Pi.
0: Pi.
1: Okey. Kapi.
0: Kapi.
1: Kaapi.
0: Oh, kapi.
1: Kapi.
0: Oh, kalau kita nak ajak orang minum ke, kita boleh sebut, kalau kita biasa sebut jom ngopi.
1: Kan? Minum petang kan? Vangga kapi kurika pogalam. Dia agak kena panjang sikit lah.
0: Tapi kalau kita nak pendekkan, kita sebut macam ni. Jom kapi.
1: Jom kapi. Jom kopi. Mengopi lah macam tu.
0: Macam tu kan? Kapi eh.
1: Kapi.
0: So, lepas ni ingat eh, kalau kita pergi kedai mamak ke, boleh ke kita order?
1: Cakap je kapi.
0: Kapi. Kalau kopi, kita nak sebut kopi O ke?
1: Boleh juga.
0: Jadi kopi O.
1: Kopi O.
0: Kopi ais?
1: Kopi ais. Kopi ais.
0: Kopi ais.
1: Dia just ikut je yang ayat tu.
0: Cuma kita tambah je lah. Kopi ais. Kopi O ais.
1: Macam tu. Depan tu jangan ubah lah.
0: Seronok pula kau nak berubah je. Sebatas hari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: Kandipa, karikum.

Variasi permata bertemankan Lily Khalid di Johor FM Permata Selatan. 2.12 minit petang waktu ini menemani anda untuk hari Sabtu ya, 30 Mei 2026 bersama 13 Zulhijjah 1447 Hijriah. Kalau tengok dekat berita di TV1 tadi, dah ada laporan daripada rakan-rakan wartawan kita di tepi Lebuh Raya tu untuk bawakan kepada kita semua keadaan trafik di Lebuh Raya. Yalah, cuti panjang kan? Esok cuti lagi ni, hari Wesak. Kan, hari Isnin, hari Keputeraan Agong. Seronok dekat Malaysia ni banyak cuti. Alhamdulillah, perlu kita syukuri tu ya. Baik, untuk anda yang mana sedang mendengarkan kami menerusi tiga frekuensi, 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM tu, harap maklum lagi-lagi yang sedang memandu tu, jangan memandu, jangan biarkan emosi menguasai diri anda. Lalang tu nak kongsikan tentang keadaan trafik ni. Apa yang dikongsikan oleh Plus Trafik? Ada kemalangan ya, arah utara dari Simpang Renggam nak ke Macap. Namun tiada lorong terhalang dan trafik dalam keadaan terkawal. Jadi sila pandu dengan berhati-hati Sambil tu dengar lah Johor FM. Kena ada dengar Johor FM tu, baru tak sunyi perjalanan tu kan. Kadang-kadang bawa kawan dekat sebelah, tidur, kita seorang diri je kan, menghadap jalan raya, tengok pokok kiri kanan Nasib baik dengar Johor FM kan. Baik, siapa lagi yang hadir tu? Kalau dekat WhatsApp Johor FM ni ya, antaranya kita ada Nim Banjari, orang Batu Pahat ni. Di Variasi Permata katanya, menunjukkan ucapan Hari Raya Aidiladha untuk rakan-rakan pendengar, untuk isterinya Fadila yang tengah masak ikan bawal lemas. Ui, masak kari, letak bendek, ulam raja. Petik dekat tepi rumah je. Dahsyat. Dahsyat. Lagi yang hadir, kita ada rakan-rakan lain di Facebook page Johor FM ya, menyebut beberapa nama tu. Kita nampak dekat sini, dah kaca-kaca kita tu. Samsuri, Sam, Ina Mahadi, Abdul Jalil Tahir pun ada, dan juga Kak Maria. Maria, sihat Kak Maria Terima kasih dengar Johor FM waktu ini ya. Meneruskan hiburan bersama dengan Kimi Kimo dan Lucas Sikta, Kertas Wangi untuk anda, Johor FM.

0: Variasi Permata dari pukul 12.30 hari hingga 6 petang.
1: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

Air seni daripada KOI baru saja menghiburkan kita. Dan ini antara artis yang turut memeriahkan Stadium Sultan Ibrahim hari ini ya. Ya, meriah hari ini sempena dengan kemenangan pasukan Johor Darul Ta'zim dalam Piala Malaysia dan juga Liga Super. Saya bakal ke stadium malam ini tau. Sebab apa? Stadium akan dilimpahi dengan bunga api, dengan mercun. Jadi ini biasanya setahun sekali kan. Kalau siapa tak pergi, rugi tau bangsa Johor kan. Kalau yang luar Johor datang ke sini sambil tu bolehlah melancong jalan-jalan, tengok kecantikan Stadium Sultan Ibrahim dan juga banyak lagi tempat menarik boleh anda kunjungi di negeri Johor sempena dengan tahun melawat Johor tahun ini ya. Malam tadi pun dah ngapak, dah dibuka kepada orang awam . Cantik nampak. Itu saya belum sampai lah. Tapi tengok dekat media sosial perkongsian daripada rakan-rakan kita tu. Wow, dahsyat ya. Menjadi satu tarikan juga untuk sesiapa saja ke Johor singgah ke Danga Park. Nanti kita pergi, kita kongsikan gambar di media sosial saya ya. 2.29 minit petang waktu ini. Siapa lagi yang hadir kalau dekat Facebook page Johor FM ni? Oi, rata-ratanya tengah sibuk lah bercuti . Tapi ada juga yang masih lagi kacau-kacau lili ni . Antaranya Kak Fatimah Ima kita. Sihat ke tu? Selamat Hari Raya ya akaknya. Abdullah Ali bersama dengan Adam pun ada juga. Katanya baju lili macam baju pengantin. Ya ke awak? Janganlah. Kita kalau pergi konti kita memang melaram wak. Kalau kita pakai baju rama-rama tu nanti orang ketawa pula. Bukan baju rama-rama lah. Baju apa orang panggil? Baju kelawar. Nanti orang ketawa pula kan. Jadi kita melaram pergi konti . Walaupun duduk dalam konti. Tapi pukul 3 petang nanti ada siaran langsung tau. Dekat Facebook, dekat TikTok Johor FM. Kan suara 34 puncak prestasi. Ada tetamu lah datang dekat konti tu. Nak tahu siapa? Sekejap lagi Lily akan kenalkan kepada anda ya. Meneruskan lagi hiburan di waktu ini bersama dengan Elit Tamparan Wanita. 2.30 minit petang, terus kekal setia di Johor FM, Permata Selatan.

dengan budaya, terserlah semangat kebersamaan dan muhibah. Mari kita raikan tradisi, menghargai warisan dan mengeratkan silaturahim bersama. Istimewa sempena sambutan Hari Gawai, TVOK membawakan Fajar Sarawak, Gawai yang menenangkan. Isnin 1 Jun 2026, 9.30 minit malam. Jangan lupa temu janji kita, Kayu Guru Gerai Nyamai. Selamat menyambut Hari Gawai daripada kami di TVOK.

2.40 minit petang. Waktu ini lagu anak kampung daripada orang Sabah, ba. Jimmy Palika dan juga One Nation MC baru saja menghiburkan kita. Kalau tengok pagi tadi pun, PMX kita dah tiba di Sabah kan, untuk rasmikan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah. Yelah, kita pun dah nak dekat hari gawai. Rakan-rakan pendengar kita yang berada di Borneo, Sabah dan juga Sarawak pastinya tengah sibuk nak beraya ni. Macam orang Melayu juga, Raya Haji tu hari kan, sama lah dekat Malaysia ni memang penuh dengan perayaan kan, dan kita seluruh bangsa Johor dan di Malaysia sendiri meraikannya bersama kan. Samalah dekat Johor FM ni, ada saja untuk anda semua. Begitu juga di saluran TV RTM, meraikan segala perayaan yang ada di Malaysia. Sangat majmuk semuanya kan. Baik, kita dah bersiap sedia untuk Suara 34 dan puncak prestasi sekejap lagi ya. Ada siaran langsung di Facebook dan juga TikTok Johor FM. Anda kena tonton, sebab apa tahu? Sebab tetamunya akan buat persembahan secara langsung dari konti Johor FM, terus ke mata anda, terus ke pendengaran anda pukul 3 petang nanti. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Johor FM, Permata Selatan.

Pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.
1: Penat kan asyik kejar masa sampai lupa jaga diri? Ingat, rehat itu bukan malas, rehat itu produktif. Bila kita rehat, kita kuat semula. Ambil masa, rehat sekejap, sambung semula. Pesanan khidmat masyarakat ini ikhlas daripada Johor FM, Permata Selatan.

bersedia untuk program yang lebih segar, lebih bertenaga. Suara 34 Puncak Prestasi kini mengisi petang anda Sabtu dan Ahad pukul 3 hingga 3.34 minit petang. Muzik, seni dan budaya bersatu di Astana Muzika. Irama klasik dan moden bertemu mengangkat warisan bangsa dengan sentuhan kreatif. Jangan lepaskan peluang menikmati keindahan melodi setiap minggu dalam Astana Muzika setiap Sabtu. Ahad, masihkah kau ingat? Kenangan dan memori takkan pudar, membawa anda kembali ke zaman kegemilangan, menggamit kenangan indah yang penuh bermakna. Cerita lama, semangat baharu. Setiap hari Ahad dalam Masihkah Kau Ingat. Jangan lupa, Sabtu dan Ahad dari pukul 3 hingga 3.34.

0: minit petang dalam Suara 34 Puncak Prestasi di Johor FM Permata Selatan.
1: Assalamualaikum dan Assalam Malaysia Madani. Hai semua keluarga Johor FM. Seperti yang diwar-warkan tadi tepat pukul 3 petang, kita akan bersama-sama dalam ruangan Suara 34 Puncak Prestasi. Dan hari ini ya, menerusi Astana Muzika. Kalau anda tonton di Facebook dan juga TikTok Johor FM sekarang ni, dah memulakan siaran langsungnya. Bukan Lily seorang diri, kita ada tetamu, ada 3 orang di konti Johor FM ni ya. Jadi jom kita perkenalkan kepada anda semua tetamu hari ini untuk Suara 34 Puncak Prestasi dalam Astana Muzika bersama dengan Luka Akusti. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, nampak kita ada kumbang-kumbang ya di konti Johor FM. Pastinya tiga-tiga ni ada kelebihan dan juga kepakarannya tersendiri ya, sehingga membuatkan Luka Akustik dijemput ke konti Johor FM untuk buat persembahan secara langsung untuk anda semua ya. Jadi jom kita berkenalan dulu dengan yang paling depan sekali. Siapa namanya?
3: Nama saya Mika.
1: Oi, sebut nama pun dah sedap dah. Tak sabar nak dengar nyanyi ni. Mika yang baju kelabu di belakang tu.
4: Azni.
1: Dan seorang lagi. Ni kita kenal. Abang Rockers kita eh.
5: Hai, saya Syam.
1: Syam. Jadi hari ini bersama dengan Mika, Azni dan juga Syam akan berkongsi cerita berkaitan dengan Luka Akustik. Ya, kalau ada rakan-rakan pendengar kita yang sedang menonton dan juga mendengarkan kami waktu ini, ada niat ataupun keinginan nak buat satu live band kan, ataupun busker, kena dengar dulu pengalaman dan perit jerih ya daripada Luka Akustik sendiri kan. Tadi Abang Azni kata nama Luka Akustik tu sebenarnya ada ceritanya ke? Kan Abang Syam yang cakap tadi.
5: Abang Syam yang cakap. Untuk penceritaannya Abang Azni lah.
1: Okay, silakan Azni.
4: Luka, tapi luka tu tak berdarah sangat lah.
1: Dah pakai plaster lah.
4: Luka ni kira baru juga. Sebab yang jalan Mika seorang, tapi kita ni sebagai yang otai untuk bersetarkan dia punya performance selesai lagu. Jadi yeah, kita bantu dia untuk dia pergi lebih jauh lagi.
1: Ya, yeah.
4: Pasal dia jalan seorang kan. Kita ke, kesian lah tengok dia kan. Kita kita bantu dia.
1: Nampak Azni kita lembut hati orangnya. Ya. Bila cerita pasal baru lagi tu, baru tu berapa baru tu Azni?
4: Macam Mika, dia baru 2 tahun untuk dalam industri seni ni. Macam saya dengan Cik Syah mungkin lama kan. Jadi kita share pengalaman kita kat dia.
1: Ya, jadi sepatutnya Mika ni bergerak seorang diri ya Mika.
3: Ya, betul.
1: Tapi dapat sokongan padu daripada Syam dan juga Azni. Untung awak kan. Kalau awak gerak seorang diri, awak rasa awak okey tak?
3: Bagi saya, kalau tak ada dorongan daripada otak-otak kita pun saya tak berjaya juga.
4: Sebab suara dia ni saya dengar macam unik sikit lah.
1: Ya, betul-betul.
4: Lebih berhaski kan.
1: Saya pun macam tak sabar nak dengar Mika menyanyi ya. Sebab bila kita borak-borak macam gini kan, suara dia, ya Allah, dahsyatnya kamu. Mika buat persembahan dekat luar sana bersama dengan Syam dan juga Azni.
3: Ya, betul.
1: Banyak-banyak lokasi yang pernah buat persembahan tu. Dekat mana yang paling meninggalkan kesan?
3: Di Keluang, Johor.
1: Kenapa bandar paling bahagia tu?
3: Sebab saya buat opening untuk kumpulan Cerpen Band.
1: Wow, awak opening?
3: Yes,
1: opening. Pembukaan persembahan?
3: Ya, betul.
1: Lagu apa waktu tu?
3: Lagu Judika dengan Cakrahan.
1: Oh, suara ni memang patut lagu-lagu macam tu Syam. Mika betul
4: ni ikut Mangan Fest, festival lah. Dia kerap masuk lah kat event tu.
1: Ya, jadi sekejap lagi kita akan dengar persembahan daripada Luka Band Luka Band. Ceritanya tadi itu je lah sebab nak bantu Mika, bawa Mika ke depan. Betul. Luka tak berapa berdarah kan, pakai plaster macam tu Zeni
4: Takut dia buat keputusan yang di luar jangkaan je.
1: Apa sebenarnya Azni takut sangat tu luar jangkaan tu?
4: Kadang-kadang macam budak-budak muda ni, dia lebih cenderung pada perkara-perkara yang negatif kan. Join dia tu untuk dia fokus kat muzik.
1: Ya, betul. Daripada terjebak dengan kegiatan yang tidak sihat, ya, ataupun betul, gaya hidup yang tidak baik, kan? Bila luangkan masa dengan aktiviti muzik seperti ini, sekurang-kurangnya ada aktiviti yang boleh mendekatkan lagi Mika dengan masyarakat. Okay? Sebab dari lagu pun sebenarnya ada message. Betul tak, Syam?
5: Betul.
1: Kan ada message? Message rock ke?
5: Message rock, message dakwah.
1: Sebenarnya rock tu pun ada kerohaniannya. Ya, betul, ada, kan? Ya. Jadi ujung nanti ada lagu rock ke?
5: Ada sikit
1: lah. Sikit? Kita tunggu Syam kita nyanyi lagu rock sikit katanya. Baik, untuk persembahan pertama ni, apa kata kita bersama dengan Luka Band dengan lagunya Cinta Kerana Cinta. Silakan.

0: Dengan lagunya Cinta Kerana Cinta. Ha, dengar tu suara Mika. Ini kalau basking kat luar tu kan, takkanlah tak ada orang terpaku tengok eh. Mesti akan berhenti dan tengok. Ish, suara dia dahsyatnya Mika. Kan betul lah otak kita eh. Azuni dan juga Syam kata memang padu suara Mika ni eh. Nanti boleh cubalah masa bintang RTM ke, bintang klasik ke, bintang P. Ramlee ke kan. Nak kembang lagi bakat tu, betul tak? Ha, kan nampak? Oh, Tai dah bagi sokongan eh tu. Eh, baik, kita nak tanya dengan Azni dulu eh. Kalau cerita pasal basking ni, ramai yang tengok macam seronok eh. Nyanyi, hiburkan orang kan. Kita boleh nyanyi lagu kita suka kan. Santai-santai, ambil angin malam kan. Tapi sebenarnya orang tak tahu cerita ataupun cabaran pahit getir sebagai seorang basker itu sendiri kan Azni. Mungkin ada cerita yang Azni selama ni pendam ke, nak kongsikan kepada kami. Silakan.
1: Kita basker sekarang, jalanan ni, bukannya kita mengharapkan wang ringgit.
0: Ya.
1: Tapi just salute respect dekat insan-insan yang ada belajar seni. Itulah seni apa, lukis ke, apa dia ke. Pasal mungkin bakat yang kita ada ni tak ada pada mereka.
0: Ya.
1: Jadi sekurang-kurangnya kita cuma nak dia hormati kita, respect kita, sudah cukup itu sahaja. Tak perlu nak... kata kita ni gelandangan ke, ke tak ada kerja lain ke, mengekak je ke. Itu sebenarnya kita ni, muzik ni pun kita boleh dakwah. Berdakwah cara muzik. Kadang diorang halua telinga, diorang tengah stres-stres dengar lagu kan, mungkin hilang stres.
0: Ya, betul.
1: Itu je.
0: Lupa sekejap masalah. Tadi sebenarnya saya ada masalah. Bila Mika nyanyi, saya lupa masalah. Sekarang tu masalah datang balik. Syam sendiri, antara otai juga dalam dunia basking ini sendiri kan. Kalau cerita tentang dunia seni ni meluas kan.
2: Yes.
0: Syam sendiri pendapatnya bagaimana? Apa cabaran yang rasa patut ke tak?
2: Cabaran
0: menyanyi
2: untuk
0: ni.
2: Diri sendiri lah dalam dunia seni lah. Okay, cabaran pertama sekali dulu pada awal pembabitan lah.
0: Ya.
2: Bila di kata orang tu apa, di flower eh. Untuk menggantikan Amok Bandi selepas keluar daripada Fabian lah.
0: Dah sabar nak dengar suara Syam ni ujung-ujung ni kan.
2: Kata-kata tu jugalah yang Bandi ucapkan. Semoga dia cakap satu hari you ada dengan Fabian lah. Dapat jugalah pada tahun 97.
0: Lama saya belum lahir waktu tu.
2: Bukan 20 tahun lebih kot.
0: Lama tu eh. Dan masih aktif sehingga sekarang dengan dunia nyanyian ya.
2: Untuk kata orang contoh macam bantu yang baru nak berkecimpung kan. Kita bantulah mana yang kita tahu, kita bantu lah.
0: Ya eh? Macam yang kita ada sekarang Mika lah, bakal bintang Mika. RTM kita kan.
2: Sayang kalau diperap begitu kan.
0: Jangan
2: dia terus lah ke depan lah.
0: Ya. Mika sendiri pula sepanjang bersama dengan Azni dan juga Syam, apa pengalaman yang Mika rasa, uish, bukan mudah sebenarnya, ya? Sama tak macam apa yang Mika bayangkan?
3: Tak sama.
0: Tak sama. Rupanya bila dah betul-betul menyanyi dekat luar tu, lain eh rupanya eh. Suasana dekat luar ni eh. Betul tak? Dalam studio betul. Lain, dekat luar lain kan?
3: Betul.
0: Apa yang lain tu?
3: Apa yang lain?
0: Gangguan orang tengok ke ataupun segan ke orang tengok aku nyanyi ni?
3: Dia gangguan pada... bila kita dah cuba sehabis baik, tapi orang still lagi burukkan kita, bercakap buruklah tentang kita. Tapi saya cuba dan otot-otot di belakang ni pun still support saya, cakap jangan putus asa.
0: Ya.
3: Jadi saya kekalkan sampai sekarang, teruskan.
0: Maksudnya dekat sini, Azni dan juga Syam, Mika punya cabaran adalah diri dia sendiri. Sebab dia baru, jadi nak berdepan dengan pelbagai pandangan serta suara negatif dekat luar sana tu bukan mudah. Macam mana Mika bangkit semula dan abaikan semua tu? Apa Mika buat?
3: Sebab ramai yang support saya. Ahli keluarga saya, kawan-kawan yang terdekat pun support saya. Terutama sekali ayah saya sendiri lah.
0: Ayahnya Azni tu lah. Ada Iras. Sebab saya perasan. Kiranya bakat Azni turun kepada anaknya kan. Cikgu lah ni. Cikgu terdekat lah untuk Mika eh. Betul Mika eh?
3: Betul.
0: Sebabnya Mika buat persembahan kan. Lagu apa yang Mika menyanyi, mesti orang akan berhenti dan tengok. Uish, dahsyat ni.
3: Lagu daripada Salim.
0: Aha, lagu tajuk apa tu?
3: Gerhana Cinta Luka.
0: Oh, itu pernah masuk dalam carta rock sampai bila-bila di Johor FM ya. Saja bagi tahu esok malam carta rock. Tapi lagu tu dah tak ada dah. Ada lagu lain yang akan masuk, keluar masuk carta. Itu normal lah kan. Lagu tu kan, kenapa hari ni tak nyanyi lagu tu? Ayah tak bagi.
3: Boleh je kalau nak nyanyi kalau ada masa.
0: Maksudnya nak tambah masa sampai 4:30 ke macam mana? Tak boleh. Kita sampai 3:34 minit petang saja. Jadi apa kata sekarang ni kita dengar suara pemilik suara ayah kepada Mika sendiri, iaitu Encik Azni. Ya, lagunya berjudul Cinta. Betul Encik Azni?
1: Ya, betul. Jadi
0: jom kita layan persembahan Luka Akustik. Silakan.

0: gusti dalam suara 34 puncak prestasi waktu ini menerusi Astana Muzika. 3.19 sampai yang petang. Terima kasih kepada rakan-rakan kita yang sudah mendengarkan kami menerusi Johor FM Permata Selatan. Anda boleh tonton sama ya di Facebook dan juga TikTok Johor FM. Sebab apa? Luka Akustik nyanyi secara langsung dari konti Johor FM ya. Ha, kalau tadi dengar tu kan, memang patutlah eh. Betul lah orang kata, mana nak tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi. Betul tak Syam?
1: Betul.
0: Kan, patutlah suara Mika sedap. Tengok ayahnya, Cik Azni sendiri. Dahsyat betul. Eh? Itu baru satu lagu eh. Kalau 10 lagu lagi boleh? Kira tepi.
1: Banyak satu album ada dah.
0: Satu album? Baik, kalau dengar suara Mika ni macam suka lagu balada. Betul ke sebenarnya genre yang Mika suka ni apa?
2: Yes, betul. Balada.
0: Balada. Dia lain kan Syam kan? Lain. Genre cari makan dengan yang kita minat.
1: Yes.
0: Betul tak? Kadang-kadang right, kita minat, itu belum tentu boleh buat lagu cari makan.
1: Yes.
0: Kan? Ha. Kalau Syam sendiri ada pendapat tentang Mika ni, sebenarnya dia sesuai dengan genre apa? Dia suka balada. Setuju ke tidak?
1: Memang saya setuju balada. Tapi dia boleh pergi lebih daripada tu.
0: Ha, maksudnya?
1: Dia pergi apa? Aski.
0: Asli, boleh asli.
3: Lebih pada Indonesian punya vibe lah.
0: Aha, macam indie-indie macam tu lah eh. Kan lagu-lagu indie band macam tu pun sesuai kan dengan suara Mika ni eh. Ha, kalau Encik Azuni sendiri suka yang macam mana tu? Genre pilihan.
3: Macam saya, kalau dulu saya lebih pada ballad rock, pop rock, pop. Yeah. Tapi sekarang jatuh tu lebih suka kepada blues yang funky lah.
0: Aha. Bertukar zaman, bertukar seleronya. Ya. Yeah. Okey, Syam sendiri macam mana? Genre pilihan tu?
1: Macam Syam, genre dia lebih kepada sebenarnya rock lah.
0: Rock eh?
1: Tapi kalau untuk kita punya market, macam contoh basking, kita kena tengok pada selera lah. Pasal kita menghiburkan orang, kita tak boleh sangat
0: ikut tekak kita je kan?
1: Kita kan. Jadi, kita tengok selera orang, kita menghiburkan orang dan orang terhibur. And then banyak kita buat homework lah. Sebenarnya lagu-lagu yang pernah dulu diputarkan pun dah lama tak diputarkan tu, kita buat balik. Biar orang ingat balik. So kat situ dia ada memori lah contoh kan. Kalau kena lah.
0: Menggamit kenangan lalu dengan menyuntik nafas baru di situ ya. So, sebenarnya konsep sama dengan penyampai radio tau Syam.
1: Memang.
0: Kami pun ada lagu yang kami suka. Tapi tak boleh nak ikut tekak kita je kan. Pendengar beribu berjuta kat luar tu kan. Masing-masing dengan seleranya yang tersendiri kan. Nanti orang tutup radio. Kan terus tak tahu siapa Lily Kali tu.
1: Tapi pada untuk diri saya lah. Sebenarnya 101.9 Pemata Selatan ni, dia punya vibe sangat-sangat berbeza.
0: Baik, jemput lagi minggu depan ya untuk penerbit. Kita boleh jemput Syam sebab dia serba boleh. Dia bukan boleh menyanyi dengan main kahun je. Banyak lagi dia boleh. Mungkin boleh buat tutorial muffler tu nak pakai macam mana kan? Pun boleh kita jemput di konti Johor FM ya. Selain tu boleh dengar ikut RTM Klik juga. Kan? Senang nak ke mana-mana sebab kita ni kadang-kadang keluar Johor, keluar negara kan, tak menentu. Ada RTM Klik tu mudah kan, janji ada internet. Lah iklan pula.
1: Berbagai.
0: Betul.
1: Dah boleh dengar dah.
0: Ya.
1: Macam rancangan ada. Beza sangat lah.
0: Kita sebenarnya banyak lagi nak borak ni kan. Mika sendirilah waktu buat persembahan kan, di mana-mana pun Mika rasa apa yang paling Mika inginkan sebenarnya. Mika suka menyanyi tu orang tengok, orang bagi perhatian, ataupun Mika lagi suka sendiri tak nak nampak ada orang tengah tengok pun.
2: Lagi suka orang tumpukan perhatian.
0: Oh, tumpukan perhatian. Betul ni?
2: Betul.
0: Okay, orang nyanyi saya tengok. Jawab apa ni? Kita tengok. Keluar tak perkataan tu? Keluar ke tidak lirik tu kan? Betul, memang suka orang beri perhatian eh?
2: Yes.
0: Kenapa rasa apa bila orang perhatikan betul-betul persembahan Mika
2: sebab
0: tu?
2: Sebab saya basking ni untuk hiburkan orang. Jadi kalau diorang tumpukan, tentulah diorang tiba kan?
0: Ya, rasa macam dihargai bakatnya, ditonjolkan tu kan. Cuba nak menghiburkan ramai orang. Bila orang beri perhatian, kita rasa macam oi, kita percaya curi tumpuan dia.
2: Yes.
0: Curi hati dia. Betul, curi hati.
2: Betul.
0: Curi hati kena pulang balik tau.
2: Allah.
0: Hati orang mana boleh simpan sebarangan. Takut dah ada orang lain punya. Faham tak?
2: Faham.
0: Takut Mika ayah dia kat belakang je. Dia buat faham. Mika ada perancangan tak?
2: perancangan.
0: Selepas ini untuk jangka masa panjang ke, mungkin nak cuba cipta single sendiri?
2: Oh, ha. Saya ada single ni.
0: Ada, apa tajuknya?
2: Tapi belum dikeluarkan.
3: Belum recording lagi.
0: Ha, boleh jemput lagi tu ke Konti ni. Santai selebriti pula. Ha, single-single baru ni kan. Ha, agak-agaknya bila tu Mika nak keluar kan?
2: Bila? Saya terganggu pada jazz ni.
3: Ha. Studio kosong
0: tu. Ha, tapi dah ada lah.
1: Dah ada.
0: Karyanya tinggal nak dibuahkan sahaja ya. Ha. Bunga-bunganya dah nampak dah. Aha. Eh, lepas tu dah keluar buah. Yang tu bolehlah kami petik. Ya, simpan dekat dalam hati ni eh. Mari lagi ke sini ya. Itu santai selebriti pula kalau ada single baru kan. Yang ini untuk Astana Muzika, kita nak tengok hasil anak seni di Johor sendirilah, khususnya di negeri Johor. Betul Syam eh? Syam pun dah pernah datang sini juga kan. Tahu kan apa yang kita cari dekat Johor FM ni sendiri kan. Baik, kita nak terus ke persembahan penutup ataupun kita terus tutup suara 34 ni dengan lagu penutup daripada Syam lah eh. Ni kita borak dulu.
1: Boleh.
0: Ujung sekali kita terus tutup dengan lagu yang orang dengar mesti akan ingat je. Ingat. Jadi kalau nyanyi lepas tu sambung borak nanti dah lupa dah. Macam tu eh. Baik Azni, harapan selepas ini untuk Luka Akustik.
3: Oh, harapan saya first sekali dia dengan cara dia saya harap Mika ni dia ada lagu dia sendiri. Dia buat sendiri.
0: Dia boleh cipta lagu.
3: Dia boleh cipta lagu. Cuma saya ni boleh bantu arrange music. Pasal kawan-kawan saya ramai kat sana. Mungkin saya boleh perbetulkan lirik-lirik yang dia bikin.
0: InsyaAllah.
3: Cuma harapkan dia bila nama itu kita betul dan tepat, hasilnya ialah yang terbaik. Pasal umur dia pun masih muda lagi, baru 19 nak masuk 20.
0: Sebahaya lah kita. Tak tahu pula sebahaya. Baik, itu harapan Cik Azni sendiri tentang Luka Akustik. Syam pula bagaimana?
1: Harapan saya
0: ada tak perancangan nak buat luar Johor ke?
1: Perancangan tu ada. Cuma saya sedang menanti seseorang.
0: Siapa tu?
1: Dia pun mungkin kita kenal lah. So saya belum berjumpa lagi, tapi dah ada perancangan. Mungkin single pun ada juga lah.
0: Tahu ni?
1: InsyaAllah ataupun tahun depan. Mungkin dia tak ada kat sini. Dia performer full, dia full time. Saya masih menantikan Abang Alif lah.
0: Abang Alif eh?
1: Abang Alif kita.
0: Kita tunggu hasil karya.
1: Ada perancangan lah dengan
0: Baik.
1: Harap apa kita tahu, muzik di Johor baru ni berkembang semula.
0: Ya, mewarnai lagi dunia muzik tanah air kan. Bukan saja di Johor kan. Kita ni kadang-kadang nak sebarkan ilmu ke ataupun macam Syam sendiri kata tadi, dakwah pun melalui muzik boleh juga music, kan. Kalau nak buat lagu raya, jangan ada perkataan Aidilfitri, 30 hari puasa, Ramadan. Jadinya kita boleh mainkan waktu raya Aidilfitri, raya Aidiladha. Kan? Betul tak Mika? Mika ranggok tu, tahun depan ada tu keluar lagu. Mika punya perancangan pula, nak sepenuh masa sebagai penyanyi ke ataupun ada nak sambung belajar ke, nak berniaga ke, ini sebagai sambilan ke, bagaimana?
2: Saya memang nak full time.
0: Menyanyi memang betul-betul tu jiwa lah eh. Memang dari umur berapa rasa macam okey terus nak ke dunia nyanyian? Takkan ubah-ubah lagi dah.
2: 7 tahun.
0: 7 tahun. Oh, waktu tu ayahnya dah mula berkarya lah. Itunya anaknya tengok dia dari jauh macam seronok juga kerja ayah ni kan. Betul? Ada betul. Tak sampaikan dekat ayah dan juga ibu waktu tu, saya dah besar nanti nak jadi penyanyi lah ya?
2: Tak ada, cuma suka menyanyi je tengok.
0: Waktu awak kecil, awak pernah menyanyi tak dekat depan orang ramai?
2: Tak pernah.
0: Tak pernah. Kenapa tak masuk ni? Bintang cilik. Bintang kecil. Malu? Macam mana?
2: Saya malu sebab saya pelat.
0: Awak malu, apa malu? Tapi bila awak bersembahan, awak nak orang tengok awak. Tak malu pula time tu?
2: Itu dululah.
0: Dulu. Sekarang? Pelat. Ha, pelat huruf apa? R.
2: Ah, ya betul.
0: Ha, eh dia sebenarnya kalau pelat R ni comel tau. Oh. Ha, jadi jom kita cari lagu yang banyak huruf R. Tapi Mika tak nyanyi lepas ni. Lepas ni tak. Syam persembahan tak. Penutup kan? Ha, jadi kalau lepas ni kami nak dengar lagi suara Mika dan juga persembahan Luka Akustik ni, di mana media sosial ada buat apa, live ke, siaran langsung ke?
2: Di TikTok.
0: TikTok Mika. Apa namanya?
2: TikTok Mika. Mika.
0: Mika. M-I-K-A.
2: M-I-K-H-A.
0: K-H-A. Mika. Luka Akustik ada media sosial?
2: Tak semuanya pada Mika.
0: Ha, semua pada Mika eh.
3: Mika selalu kat Abbey Western di Bastian Jalan Rumah.
0: Aha. Ada buat persembahan di sana?
3: Di situ.
0: Ha, setiap minggu?
2: Setiap minggu.
0: Hari apa?
2: Jumaat, Sabtu, Ahad.
0: Aha. Tadi pagi pun ada lah.
2: Dia malam je.
0: Oh, malam je. Jadi malam ni tak pergi stadium lah, SSI. Kita nak main bunga api tau malam ni. Oh, SSI dilimpahi bunga api dan juga mercun meraihkan kemenangan pasukan Johor Darul Takzim untuk Liga Super dan juga Piala Malaysia kan. Jadi malam ni awak tak ada kat stadium eh?
2: Tak ada.
0: Awak ada di situ lah. Yes. Buat persembahan. Setiap kali buat persembahan ada buat siaran langsung?
2: Ada.
0: Ada eh. Ya, janji. Ya, Mika. Mika, M-I-K-H-A. Sebab tak puas dengar satu lagu je dia nyanyi. Ha, kan, nak dengar juga nyanyi lagu apa Iklim tadi tu kan? Gerhana apa?
2: Cinta Luka.
0: Gerhana Cinta Luka kan? Ha, itu antara lagu Cari Makan buat kata Mika. Eh, kalau nyanyi memang orang akan duduk terpegun, tak kebil-kebil matanya. Betul eh? Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada tetamu kita hari ini, Luka Akustik, memeriahkan lagi siaran Johor FM ya, untuk Suara 34 Puncak Prestasi dalam Astana Muzika. Semoga lepas ini Luka Akustik terus bersinar mewarnai lagi dunia muzik tanah air kita.
2: InsyaAllah.
0: Dan semoga Mika pun terus berkarya, tak pendam suara dan juga bakat itu. Sebab apa, kadang-kadang ini yang boleh mengharumkan nama Johor. Betul tak Syam?
1: Betul
0: tak Cik Azni?
1: Betul.
0: Kan? Kita boleh perkenalkan Johor dan juga Malaysia dengan nyanyian kita. Yeah. Kan? Kadang-kadang tak perlu buat persembahan di pentas pun. Yeah. Menerusi siaran langsung di media sosial Mika sendiri kan, dapat tarik perhatian. Oh, ini orang Malaysia. Hmm. Ini orang Johor. Tak semena-mena orang nak ambil tahu apa yang menarik dekat Johor ni eh. Betul tak? Tahun ni kan tahu melawat Johor. Nanti buat persembahan dekat stadium pula. Baik, mewakili penerbit Safi Nawawi mengucapkan terima kasih kepada anda semua yang setia menonton dan juga mendengarkan kami. Juga rakan teknikal kita ada Fazli, kita ada Ayu dan juga Ain Haris bersama dengan rakan yang menyelenggara Facebook page Johor FM hari ini bersama dengan saudara Gaz. Kita tutup siaran Suara 34 Puncak Prestasi hari ini dalam Astana Muzika dengan lagu yang dinyanyikan oleh Luka Akustik berjudul Kasihku Pinjam Wajahmu. Betul?
1: Yeah.
0: Betul Syam. Silakan Luka Akustik.

0: program yang lebih segar, lebih bertenaga. Suara 34 Puncak Prestasi. Kini mengisi petang anda Sabtu dan Ahad pukul 3 hingga 3.34 minit petang. Muzik, seni dan budaya bersatu di Astana Muzika. Irama klasik dan moden bertemu mengangkat warisan bangsa dengan sentuhan kreatif. Jangan lepaskan peluang menikmati keindahan melodi setiap minggu dalam Astana Muzika setiap Sabtu. Ahad, masihkah kau ingat? Kenangan dan memori takkan pudar membawa anda kembali ke zaman kegemilangan, menggamit kenangan indah yang penuh bermakna. Cerita lama, semangat baharu. Setiap hari Ahad dalam Masihkah Kau Ingat. Jangan lupa Sabtu dan Ahad dari pukul 3 hingga 3.34 minit petang dalam Suara 34 Puncak Prestasi di Johor FM Permata Selatan.
1: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MTH.

0: Pakat-pakat, meh. Meh, ramai-ramai kita dengar. Jom, dengar Johor FM.
1: Saya tengah jogging ni pun dengar Johor FM. Terbaiklah Johor FM.
2: Hai, saya Norma. Saya orang Semencu. Di Semencu, 101.9.
3: Johor FM, Permata Selatan. Terbaik.
4: Rugi tak dengar.
5: Sebentar lagi, berita Johor FM.
6: Ikuti berita Johor FM yang sahih di berita RTM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 4 petang bersama-sama saya Ruin Zaid. Antara tajuk utama hari ini. Taman Teluk Dangar mula dibuka tarikan terbaharu sepanjang tahun melawat Johor 2026. Kanak-kanak lelaki melecur dalam kebakaran 5 rumah di Parit Raja. Berita sepenuhnya. Taman Teluk Dangar Johor Bahru dibuka kepada umum bermula semalam menyaksikan kira-kira 10,000 pengunjung hadir ke taman rekreasi berkenaan. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Mohd Jafni Mat Syukur memberitahu masing-masing teruja dengan fasiliti moden dan bertaraf antarabangsa di lokasi itu. Beberapa tarikan terdapat di Taman Teluk Dangar seperti Skybridge, Island Landscape dan Taman Permainan Kanak-kanak. Maju tanda baru itu juga bukti kerajaan negeri serius menyediakan kemudahan awam berkualiti kepada rakyat dan menjadikan lokasi itu salah satu destinasi tarikan sepanjang tahun melawat Johor 2026. Kerja pemindahan air mentah dari empangan Seluyut ke empangan Upper Layang telah bermula hasil kerjasama kerajaan

Kerajaan Johor dan Petronas. Esko Kejeraya Pengangkutan Infrastruktur dan Komunikasi Muhammad Fazli Muhammad Saleh berkata, operasi itu akan meningkatkan kapasiti bekalan air sehingga 300 juta liter sehari serta mampu mencecah 330 juta liter sehari dalam situasi permintaan tinggi. Sementara itu, loji rawatan air LRA Layang 2 Fasa 1 di Johor Bahru kini bersedia untuk beroperasi. Menurut Muhammad Fazli, Fasa 2 pula dijangka siap pada tahun hadapan dengan tambahan kapasiti 160 juta liter sehari. LRA berkenaan mampu menyalurkan bekalan air stabil dan mampan kepada 214,000 akaun pengguna khususnya di Johor Bahru. Seorang kanak-kanak lelaki 15 tahun cedera selepas rumah didiami terbakar dalam kejadian di Parit Raja Batu Pahat malam tadi. Mangsa Muhammad Faris Abdullah dilaporkan melecur dalam kejadian tersebut. Komando operasi daripada Balai Bomba dan Penyelamat Air Hitam, Penolong Penguasa Bomba Muhammad Syamin Muhammad Salikin berkata, kejadian yang dipercayai berlaku pada pukul 8.20 malam itu membabitkan 5 unit rumah teres. Turut terbakar 2 buah kereta dan 8 motosikal. Operasi tamat sepenuhnya kira-kira pukul 11 malam. Susulan kebakaran kilang di Taman Perindustrian Maju Jaya, Johor Bahru sejak pagi semalam. Operasi pemadaman masih dijalankan selepas pasukan bomba dan penyelamat berdepan kesukaran berikutan tekanan air rendah di lokasi kejadian. Komando Operasi Kanan Jabatan Bomba dan Penyelamat Taufik Atan memaklumkan 44 anggota dari 6 balai bomba dan penyelamat berdekatan masih bertungkus lumus menjalankan operasi memadam kebakaran sehingga hari ini. Kebakaran kilang kayu yang dipercayai berlaku 9 pagi semalam hampir memusnahkan keseluruhan premis namun tiada mangsa terlibat. Pihak Ranhil SDJ turut dihubungi bagi membantu meningkatkan tekanan air bagi tujuan pemadaman. Sekian berita disunting Anas Maknur dari Bilik Berita Johor FM. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad, 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.

Terima kasih atas kesetiaan anda bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan. Untuk makluman muslimin juga muslimat, disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Awu dan Pulau Pemanggil, 4.26 minit petang. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau berdekatan dengannya, 4.29 minit petang. Zon 3, Pontian dan Keluang, 4.30 minit petang. Zon 4, Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemar, Sejohor, 4.33 minit petang. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Johor FM, Permata Selatan.

0: Alhamdulillah, saya Ustaz Datuk Muhammad Kazim bin Ilyas mengucapkan mudah-mudahan pendengar-pendengar Johor FM diberkati oleh Allah dan sentiasalah kita berbuat baik kerana Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wa aqimis salah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

0: saya Diana dari Pontian. Radio Johor FM sentiasa jadi peneman saya. 101.9 di Pontian.
1: Hai, dari pagi ke malam asyik berjaga-jaga aja. Nasib baik ada Johor FM sebagai peneman ni. Saya Karim. Jomlah dengar Johor FM.
2: Hai, saya Noh dari Lakin. Saya seorang suri rumah. Johor FM selalu menjadi peneman saya waktu masak.
1: Jomlah dengar.
2: Jom dengar.
0: Jom dengar.
1: Jom dengar.
2: Jom dengar.
0: Johor FM.
1: Johor FM.
0: Johor FM. Dengar Johor FM.
3: Dengar Johor FM.
0: Boleh gitu?
4: Geran khas interim Sabah dinaikkan RM1.5 bilion. Depo pelepasan pedalaman Perlis mampu jana pasaran di Asia Timur dan Euro-Asia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 5 petang. Kerajaan Persekutuan meningkatkan bayaran interim kepada Sabah daripada RM1 bilion kepada RM1.5 bilion. Ia merupakan sebahagian daripada usaha menunaikan hak negeri itu berkaitan tuntutan hasil 40%. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Kerajaan Madani tidak pernah menafikan hak Sabah, sebaliknya sedang berusaha sedaya upaya untuk melaksanakan tuntutan tersebut secara teratur dan bertanggungjawab.
5: Hanya Kerajaan Madani pimpinan saya yang meletakkan no argument, it is a policy that must be implemented, period. Now, cabarannya bagaimana kaedah pelaksana? Sudahlah, bila bincang soal hak negeri, perjanjian persekutuan, itu tidak boleh kita pakai guling 1-2 boleh selesai. Sudah kena faham, setiap keputusan yang saya buat, itu implikasinya langsung ke Sarawak dan negeri-negeri lain.
4: Perdana Menteri menyatakannya ketika berucap merasmikan sambutan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar turut menepis dakwaan Sabah diabaikan. Beliau menegaskan hasil kutipan Kerajaan Persekutuan daripada Sabah adalah sekitar RM10 bilion setahun. Namun dana peruntukan perbelanjaan pembangunan yang disalurkan semula mencecah angka lebih besar.

0: iaitu RM17 bilion. Kerajaan Persekutuan turut menjangkakan subsidi petrol, diesel dan gas petroleum cecair LPG untuk Sabah meningkat kepada RM3 bilion tahun ini berbanding RM1 bilion tahun lepas berikutan krisis bekalan global yang sedang berlaku. Menurut Perdana Menteri, pendedahan angka berkenaan bukan bertujuan menafikan hak 40% hasil negeri itu. Sebaliknya, memberi gambaran sebenar kepada rakyat agar tidak terpengaruh dengan sentimen politik yang tidak bertanggungjawab. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar mengakui Kerajaan Persekutuan perlu menyegerakan kerja menaik taraf kemudahan infrastruktur di Sabah, khususnya lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu KKIA. Ia susulan pertumbuhan pesat pembangunan dan sektor pelancongan di negeri itu yang melepasi unjuran biasa. Peningkatan ketara ketibaan pelancong ke negeri itu juga menyebabkan kemudahan sedia ada perlu diperbaiki dan ditambah dengan kadar segera. Bagi memastikan tiada rakyat atau wilayah terpinggir, Perdana Menteri berkata program pembasmian kemiskinan dan bantuan seperti sumbangan tunai rahmah STR dan sumbangan asas rahmah SARA diselaraskan di seluruh negara. Pembangunan depo pelepasan pedalaman Perlis PIP di Padang Besar akan menyumbang secara signifikan kepada sasaran perdagangan dua hala Malaysia-Thailand. Ia diunjurkan mencecah $30 bilion menjelang tahun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata hubungan erat antara Malaysia dan Thailand menjadi asas kepada pembangunan ekonomi di sempadan kedua-dua negara. PIP akan memperkukuhkan lagi hubungan ekonomi itu melalui kemudahan perdagangan rentas sempadan yang lebih cekat, pantas dan bersepadu. PIP berpotensi menjadi pintu masuk utama perdagangan darat yang menghubungkan negara-negara ASEAN dengan pasaran yang lebih luas di Asia Timur dan Eurasia. Dalam pada itu, Lok yakin pembangunan itu dijangka menjadi pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi setempat melalui penciptaan peluang pekerjaan baru, peningkatan aktiviti perniagaan serta kemasukan pelaburan berkualiti tinggi ke negeri Perlis. Kemudahan itu turut melengkapi pembangunan strategik lain di bawah wilayah ekonomi koridor utara seperti Chuping Valley Industrial Area, Kedah Rubber City dan Kedah Science and Technology Park, sekaligus membentuk sebuah ekosistem ekonomi yang saling memperkukuh dan berdaya saing. Aliran trafik di beberapa laluan utama di Kelantan petang ini dilaporkan lancar dan terkawal. Laporan wartawan Majidah Ismail. Silakan Majidah.
1: Aliran trafik di beberapa laluan utama di Kelantan sempena Aidi Adha petang ini dilaporkan masih lancar dan terkawal meskipun jumlah kenderaan semakin meningkat. Orang ramai dilihat mula meneruskan perjalanan ke destinasi masing-masing, mengambil kesempatan cuti perayaan serta cuti sekolah. Menerusi tinjauan saya di Melor Kota Baru petang ini, aliran trafik di laluan utama ke Terengganu dari Kota Baru berjalan lancar dan terkawal. Sementara beberapa laluan utama lain seperti dari arah Macang ke Tanah Merah, Kuala Krai dan Jeli menghala ke Grid mengalami sedikit peningkatan jumlah kenderaan hari ini berbanding semalam. Menurut pemangku Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Kelantan, JSP Ganti Bin Jimmy, bagi menyuraikan aliran trafik di kawasan hotspot berkenaan, hanya menempatkan pegawai dan anggota agar tidak berlaku kesesakan. Pengguna jalan raya bagaimanapun dinasihatkan supaya terus mematuhi peraturan lalu lintas serta merancang perjalanan dengan baik bagi memastikan perjalanan sempena Aidiladha berlangsung selamat dan selesa. Sekian saja laporan trafik daripada Majidah Ismail untuk Berita RTM. Kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Majidah. Malaysia terus mengukuhkan reputasinya sebagai penanda aras pengurusan haji dunia apabila Lembaga Tabung Haji TH berjaya mempertahankan anugerah Labaitum buat kali kelima berturut-turut. TH turut mengekalkan Diamond Award buat kali kedua musim haji tahun ini yang menjadi pengiktirafan tertinggi diberikan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi kepada institusi pengurusan haji terbaik dunia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dato' Dr. Zulkifli Hassan berkata pencapaian itu membuktikan model pengurusan haji Malaysia kekal relevan, berdaya saing dan diiktiraf di peringkat antarabangsa. Berita seterusnya. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hari Hidup akan melancarkan opkesan 6.0 mulai 1 Jun hingga 31 Ogos ini bagi memendung aktiviti pencatutan susulan krisis bekalan global yang mencetuskan kenaikan harga minyak mentah dunia pada awal tahun ini. Ketua Pengarah Penguatkuasanya Dato' Azman Adam berkata pelaksanaan opkesan 6.0 dibuat susulan jangkaan kesan berperingkat krisis bekalan global terhadap rantaian bekalan, kos penghantaran dan harga barangan asas di negara ini. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM meningkatkan tahap kesiapsiagaan susulan jangkaan cuaca lebih kering berikutan fenomena El Nino termasuk risiko gelombang haba dan kebakaran hutan. Ketua Pengarahnya Datuk Seri Nur Hisham Muhammad berkata persediaan dilaksanakan secara menyeluruh melibatkan aspek aset, logistik dan koordinasi operasi di semua peringkat.
2: Jadi persiapan kita memang kita dah buat teliti lah. So alhamdulillah tahun lepas juga kita telah melengkapkan perolehan. Pertamanya ialah kita punya 70 kenderaan kompak yang banyak kita guna kebakaran baru ni dan juga 80 pam tambahan yang telah kita beli, portable pam untuk kita persediaan rapi. Tetapi satu penekanan utama yang saya suka tekankan di sini ialah merupakan musim ini selepas pada musim timur laut baru ni ialah bagaimana kita menggerakkan arahan NADMA dalam pengurusan bencana.
0: Datuk Seri Nur Hisham Muhammad. Menteri-menteri pertahanan ASEAN bersetuju untuk meningkatkan latihan ketenteraan bersama khususnya dalam bantuan kemanusiaan dan operasi bantuan bencana. Komitmen itu disuarakan pada mesyuarat di luar dialog Shangri-La ke-23 di Singapura. Dalam kenyataan bersama, para menteri juga menegaskan semula kepentingan pemusatan ASEAN dan peranan blok itu dalam mempromosikan keamanan, kestabilan dan kemakmuran serantau. Turut dibincangkan usaha mempertingkatkan perkongsian maklumat. Kemboja mencapai sasaran rawatan HIV tahun lepas. Menteri Kesihatan Chiang Ra berkata sasaran itu bermakna 95% individu yang hidup dengan HIV mengetahui status HIV mereka. 95% individu sedang menjalani rawatan antiretroviral dan 95% individu yang sedang menjalani rawatan itu berjaya mengawal virus. Pencapaian itu bukti jelas kemajuan dan keberkesanan program AIDS Kebangsaan Kemboja. Sukan insiden ketika perlawanan regu berpasukan antara Malaysia dengan Thailand pada Piala Dunia Sepak Takraw 2026 perlu ditangani menerusi mekanisme sedia ada. Menurut Persekutuan Sepak Takraw Antarabangsa ISTAF, ia wajar melalui proses yang ditetapkan bahawa perlembagaan, undang-undang permainan, peraturan pertandingan dan prosedur tata tertib. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Geran khas interim Sabah dinaikkan RM1.5 bilion. Depo pelepasan pedalaman Perlis mampu jana pasaran di Asia Timur dan Eurasia. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Bahasa Jiwa Bangsa. Mekar Bahasa di Johor FM. Kata pinjaman, ilham, istilah bahasa Arab. Ilham maksudnya idea atau buah fikiran untuk menghasilkan sesuatu ciptaan atau rekaan seperti puisi, lagu dan ukiran. Kedua, petunjuk daripada Tuhan yang terbit dalam hati seseorang. Ayat contoh, tumbuh-tumbuhan sering menjadi sumber ilham pengukir-pengukir Melayu. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: 5.16 minit petang waktu ini di Johor FM, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Nampaknya hari ini bertemankan saya Lily Khalid untuk edisi hari Sabtu 30 Mei 2026 bersama 13 Zulhijjah 1447 Hijriah. Sudah pun sampai ke penghujungnya. Ya, penghujung segmen variasi permata, segmen yang kedua kalau di Johor FM. Ya, sebab apa? Hari Sabtu, hari yang dinanti-nantikan oleh peminat tegar lagu-lagu Hindi. Ya. Seminggu sekali kan kita ada rancangan Hindi Hits yang akan bersiaran hari ini selama lebih kurang 40 ke 41 minit. Ya. Jadi Lily akan tinggalkan anda dengan Hindi Hits. Esok kembali temani anda, bukan malam, bukan petang, bermakna pagi esok. Ya, malam ni nak pergi stadium dulu, kita raikan pasukan JDT. Esok pagi Lily kembali bersiaran temani pagi Ahad anda. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan, dan 6 jam seterusnya nanti anda akan bertemankan DJ Hakim sehingga 12 tengah malam nanti. Ya, baik, jumpa lagi semua, jaga diri, jaga kesihatan, bye bye, assalamualaikum.
2: Anda berada di zone lagu-lagu Hindi dalam Hindi Hits.

Filem Mujuse Doste Karoge. Filem ini bermula dengan tiga sahabat pada ketika itu masih lagi kecil, iaitu Raj, Tina dan juga Puja. Bila Raj berpindah ke England, hubungan itu diteruskanlah melalui surat dan juga email. Tapi twist dia dalam cerita ni, Raj percaya yang dia berhubung dengan Tina, sedangkan hakikatnya yang tulis semua itu bukan Tina tapi adalah Puja. Raj pun jatuh cinta dengan Tina versi email lah, bukan Tina yang sebenar-benarnya. Dan yang sebenarnya adalah Puja. Jadi bila dewasa dan berjumpa semula, barulah timbul konflik besar. Cinta, pengorbanan dan juga persahabatan mereka diuji. Yang kata buat penonton melekat adalah bagaimana filem ini menyampaikan dilema perasaan antara menjaga hati sahabat atau mengejar cinta sebenar. Ada yang kata filem ini klise, tapi mesej tentang kejujuran dan juga keberanian meluahkan perasaan tetap segar untuk ditonton semula. Jadi untuk anda, kita teruskan lagi untuk koleksi hiburan yang seterusnya. Terus layan Hindi Hits.

Bila kita bercakap berkaitan dengan filem indie ni, orang kata tak sah lah kalau tak cakap pasal lagu itu sendiri, pasal soundtrack lagu ini. Filem Mujhse Doste Karoge memang penuh dengan lagu-lagu yang best-best. Hasil ciptaan Rahul Sharma dan lirik oleh Anand Bakshi. Lagu-lagunya merangkumi pelbagai genre, pelbagai mood juga. Ada lagu cinta yang lembut, sampailah ke lagu-lagu yang rancak dan penuh dengan warna-warni gitu. Ada yang cukup popular pada ketika itu sampailah sekarang. Contohnya macam lagu Oh My Darling I Love You tu kan, yang baru saja kita dengarkan tadi. Memang lagu tu sampai sekarang semua orang yang tak minat lagu Hindustan pun tahu lagu tu. Suara emas Lata Mangeshkar, Sonu Nigam dan juga Alka Yagnik memang benar-benar menghidupkan suasana ataupun perasaan cinta tiga segi dalam filem ini. Baiklah, kita sudah pun berada di penghujung pertemuan untuk hari ini. Rakan-rakan pendengar setia semua, terima kasih kerana memilih Johor FM sebagai peneman anda untuk koleksi lagu-lagu Hindi dalam ruangan Hindi Hits bersama-sama dengan saya, Saufi Haji Nawawi. InsyaAllah minggu hadapan, hari Sabtu, kita akan jumpa lagi untuk ruangan Hindi Hits. Sekian saja, semoga anda telah pun terhibur. Assalamualaikum, sampai kita jumpa lagi. Bye-bye.

0: ramai-ramai kita dengar Joe FM.
1: Saya pendengar setia Joe FM. Saya dari Pontian, selalu dengar Joe FM dalam kenderaan pergi dan balik kerja. Dengar Joe FM.
2: Saya No dari Pedar Redung. Saya ni seorang tukang jahit. Setiap hari saya akan dengar 105.3. Inilah peneman saya waktu menjahit siang dan malam.
3: Saya Dila di frekuensi 101.9 di Kulai.
0: Jom ramai-ramai dengar Joe Pemata Selatan.
2: Jom dengar Joe FM.
4: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
5: Aduh.
4: Kadang-kadang kita tak pasti tau harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang kecil. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.

Assalamualaikum, selamat petang rakan pendengar Johor FM Permata Selatan. Pada ketika ini, anda dah melangkah ke segmen Melodi Permata dan menemani anda pada petang ini Hakim Awazmin sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Alhamdulillah, kita dipertemukan lagi pada petang yang cukup indah hari ini. Selamat berhujung minggu Hakim ucapkan kepada anda semua. Jadi apa khabar anda rakan-rakan pendengar kita? Harapnya semua sihat, ceria dan menjalani hari kita dengan tenang dan indah hari ini bersama dengan keluarga juga insan tersayang. Mungkin ada yang masih menikmati cuti panjang pada ketika ini dan ada juga yang sedang dalam perjalanan ataupun yang tengah berniaga dan juga memilih untuk berehat di rumah. Walau apapun aktiviti anda pada petang ini, terima kasih kerana setia menemani Hakim di Johor FM Permata Selatan sepanjang perjalanan dan juga urusan anda. Dan di kesempatan ini juga Hakim nak ucapkan terima kasihlah kepada DJ Lily yang temani anda dalam variasi Permata petang tadi. Dan kini pelayaran kita akan diteruskan oleh Hakim pada sebelah petang dan juga malam ini. Dan dalam masa yang sama, Hakim juga nak mengucapkan selamat menyambut pesta keamatan kepada rakan-rakan kita yang meraihkannya. Semoga sambutan tahun ini membawa penuh kegembiraan, kesyukuran dan juga mengeratkan lagi hubungan sesama keluarga serta sahabat handai. Dan kepada yang sedang memandu petang ini, berhati-hati di jalan raya ya. Jangan terburu-buru nak sampai ke destinasi. Yang penting pastikan jarak kenderaan anda sentiasa selamat, patuhi had laju dan juga berikan tumpuan sepenuhnya ketika memandu. Dan kalau terasa letih, pastikan anda mengambil masa untuk berehat. Nak tidur kejap pun tak apa, berhentilah di stesen minyak ataupun di hentian rehat sekalipun. Yang penting orang tersayang sedang menunggu anda di rumah tu. Sepanjang petang ini, Hakim akan temani anda dengan lagu-lagu yang menarik, perkongsian yang santai dan pelbagai cerita yang akan Hakim berikan sepanjang petang dan juga malam ini. Yang paling penting, dengarkan kami di tiga frekuensi, 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz. Atau nak paling mudah, katakanlah kat tempat anda tak dapat siaran Johor FM kan. Contohnya, anda boleh muat turun RTM Klik secara percuma di App Store, Google Play dan Huawei App Gallery dan dengarkan kami di aplikasi itu. Jadi, terus setia kekal bersama Johor FM Permata Selatan.

0: Johor FM.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syed Amir, petugas agensi Edidadah Kebangsaan Daerah Pontian. Kegigihan dan kesungguhan lebih penting daripada bakat semata-mata. Orang yang terus berusaha walaupun gagal akhirnya akan berjaya. Jangan cepat putus asa kerana usaha yang konsisten walaupun perlahan akan menghasilkan pencapaian yang kukuh dan bermakna. Setiap cabaran yang dilalui menambah pengalaman berharga untuk pada masa hadapan.
0: Muzik tanpa henti di Johor FM, Permata Selatan.

Advokasi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM Permata Selatan.

0: Johor FM Permata Selatan.
1: Hakim harap rakan-rakan pendengar kita semuanya terhibur dengan pilihan lagu yang telah diputarkan pada petang ini. Kita dah memasuki ke segmen Melodi Permata dan Hakim akan temani anda sehingga pukul 12.30 malam nanti. Ya, terima kasihlah bersama-sama dengan Johor FM Permata Selatan. Yang paling penting semua sihat ke tidak itu. Semua dah makan? Belum? Pergilah singgah makan ataupun belilah makanan kat mana-mana pun. Kalau nak memasak tu pun... Semoga dipermudahkan urusan. Pastikan kurangkan manis dalam makanan, lebihkan manis dalam senyuman. Tak habis-habis dipesan benda itu ya. Inilah nak cerita ni. Kalau kita cerita pasal bab makan ni, banyak benda boleh dibincangkan. Tak habis, sampai minggu depan pun tak habis kalau kita cerita pasal makanan. Ini Hakim tertarik sebenarnya dengan hantaran di media sosial oleh Public Health Malaysia. Ini berkenaan dengan matcha. Mesti ramai yang tahu sekarang ini kita dah mula dah trend-trend yang kalau dulu cheese leleh. Sekarang ini matcha pula. Mana-mana kalau beli nak beli teh matcha. Kalau nak beli air pun nak order air matcha latte lah. Semua benda kalau boleh nak ada warna hijau dalam air tu. Kan? Ini nak ceritakan. Hantaran daripada Public Health Malaysia juga berkongsikan tentang makanan matcha ni. Kalau yang berunsurkan matcha ni, biasalah kita dengar kuih matcha pun dah ada. Air kopi matcha tu biasalah. Air teh matcha kan kita selalu dengar. Dan ini dah menjadi tren yang semakin menerima sambutan yang baiklah dalam kalangan rakyat-rakyat. Bukan sahaja di Johor, malah satu Malaysia pun sana sini dah ada macamnya. Apa yang dikongsikan oleh Public Health Malaysia sebenarnya, tak semua benda yang berwarna hijau itu adalah matcha ataupun pistachio yang sebenar. Walaupun kita tidak nafikan ada sesetengah makanan ataupun juadah itu memang menggunakan pistachio ataupun matcha yang sebenar, tetapi ada juga yang menggunakan perisa tiruan, pewarna tiruan dan campuran pemanis untuk nampak lebih, orang kata, hijau tu naiklah orang kata kan. Menurut hantaran ini, matcha sebenarnya adalah serbuk teh hijau dan pistachio juga merupakan kekacang. Tetapi bila dicampur dengan gula ataupun krim ataupun susu pekat dan pelbagai lagi topping-topping yang kita nampak kat luar tu, dia dah bukan lagi makanan sihat. Itu cerita. Jadi pesanan ringkas di sini, jangan terlalu terikut trend semata-mata. Bijak pilih dan faham apa yang kita nak makan tu. Lagi-lagi apa yang nak masuk dalam badan kita dan menjadi darah daging kita kan. Kita tahu, ialah matcha dan juga pistachio ni bahan-bahannya sepatutnya organik. Tetapi kalau dah dicampur dengan yang disebutkan tadi, pemanis, tiruan apa semuanya, dah jadi tak sihat lah kan. Konon lah cerita, oh saya makan, saya minum matcha sihat. Sihat lah sangat. Kalori tu, kalori. Apa pun tak salah lah nak mencuba minum matcha ni. Tapi biarlah berpada-pada, yang penting kesihatan kita tetap nombor satu. Itu je pesanan. Apa pun kita tak nak pening-pening nak fikir makan ini tak boleh, makan itu tak boleh. Kita layan dulu Johor FM Permata Selatan. Banyak hiburan yang kita sajikan untuk buat anda happy malam ini. Temani Hakim di Melodi Permata, Johor FM Permata Selatan.

0: sampai ikut masa penggunaan. Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

FM Permata Selatan, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Baiklah saudara, disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Johor. Zon 1, Pulau Aur dan Pulau Pemanggil, 7.08 minit malam. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya, 7.10 minit malam. Zon 3, Pontian dan Kluang, 7.11 minit malam. Dan Zon 4, Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor, 7.15 minit malam. Demikian, itu tadi waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Johor.

0: Johor FM.
1: Alhamdulillah, saya Ustaz Datuk Muhammad Kazim bin Ilyas mengucapkan mudah-mudahan pendengar-pendengar Johor FM diberkati oleh Allah dan sentiasalah kita berbuat baik kerana Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wa aqimis salah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa ladzikrullahi akbar. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi adab ibu bapa kepada anak-anak, iaitu tentang kita sebagai ibu bapa usahakan tidak memaki dan menghina anak. Para pendengar yang dirahmati Allah, di saat sunyi malam menyelimuti kehidupan dan suara anak-anak menjadi peneman di dalam rumah kita, sedar tak bahawa setiap patah kata yang keluar daripada bibir kita bukan sekadar bunyi, tetapi ia adalah ukiran pada hati mereka. Anak-anak ibarat kain putih. Kitalah yang mencorakkannya dengan kasih sayang ataupun dengan luka. Kadang-kadang bukan rotan yang melukakan mereka, tapi lidah kita yang tajam tanpa sedar menusuk jauh ke dalam jiwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita bahawa seorang mukmin itu bukanlah yang suka mencela, bukan yang suka melaknat, bukan yang berkata keji. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, "Laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi." Bukanlah seorang mukmin itu orang yang suka mencela, melaknat, berkata keji dan kotor. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Maka hari ini mari kita muhasabah bagaimana lidah kita saat ini terhadap anak-anak. Adakah kita membina atau sebenarnya kita sedang meruntuhkan? Yang pertama, elakkan memanggil dengan gelaran yang buruk. Allah rakamkan dalam Al-Quran, وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, dan janganlah kamu saling memanggil dengan gelaran yang buruk. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-11. Ibu bapa, jangan biasakan lidah memanggil anak dengan kata, contohnya, pemalas, bodoh, degil dan sebagainya. Kenapa gelaran itu akan melekat dalam fikiran mereka? Contoh, seorang anak yang selalu dipanggil pemalas, akhirnya dia percaya aku ni memang pemalas. Lalu dia khawatiri dia akan benar-benar menjadi seorang yang malas. Yang kedua, kena ingat bahawa kata-kata kita adalah doa. Setiap perkataan kita sebenarnya adalah doa yang sedang kita lepaskan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tad'u 'ala anfusikum wa la tad'u 'ala auladikum." Jangan kamu mendoakan keburukan ke atas diri kamu dan jangan juga mendoakan keburukan ke atas anak-anak kamu. Hadis riwayat Abu Daud. Contohnya, apabila anak buat silap, kita kata kau ni memang tak gunalah. Tanpa sedar, itulah doa yang kita tujukan kepada anak kita sendiri. Yang ketiga, marah lumrah manusia, tetapi usahakan dengan hikmah. Marah itu fitrah, tapi cara kita mengawal marah itulah yang menentukan keberkatan didikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "La taghdab." Jangan marah. Bukan bermaksud tak boleh marah, tapi jangan marah tanpa kawalan. Contohnya, anak tumpahkan air, anak tertumpahkan air. Kalau kita terus menjerit, anak akan takut. Tapi kalau kita tenang dan kata, "Tak apa, lain kali hati-hati." Itu mendidik, bukan menakutkan. Yang keempat, bezakan antara kesalahan dan diri anak. Jangan sesekali kita menghukum peribadi anak hanya kerana satu kesalahan. Allah sendiri Maha Pengampun, maka siapa kita untuk terus melabel anak dengan keburukan? Contoh, jangan kata kau ni memang jahatlah, tapi katakan perbuatan tu tak baik, ayah tak suka. Ini mendidik anak untuk faham yang salah itu perbuatan, bukannya diri dia. Yang kelima, gunakan kata-kata yang lembut walaupun menegur. Lembut itu bukan bererti lemah. Lembut itu adalah kekuatan hati. Allah berfirman kepada Nabi Musa AS ketika berhadapan dengan Fir'aun, "Faqula lahu qawlan layyina." Maka berkatalah kepadanya dengan kata-kata yang lembut. Surah Taha ayat 44. Kalau kepada Fir'aun pun Allah suruh lembut, apatah lagi kepada anak kita sendiri. Contohnya, daripada kita cakap, "Kenapa kau buat macam ni?" tukar kepada, "Ayah sedih bila tengok perbuatan ni." Nada berubah, hati anak juga berubah. Yang keenam, sentiasa istighfar bila tersilap. Ibu bapa bukan malaikat. Kita juga manusia yang kadang-kadang terlanjur kata. Tapi yang membezakan, adakah kita kembali kepada Allah ataupun tidak? Allah rakamkan dalam Al-Quran, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا, dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah. Contohnya, kita terlanjur memarahi anak dengan kasar. Datang kepada anak, peluk dia. Cakap dekat dia, maafkan ibu, ibu sayang kamu, maafkan ayah. Percayalah, satu perkataan maaf boleh menyembuhkan luka yang kita sendiri ciptakan dalam diri mereka. Para pendengar yang dirahmati Allah, anak-anak kita bukan hanya amanah, tapi mereka juga adalah cermin kepada diri kita. Kalau kita ingin melihat anak kita yang baik, mulakan dengan lidah yang baik. Didiklah mereka dengan kasih, bukan dengan hinaan. Tegurlah mereka dengan hikmah, bukan dengan kemarahan. Kenapa? Kerana satu hari nanti, kata-kata kita akan bergema dalam hati mereka, sama ada sebagai kekuatan ataupun sebagai luka. Semoga Allah melembutkan hati kita dan menjadikan lidah kita penyujuk jiwa anak-anak kita. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini, di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Na Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كون الأكوان ودبر الزمان، الموجود أزلا وأبدا بلا جهة ولا مكان، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارزقنا يوم القيامة شفاعة القرآن، آمين اللهم آمين. Alhamdulillah, utama dan pertama, mari sama-sama kita zahirkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Taala pemberian anugerah limpah kurnia pada saat dan ketika ini. Sekali lagi kita direzekikan bersama dalam Dauratul Quran. Mudah-mudahan ayat-ayat yang kita sampaikan, kita telusuri maknanya, intisarinya, pengajaran daripadanya, semuanya menambahkan ilmu pengetahuan kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Sesiapa yang Allah berkehendakkan kebaikan untuknya, Allah tambahkan kefahamannya dalam urusan agama. Dan mudah-mudahan kali ini bertambah kefahaman kita dalam urusan agama. Urusan agama yang sedang kita bincangkan pada kali ini masih berkenaan perihal rezeki. Ayat yang terpilih siri kali ini ialah Surah Al-Baqarah pada ayat 254. Di muka surat 42, ayat 254 Surah Al-Baqarah. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan peringatan kepada kita betapa perlunya kita dengan rezeki yang telah Allah kurniakan, kita mengamalkan infak, mengamalkan sedekah, mengamalkan memberi, melaksanakan zakat, menjalankan tanggungjawab nafkah dari rezeki yang Allah berikan. Sebelum kita tidak lagi berpeluang untuk melakukan demikian, sebelum kita tertutup kesempatan untuk melaksanakan infak itu. Kerana apabila nanti berlakunya hari kiamat, hari di mana tidak ada lagi peluang berjual beli, hari di mana tidak ada lagi kawan-kawan dan persahabatan, hari di mana tidak ada lagi syafaat pertolongan secara umum, maka pada hari tersebut, di antara amalan yang sangat besar dengan pembalasan yang amat luar biasa berganda ialah amalan memberikan sedekah, infak, pemberian dari rezeki yang Allah rezekikan kepada kita. Ayat ini memberikan ingatan yang amat bermanfaat bagi kita semua. Kerana dalam rezeki yang ada, dalam pemilikan yang kita miliki, ada rezeki orang lain. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum." أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. Maksudnya ialah, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebahagian daripada rezeki yang telah kami berikan kepadamu, sebelum nanti datang hari di mana tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan dan tidak ada lagi syafaat pertolongan. Dan orang-orang kafir itulah merupakan orang-orang yang zalim. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala. Dahulu pernah diceritakan ada seseorang yang sepatutnya dia membayar zakat tetapi dia tidak mengeluarkan zakat. Ketika dia ditanya kenapa dia tidak mengeluarkan zakat harta, zakat perniagaan,
Lalu dia menjawab bahawa perniagaan itu modal-modalnya, kedai-kedainya, pekerja-pekerjanya, idea-ideanya, bakat-bakatnya, ilmu-ilmunya. Lalu dia terfikir dan menyatakan kenapa perlu sampai masa dia mengeluarkan sesuatu dari yang asalnya semua kepunyaannya. Kemudian oleh kerana dia menjawab, dia mengatakan begitu tanpa mempunyai pengetahuan dan kefahaman, lalu dijawab kepadanya, kalau kamu membeli seekor ikan siakap, sekalipun kamu yang membawa kenderaan ke pasar, kamu yang memilih, kamu yang mengisi ke dalam plastik, kamu yang letak di atas timbang, dan kemudian kamu yang membayar, kamu yang membawa balik, dan kamu yang memasaknya untuk memakannya, adakah kamu akan makan semua ikan itu? Lalu dia jujur menjawab, tidak. Dia akan buangkan dulu insangnya, dia akan buang dulu perutnya, dia akan buang dulu sisiknya dan sebagainya. Kenapa begitu? Kerana pada ikan, sekalipun kita yang membeli memilikinya, tetap ada di dalam ikan itu hak lalat, hak sampah, hak kucing dan sebagainya. Kalau pada seekor ikan pun kita tahu bahawa kalaupun kita memiliki dan membelinya, tetap ada hak pihak lain yang ada di dalamnya. Maka mengapa kita tidak boleh berfikir bahawa dari rezeki yang Allah berikan kepada kita sehingga ia dimilikkan kepada kita, rupa-rupanya di dalamnya mungkin sahaja ada rezeki orang lain dan hak orang lain. Maka ayat ini memberikan peringatan kepada kita, sekalipun secara zahir melalui jalan yang halal sesuatu itu dimilikkan kepada kita di dunia ini, namun kita diperintahkan untuk menginsafi betapa di dalamnya ada rezeki dan hak orang lain yang sepatutnya kita tunaikan sebaik-baiknya. Anfiqu mimma razaqnakum, berikanlah infak dari rezeki yang telah kami, yakni Allah, rezekikan kepada kamu. Ingat, Allah dialah yang maha memberi rezeki. Sekian dahulu Dauratul Quran. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hari ini kita nak belajar bahasa Tamil bersama dengan Tambi. Hai Tambi, wanakam.
1: Hai Cikki, salam sejahtera.
0: Nalama?
1: Sihat walafiat.
0: Okey, hari ini kita nak belajar perkataan apa pula?
1: Okey, kali ini kita akan ajar untuk kekasih. Ataupun orang yang tengah couple lagi.
0: Oh, okey. Punya maksud perkataan tu apa dia?
1: First, yang paling famous sekali, tak kisahlah Melayu ke China ke India ke, semua akan ada satu benda emosi ni.
0: Aha, apa dia?
1: Cuddle.
0: Cuddle.
1: Apa tu Cik Kis?
0: Cinta.
1: Betul. Oh, tak tahu je.
0: Sebab rasa macam pernah tengok cerita ni.
1: Ada nama filem pun ada juga. Cuddle.
0: Maksudnya cinta tau. Cuddle.
1: Cuddle. T. Cuddle. Yes, betul sekali.
0: Yang ni kita lock yang ni kan?
1: Cuddle.
0: Okay, contoh ayat sikit Tambi.
1: Yanaku cuddle vandirichi. Maksudnya saya dah ada rasa jatuh cinta ataupun minat kat seseorang macam tu.
0: Lepas ni kalau minat boleh guna perkataan tu ayat Tambi tadi.
1: Boleh sangat-sangat.
0: Yang penting kita dah tahu satu perkataan cinta tu maksudnya cuddle.
1: Betul.
0: Sepatah sari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: Kandipa karikum.

8.5 minit malam, masih lagi dalam Melodi Permata. Hakim temani anda malam ini. Apa-apa pun kita nak bersantai, pastikan hujung minggu kita semuanya dengan hiburan di Johor FM Permata Selatan. Hari ini 30 Mei 2026 dan besok hari terakhir untuk bulan ini, kerana lusa kita akan memasuki bulan yang baru, pastinya harapan yang baru dan juga IC yang baru. Ya, ini Hakim nak kongsikan berkenaan dengan IC. Jabatan Pendaftaran Negara, JPN, memperkenalkan MyCard baru bermula 1 Jun 2026. Dan ada beberapa perkara Hakim nak kongsikan berkenaan dengan kad ini untuk para pendengar Johor FM sekalian. MyCard ini dilengkapi ciri keselamatan yang dipertingkatkan seperti kod QR. Sekarang kita tengokkan kat luar sana, nak bayar pun dah boleh QR. Nak follow apa orang kata Instagram orang pun dah boleh QR. Nak ambil nombor orang dekat WhatsApp pun dah boleh QR. Sekarang ni IC kita pun dah ada QR. Betapa hebatnya teknologi sekarang. Dan ciri-ciri keselamatan seperti QR ini digunakan bagi mengekang pemalsuan dan penyalahgunaan identiti dalam IC kita. Kalau mengikutkan apa yang dikatakan dalam penulisan ini, MyCard yang terkini dinaiktaraf kepada 53 ciri keselamatan untuk menghalang pemalsuan, klon dan juga jenayah cyber. Dan antara elemennya, macam Hakim katakan tadi, QR lah. Kemudian ada chip enkripsi yang bermutu tinggi dan juga bahan polikarbonat. Bahan polikarbonat ini menjadikan kad yang kita gunakan nanti diperbuat daripada material plastik polikarbonat yang lebih tahan lama dan berkualiti tinggi. Yalah, kalau kita tengok kan, ada sesetengah orang macam kawan Hakim sendiri, Hakim perasan IC dia dah terbengkok sikit. Dah apa orang kata, meleding sikit. Mungkin IC yang baru ini dinaik taraf lah. Dia punya ciri-ciri keselamatan dan juga kualiti, nampaklah premium sikit kita punya IC. Kita tak adalah nak mengharapkan IC kita ni macam kad Mastercard warna hitam tu. Tidak. Kita rakyat marhain je, tapi sekurang-kurangnya IC kita tu dia lebih keras lah. Dan juga beberapa ciri-ciri visual yang lain. Itu dia. Tetapi bila Hakim ceritakan ini, mungkin dalam kalangan perengah kita tak sabar. Nak tukarlah IC baru, nak tukarlah IC baru. Sabar. Ni Hakim kongsikan macam mana kita nak tukar. Satunya, Jabatan Pendaftaran Negara juga mengatakan bahawa anda tidak perlu tergesa-gesa untuk menukar IC baru, sebab IC sedia ada masih lagi boleh digunakan. Dan proses penukaran juga berjalan secara berperingkat. Dan pengeluaran kad baru ini akan digerakkan secara berfasa bagi mengelakkan kesesakan di kaunter. Itulah, bila dah ramai sangat teruja kan nak tukar IC baru kan. Jadi mungkin akan berlakunya lambakan orang lah dekat kaunter JPN tu nanti. Jadi di fasa awal ini hanya melibatkan ibu pejabat JPN di Putrajaya dan juga 18 pejabat JPN terpilih yang akan diumumkan secara rasmi. Dan ada juga sistem temu janji yang pengguna boleh buat secara atas talian untuk memohon tarikh temu duga bagi anda hadir ke pejabat JPN untuk tukar IC baru anda. Dan itulah ceritanya berkenaan dengan bulan baharu nanti, bulan Jun nanti. Kita tak sabar. Bukan saja mungkin ada hari jadi kita bulan Jun nanti, dan kita juga ada IC yang baharu. Apapun Hakim, sangat-sangatlah menggalakkan anda semua menukar IC yang baru, kerana IC yang baru ini ciri-ciri keselamatannya lebih bagus. Apapun, kita di Johor FM akan meneruskan hiburan kita pada malam ini dengan lagu seterusnya daripada kumpulan A to Z, Iyoko. Hanya di Johor FM Permata Selatan.

Johor FM Permata Selatan Radio, pilihan nombor 1 bangsa Johor. Baiklah saudara, disampaikan waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Johor. Zon 1, Pulau Aur dan Pulau Pemanggil, 8.23 minit malam. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya, 8.25 minit malam. Zon 3, Pontian dan Kluang, 8.26 minit malam. Dan Zon 4, Batu Pahat, Muar Tangkak, Segamat dan Gemas, Johor, 8.30 minit malam. Demikian itu tadi waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Johor.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal. Ya, setiap insan akan merasa saat perpisahan terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu, selagi mana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Ilyas. Dengarkan Johor FM Permata Selatan.
1: Wa aqimis salah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, waladzikrullahi akbar. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentuk diri hiasi peribadi. Jom amal sunnah Nabi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma amin. Di mana pun kita berada, saya mendoakan tuan-tuan sentiasa mendapat rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan sebagaimana biasa dalam rancangan As-Sunnah nak bercerita hari ini berkenaan dengan orang yang memberi makan kepada saudaranya kerana Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, subhanallah, tabarakallah. Sungguh luar biasa. Sebab apa? Yang selalu bagi makan pada orang lain bukan semata-mata nak tunjuk dia banyak harta, malah kadang-kadang dia bukanlah orang yang berharta sangat. Tetapi apabila dilakukan sesuatu itu kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia adalah sebaik-baik ganjaran yang boleh kita buat, dan dia ganjaran yang sangat mudah untuk dilakukan. An Ali qala la'an ajma'a nafaran min ikhwani ala sa'in aw sa'aini min ta'amin ahabbu ilayya min an akhruja ila sukikum fa'ughtiqa raqabatan. Maksudnya, daripada Sayyidina Ali radhiyallahu an yang berkata, untuk aku mengumpulkan beberapa orang daripada saudara-saudaraku dengan memberi makan kepada mereka segantang atau dua gantang makanan, itu lebih aku sukai daripada aku keluar ke pasar kalian lalu aku membeli dan membebaskan seorang hamba. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Antara riwayat hadis yang lain menyebutkan perihal memberi makan kepada orang. Amalan yang paling afdal ialah engkau memasukkan kegembiraan kepada saudaramu yang beriman, atau engkau menghilangkan daripadanya kesusahan, atau engkau membayarkan hutangnya, atau engkau memberinya makan. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Tuan-tuan, memberi makan adalah sedekah. Setiap suapan makanan yang diberikan kepada saudara kerana Allah, dia dikira sedekah. Lebih besar pahalanya jika diberikan kepada yang memerlukan, yakni orang-orang miskin, orang-orang yatim dan juga musafir. Yang kedua, ikhlas menjadi syarat utama. Jika memberi makan kerana ingin dipuji, ia tidak diterima. Orang yang beriman memberi makan-makan semata-mata liwajhillah, iaitu kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengikat persaudaraan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan bahawa memberi makan adalah jalan untuk menanam kasih sayang, menghapus permusuhan dan mengeratkan ukhuwah. Dan tuan-tuan, antara pengajaran penting yang boleh kita ambil di sini, Allah menjanjikan pahala besar bagi orang yang memberi makan kerana Allah. Ia termasuk dalam amalan yang paling utama, menggembirakan hati saudara seimannya. Memberikan makan bukanlah sekadar memenuhi kebutuhan perut, tetapi juga tanda kasih sayang, simpati dan persaudaraan ukhuwah Islamiah. Dan amalan ini, ia boleh mendidik hati agar ikhlas dan tidak mengharapkan sebarang bentuk balasan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi amal dalam kehidupan seharian. Sampaikan pada sahabat-sahabat yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih atas kesetiaan anda mendengarkan Jor FM Permata Selatan malam ini bersama dengan Hakim di Melodi Permata. Sama ada anda sedang berehat di rumah ataupun dalam perjalanan ataupun sedang membuat urusan harian anda, semoga malam anda dipermudahkan, Hakim ucapkan ya. Kejap lagi Hakim nak kongsikan pukul 9 kita akan dahulukan berita nasional. Kemudian sekembalinya kita nanti, Hakim akan bawakan kepada pendengar Carta Hits 20. Pastinya rakan-rakan pendengar dah tak sabar nak tahu lagu apa yang berada dalam senarai kita minggu ini. Carta ini kita wujudkan di Jor FM untuk menyaksikan perkembangan lagu-lagu popular dan lagu-lagu semasa yang menerima sokongan dan permintaan daripada pendengar. Setiap minggu Hakim perhati ada perubahan. Ada lagu yang dapat turun naik, ada lagu yang kekal, ada lagu yang disingkirkan. Penerbitnya, DJ Jiha dah siapkan senarai untuk Hakim dan Hakim sedang menyusun lagu-lagu mengikut kedudukannya. Hakim dah tengok senarai yang DJ Jiha berikan. Memang ada bermacam-macam variasi lagu yang akan kita putarkan dalam Carta Hits ini. Ada lagu rap, ada lagu balada, ada lagu slow, ada lagu rancak. Jadi jika pendengar-pendengar nak tahu lagu mana yang mendahului carta kita minggu ini, kena tunggulah selepas berita nasional nanti. Hanya di Johor FM Permata Selatan.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syed Amir, petugas agensi anti-dadah kebangsaan daerah Pontian. Kegigihan dan kesungguhan lebih penting daripada bakat semata-mata. Orang yang terus berusaha walaupun gagal akhirnya akan berjaya. Jangan cepat putus asa kerana usaha yang konsisten walaupun perlahan akan menghasilkan pencapaian yang kukuh dan bermakna. Setiap cabaran yang dilalui menambah pengalaman berharga untuk pada masa hadapan.
2: Anda sedang mendengarkan Johor FM, Permata Selatan.

0: Kerajaan melaksanakan langkah penjimatan lebih ketat melibatkan perbelanjaan kementerian dan menteri bagi memastikan sumber kewangan negara dapat disalurkan kepada program yang memberi manfaat langsung kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, semua kementerian diarahkan mengurangkan perbelanjaan yang tidak kritikal kecuali bagi sektor utama seperti pendidikan, kesihatan dan keperluan asas rakyat.
1: Semalam saya mengumumkan peruntukan dari semua kementerian harus dipotong. Tidak untuk pendidikan, tidak untuk kesihatan, tidak untuk infrastruktur asas, tapi semua perbelanjaan-perbelanjaan lain, umpamanya lawatan ke luar negara. Itu Menteri Persekutuan sendiri pun dibataskan. Melainkan lawatan yang wajib Asia, BRICS ke APEC yang terpaksa dalam jadual.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, hasil langkah rasionalisasi dan penjimatan yang dilaksanakan kerajaan sebelum ini berjaya menjimatkan kira-kira RM15.5 bilion dalam tempoh 2 tahun. Penjimatan tersebut disalurkan semula kepada rakyat termasuk bantuan pendidikan, program kebajikan dan projek pembangunan. Dalam pada itu, Kerajaan Persekutuan menjangkakan peruntukan subsidi petrol, diesel dan gas petroleum cecair bagi Sabah meningkat kepada RM3 bilion tahun ini berbanding RM1 bilion pada tahun sebelumnya. Datuk Seri Anwar berkata jangkaan peningkatan peruntukan subsidi tersebut susulan konflik di Asia Barat.
1: Untuk 2025, kerana harga itu agak relatif terjangkau tinggi, kita biaya RM1 bilion sepanjang 2025. Untuk 2026, untuk petrol, diesel dan LPG Sabah, itu akan mencecah RM3 bilion. Ini tidak dalam pinduran kita kerana berlaku setelah serangan Israel dan mereka ke atas Iran dan permasalahan di Selat Hormuz dan kos pengangkutan kapal dan insurans.
0: Perdana Menteri turut menegaskan peningkatan kos subsidi membuktikan komitmen berterusan Kerajaan Persekutuan dalam memastikan harga bahan api kekal stabil dan mampu dinikmati rakyat. Sementara itu, pertumbuhan pembangunan dan sektor pelancongan di Sabah yang melepasi unjuran semasa mendorong Kerajaan Persekutuan mempercepatkan projek menaik taraf lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu. Perdana Menteri berkata peningkatan ketara jumlah ketibaan pelancong ke Sabah memerlukan kemudahan sedia ada ditambah baik dan dipertingkatkan dengan segera bagi menampung permintaan. Datuk Seri Anwar turut menegaskan pembangunan Sabah perlu dipercepatkan agar tidak ketinggalan dalam arus pembangunan negara khususnya dalam era teknologi baharu. Kenaikan pembayaran interim bagi Sabah daripada RM600 juta ringgit kepada RM1.5 bilion ringgit membuktikan komitmen Kerajaan Persekutuan dalam menunaikan hak negeri itu secara berperingkat dan bertanggungjawab. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sa'mud memaklumkan peningkatan bayaran interim itu mencerminkan kesungguhan kepimpinan Datuk Seri Anwar dalam memastikan kepentingan Sabah terus diberi perhatian sebelum perubahan Kerajaan Persekutuan pada 2022. Sabah hanya menerima kira-kira 26.7 juta ringgit setahun walaupun tuntutan 40% hasil termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Perlis Inland Port PIP yang mempunyai kedudukan strategik bakal menjadi pintu ekspor baharu di rantau ASEAN. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata kemudahan itu berpotensi menjadi pemangkin kepada pembangunan

semua. Okey tak tu? Tunggu Kak G eh. Okey, hari ni Kak G nak cerita mengenai masalah kelimumur. Kelimumur adalah masalah kulit kepala yang biasa dialami oleh semua orang. Ia menyebabkan serpihan putih pada rambut dan bahu serta boleh menyebabkan kegatalan. Anda boleh bayang tak kalau kita yang pakai tudung ni ada kelimumur, rasa dia punya gatal dekat kepala tu. Ui! Okey, kali ni Kak G nak kongsikan cara untuk hilangkan kelimumur secara semula jadi dan berkesan tanpa perlu kita berbelanja besar. Cara pertama yang anda boleh guna adalah menggunakan cuka apple. Cuka apple ni berfungsi membantu mengimbangi pH kulit kepala dan mengurangkan kulat. Cara-caranya, campurkan satu cawan air dengan dua sudu cuka apple. Sembur atau sapu ke kulit kepala. Biarkan lebih kurang dalam 15 minit sebelum kita nak bilas macam biasa. Cara kedua, menggunakan baking soda. Alah, yang letak dalam kek tu. Bukan sahaja nak buat kek je tau, baking soda ni dia bertindak sebagai ejen pengelepasan semula jadi. Cara-cara dia, campurkan sedikit baking soda dengan air, urut perlahan pada kulit kepala lebih kurang dalam 2 minit. Bilas tanpa shampoo untuk kali pertama. Dan ada tip tambahan untuk elak kelimumur berulang. Elakkan berkongsi sikat, basuh rambut dengan kerap dan gunakan syampu anti kelimumur secara berkala. Ha, mudah kan? Masalah kelimumur boleh dikawal dengan kaedah semula jadi yang mudah diamalkan di rumah je. Yang penting, kekalkan kebersihan kulit kepala dan pilih produk penjagaan rambut yang sesuai. Cubalah tip Kak G ni. Lihat perubahan pada rambut anda akan menjadi bersinar dan lurus. Kena cari pun boleh. Tip ringkas luar biasa. G for Gorgeous. Ingat Gorgeous, ingat Gincu Merah.

0: yang paling hits. Pastinya Jatah Hits 20 di Johor FM.
1: Inilah masanya. Ha, di jam ini pastinya rakan-rakan pendengar dah tahu kita akan mulakan dengan Carta Hits 20. Hakim dah susun dah 20 lagu yang mendapat permintaan tertinggi dalam kalangan pendengar kita. Dan Hakim tak nak mengulas lanjut. Kita mulakan. Hakim maklumkan dan Hakim membuka tirai lagu yang berada di tempat ke-20 ini. Lagu ini, lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi lelaki, Noh Saleh. Lagu apa tu Noh Saleh nyanyi? Lagu Rahsia Tuhan. Sedikit Hakim nak kupas berkenaan dengan lagu Rahsia Tuhan ini. Lagu Rahsia Tuhan oleh Noh Saleh ini, kalau Hakim tak silaplah, merupakan official soundtrack bagi filem Bapa yang mengisarkan tentang kisah duka, kerinduan dan perjuangan jiwa untuk redha atas kehilangan orang tersayang akibat kematian. Dan antara inti parti utama lagu Rahsia Tuhan ini adalah berkisarkan tentang detik perpisahan, menggambarkan suasana hiba di saat-saat akhir kehidupan dan janji setia yang terpaksa dilepaskan kerana faktor usia dan takdir. Dan kalau Hakim nak bercerita lanjut kan tentang cerita filem Babah ini, yang merupakan filem drama kekeluargaan Malaysia diterbitkan pada Disember 2024, dan filem arahan Muhammad Shah Faizul Ibrahim ini mengangkat kisah kasih sayang seorang bapa, ketabahan dan pengorbanan luar biasa insan yang bernama bapa ataupun ayah ini dalam menghadapi badai ujian hidup demi keluarga. Sebab itulah bila kita dengar lagu ini sedih je dengarkan. Hakim tak nak mencuri masa yang panjang. Jom kita layan terus lagu yang berada di kedudukan 20 ini. Rahsia Tuhan, Noh Saleh, Carta Hits 20.
0: Tempat ke-20.

0: carta. Carta apa tadi?
1: Carta hits.
0: Hits? Hits lah. Kat mana?
1: Kat mana lagi? Johor FM lah.
0: Bila?
1: Hari Sabtu.
0: Oh, pukul?
1: Pukul 9 malam.
0: Okey.
1: Dengar tau.
0: Baik.
1: Jangan lupa, carta hits
0: 20 Johor FM. Yang paling hits. Pastinya, carta hits 20 di Johor FM.
2: Anda baru saja mendengarkan lagu yang berada di kedudukan 17 tadi di Carta Hits 20. Lagunya Harap Palsu. Ya, kalau kita perhatikan, lagu daripada nombor 20 hingga 17 ini pun dah best-best. Bayangkan lagu yang berada di kedudukan yang lebih tinggi. Apapun ini Hakim nak kongsikan berkenaan dengan Carta Hits 20 kita pada malam ini. Sedikit berbeza, ada keistimewaannya. Penerbit kita DJ Jihar maklumkan pada Hakim. Hakim tengok betul-betul senarai lagu. Ada beberapa lagu raya yang diselitkan dalam carta hits kita pada malam ini. Kita nak tahu adakah 5 lagu dalam kedudukan selepas ini ada terselit dengan lagu raya ke tidak? Itu anda kena nantikan. Hakim pun rasanya Hakim tak perlu nak berahsiakan lah, sebab memang selepas ini lagu raya. Lagu raya yang dinyanyikan oleh Nabila Razali. Lagu ini dia sebenarnya tanya kita, raya mana? Kalau Hakim raya dekat Johor lah, Johor Baru, kerja raya. Apapun, meneruskan hiburan kita dalam Carta Hits 20, lagu di kedudukan 16. Raya mana? Nabila Razali.

0: la hai, non le la.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Ringkasan berita Johor FM hari ini. Taman Teluk Danga Johor Bahru dibuka kepada umum bermula semalam, menyaksikan kira-kira 10,000 pengunjung hadir ke taman rekreasi berkenaan. Exco Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur memberitahu, mercu tanda baharu itu juga bukti kerajaan negeri serius menyediakan kemudahan awam berkualiti kepada rakyat dan menjadikan lokasi itu salah satu destinasi tarikan sepenuh tahun melawat Johor 2026. Kerja pemindahan air mentah dari empangan Seluyut ke empangan Upper Layang telah bermula hasil kerjasama Kerajaan Johor dan Petronas. Exco Kerja Raya Pengangkutan Infrastruktur dan Komunikasi Muhammad Fazli Muhammad Saleh berkata, operasi itu akan meningkatkan kapasiti bekalan air sehingga 300 juta liter sehari. Sementara itu, loji rawatan air Layang 2 Fasa 1 di Johor Bahru kini bersedia untuk beroperasi. Fasa 2 pula dijangka siap pada tahun hadapan dengan tambahan kapasiti 160 juta liter sehari. Seorang kanak-kanak lelaki 15 tahun cedera selepas rumah didiami terbakar dalam kejadian di Parit Raja, Batu Pahat malam semalam. Mangsa Muhammad Faris Abdullah dilaporkan melecur dalam kejadian tersebut. Komander operasi dari Balai Bomba dan Penyelamat Air Hitam, Penolong Penguasa Bomba Muhammad Syamin Muhammad Salihin berkata, kebakaran membabitkan 5 unit rumah teras selain 2 buah kereta dan 8 motosikal. Sekian ringkasan berita hari ini.
2: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Kata pinjaman, ilham, istilah bahasa Arab. Ilham maksudnya idea atau buah fikiran untuk menghasilkan sesuatu ciptaan atau rekaan seperti puisi, lagu dan ukiran. Kedua, petunjuk daripada Tuhan yang terbit dalam hati seseorang. Ayat contoh, tumbuh-tumbuhan sering menjadi sumber ilham pengukir-pengukir Melayu. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan. Yang paling hits, pastinya Jatah Hits 20 di Johor FM. Tempat ke-11.

Anda baru saja mendengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 8 dalam carta hits 20 kita malam ini. Tadi tu lagu daripada Aina Abdul berjudul Kamu. Nampaknya kita dah masuk dalam senarai top 10 carta hits kita pada malam ini. Jadi macam mana Hakim nak tanya pendengar-pendengar kita di luar sana? Best ke tidak best lagu-lagu yang diputarkan dalam carta kita malam ini? Mestilah best, sebab kalau anda nak tahu Hakim di konti ni pun asyik berlengguk-lengguk je dengan lagu-lagu kita ni malam ini. Memang seronok, memang sangat-sangat mencuri hati. Ya, betul. Ada lagu sedih, ada lagu balada, ada lagu rancak, ada lagu raya. Itu keistimewaan kita dalam carta hits 20 malam ini. Kita nak meneruskan lagu di kedudukan nombor 7 selepas ini. Dan ini Hakim bagi tahu semua, ini antara lagu favorite Hakim, sebab lagu ini dia ada keunikannya. Dia tak macam lagu biasa di luar sana, kebanyakannya tentang cinta, tentang rindu, tentang sayang. Tidak. No. Lagu ini yang berada di kedudukan seterusnya membawakan suara. Suara siapa? Suara rakyat, suara penulis, suara penyanyi. Tapi dia membawa message yang tersirat. Secara ringkasnya, lagu selepas ini lagu daripada kumpulan KOI yang bertajuk Ai Seni. Dan lagu ini merupakan satu karya yang membangkitkan suara protes terhadap ketidakadilan, korupsi dan kawalan sistem yang merenggut kemanusiaan. Sebab itu Hakim, generasi Z ni suka-suka dengan lagu-lagu yang macam ini. Dia bukan lagu-lagu yang orang kata skeptical sangat, lagu-lagu sedih, lagu-lagu cintan-cintun, lagu-lagu jiwang. Tidak. Ini lagu suara kita. Rakyat adalah kuasa dan itu di bawah sistem demokrasi yang kita amalkan. Jadi, mungkin itu adalah suara yang diterbitkan dalam lagu selepas ini. Dengarkan KOI Air Seni, lagu yang berada di kedudukan nombor 7 carta hits 20

0: menjadi peranan mereka sedia di dalam genggaman siapa-siapa di dalam genggaman mereka menurut telunjuk benitan si ular.
1: Mari kita imbau kenangan dihalau akibat

Perhatian-perhatian rakan-rakan pendengar kita. Dalam Carta Hits 20 malam ini, kita sedang menghampiri ke top 3. Itu dia. Lagu yang berada di kedudukan nombor 5 dengan tajuk Dari Bawah. Mungkin lagu ini bermula daripada bawah nombor 20 dan hari ini menaik anak tangga ke tempat yang kelima. Sebab itu namanya Dari Bawah. Contohlah, tak adalah Hakim bergurau. Hakim terpaksa bagi tahu, selepas ini dalam Carta Hits 20 kita adalah lagu raya. Pernah tak kita dengan pasangan kita bertanya, "Sayang, tahun ini kita nak beraya di mana? Abang, tahun lepas kan kita dah beraya rumah abang. Tahun ni rumah saya lah pula." Itulah sedikit sebanyak tentang lagu selepas ini. Biasa musim raya mesti kita bincang nak raya mana kan? Inilah lagu seterusnya Hakim singkapkan kepada rakan pendengar kita. Di kedudukan nombor 4, Bincang Raya Nyanyian, Amira Osman dan juga Irfan Haris. Nombor 4 dalam Carta Hits 20, Johor FM Permata Selatan.

0: juara carta hits 20.
1: Kini kita dah sampai ke tempat nombor 1 juara carta hits 20 malam ini. Ha, terima kasih Hakim ucapkan kepada rakan-rakan pendengar kita yang setia menemani Hakim dalam rancangan carta hits 20 kita sejak daripada kedudukan nombor 20 tadi. Sehinggalah sekarang pejam celik kita dah sampai ke tempat nombor 1. Itu dia. Dan Hakim nak bagi tahu, lagu nombor 1 ini juga bukan lagu yang biasa-biasa, bukan lagu cinta, bukan lagu jiwang, tidak. Tetapi lagu ini menceritakan tentang susah payah, penat lelah dan kerja keras dilakukan dalam diam sehingga mencapai kejayaan. Itu antara intipati tentang lagu juara kita. Baik, Hakim tak nak mencuri masa yang panjang. Kita layan dulu lagu yang menjuarai carta hits 20 kita malam ini. Dalam Diam, hanya di Johor FM, Permata Selatan.

0: yang paling hit. Pastinya Jatah Hits 20 di Johor FM.
1: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.
0: Hanya yang terbaik kami sajikan setiap hari. Johor FM.

0: scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

0: Jom dengar Johor FM.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amir, petugas agensi antidedah kebangsaan daerah Pontian. Kegigihan dan kesungguhan lebih penting daripada bakat semata-mata. Orang yang terus berusaha walaupun gagal akhirnya akan berjaya. Jangan cepat putus asa kerana usaha yang konsisten walaupun perlahan akan menghasilkan pencapaian yang kukuh dan bermakna. Setiap cabaran yang dilalui menambah pengalaman berharga untuk pada masa hadapan.
3: Sedar tak sedar, malam kini semakin larut gelap dan siaran Melodi Permata juga hampir ke penghujungnya. Hakim dah nak berkemas-kemas dan nak mengundurkan diri. Apapun, Hakim ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan pendengar kita yang setia menemani dalam Melodi Permata kita pada malam ini sejak daripada pukul 6 petang tadi. Terima kasih banyak-banyak rakan-rakan kita, ya. Terus setia bersama dengan Johor FM Permata Selatan. Mungkin ada dalam kalangan anda yang masih dalam perjalanan memandu pulang ke rumah ataupun sedang bekerja shift malam pada ketika ini, ataupun sekarang anda mungkin dah nak berehat tidur lah kan. Hakim ucap apa jua yang anda lakukan, semoga semuanya dipermudahkan urusan dan tenang-tenanglah selalu. Memandangkan besok juga hari Minggu, masih lagi mood cuti, jadi manfaatkanlah masa yang ada bersama dengan keluarga, anak-anak, isteri, ayah ibu dan juga orang-orang tersayang. Tetapi yang paling penting, dapatkan rehat yang cukup. Cukup. Ya, itu yang paling penting. Supaya nanti naik kerja, Rabu nanti, mungkin bertenagalah kita. Hakim, sebelum mengundur diri, Hakim nak jugalah memohon maaf andai sepanjang siaran kita ini ada tersilap kata, terkasar bahasa lah kan. Kita sama-samalah memaafkan. Mood raya masih tak hilang lagi. Jadi, kosong-kosonglah kita, ya. Apapun, hiburan masih lagi diteruskan untuk esok dalam Aura Permata. Anda jangan lupa temankan Lily Khalid tau, bermula 6 pagi hingga 12 tengah hari. Tetapi untuk kita, sampai di sini sahaja malam ini. Malam pun dah nak semakin gelap, Hakim kena kemas-kemas, panaskan enjin kereta untuk beransur pulang. Assalamualaikum semua, selamat tinggal, selamat malam, dan Hakim tinggalkan anda dengan lagu yang cukup mendayu malam ini daripada Amir Johari, Hasrat, hanya di Johor FM Permata Selatan.

FM. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين. يا الله kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa. Hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah. Jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah. Ya Allah, ya mujib as-sailin. Jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan, kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka. Jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati, kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka. Jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan, maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan, maka kau sembuhkanlah mereka, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati, dan jadikanlah setiap pemberianmu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepadamu. Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika waj'alna minal muqarrabina ilaika. Allahumma habbib ilaina al-ihsan wa karrih al-fusuq wal-'isyan wa harrim 'alaina as-sakhata wan-niran bi'aunika ya arhamar rahimin. Ya Allah, janganlah kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan hari esok, ya Allah, agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepadamu. Namun ya Allah, engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang kau rahmati, yang paling berarti, yang penuh dengan keimanan dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keridhaan dan kasih sayangmu jua. Jadikanlah penutup hari ini, ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya engkau yang maha menerima taubat. Allahumma zayyinna bis-sitri wal-afaf, wasturna bilibasil qunu'i wal-kafaf, wahmilna alal adli wal-insaf, wa aminna min kulli ma nakhaf, bi'ismatika ya ismatal khaifin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini, kerana sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar anda di mana saja anda berada ketika ini? Terima kasih kerana terus memilih kami, Nasional FM, sebagai teman setia anda, menemani setiap detik siang dan juga malam. Okey, hari ini kita melangkah ke hari baru, Ahad 31 Mei 2026, bersamaan dengan 14 Zulhijjah, 1447 Hijrah. Dan khas buat geng Burung Hantu malam ini, saya Izzy akan menemani anda sepanjang malam ini, bermula 12:30 malam sehinggalah 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada rakan saya sebentar tadi, Reza, yang telah pun menemani anda selama 6 jam sebentar tadi. Dan kepada anda yang ketika ini sedang memandu ke mana jua destinasi anda, ingatlah, biar lambat asalkan selamat. Pandu dengan berhemah, patuhi had laju dan pastikan kenderaan anda juga berada dalam keadaan baik. Yang mana nak memulakan perjalanan sebelah malam, periksa brek dan juga tayar minyak enjin sebelum memulakan perjalanan. Keselamatan di jalan raya ini bukanlah pilihan tapi tanggungjawab kita bersama. Dan saya doakan semoga perjalanan anda dipermudahkan dan semoga anda selamat tiba di destinasi. Dan kepada wira-wira malam kita, abang-abang pemandu lori, pemandu bas, rakan-rakan e-hailing kita, petugas-petugas kesihatan, pekerja-pekerja am, pengawal keselamatan dan semua yang memulakan shift malam ini, selamat bertugas. Semoga anda juga sebenarnya adalah tulang belakang yang memastikan dunia terus bergerak walaupun ketika orang lain sedang lena. Dan buat anda yang baru saja menamatkan tugas, rehatkan diri sambil ditemani geng Burung Hantu, terima kasih kerana terus bersama dengan saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan seperti biasa, jika anda ingin mengirimkan ucapan buat insan yang tersayang, jangan lupa singgah di Facebook kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Di situ ada ruangan, anda boleh hantarkan ucapan dan insya Allah saya akan bacakan kiriman anda sebentar saja lagi. Dan untuk jam pertama ini, saya nak bawakan pilihan lagu-lagu yang rancak, lagu-lagu segar, khas untuk menceriakan malam anda. Jadi teruskan bersama saya, Izzy, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Klik.

0: frekuensi ceria di tempat anda.
1: One Time 107.1 Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Nasional FM sentiasa di hati. Malam ini anda ditemani saya Izzy dalam The Gang Borong Hantu. InsyaAllah saya akan temankan anda sehingga pukul 6 pagi nanti. Di mana juga anda berada, apa khabar sahabat-sahabat kita di utara, di Perlis, Kedah dan juga Pulau Pinang, di Perak, yang berada di Pantai Timur, di Kelantan, Terengganu dan juga Pahang, di selatan tanah air, di Melaka, Negeri Sembilan dan juga Johor. Juga tidak dilupakan buat sahabat-sahabat kita di Sabah dan juga Sarawak yang mendengarkan kami ketika ini. Terima kasih banyak-banyak. Mungkin kepada anda ada yang malam ini baru nak memulakan shift, mana bekerja seperti saya, selamat bekerja saya ucapkan. Dan mungkin kepada anda juga ada yang mungkin ketika ini dalam perjalanan, mungkin ada yang baru dapat cuti nak pulang ke kampung, ataupun yang dah pun bercuti nak kembali ke semula ke ibu kota, berhati-hati semasa pemanduan. Okey, dan kalau kita tengok bila malam ini segalanya tempo itu jadi perlahan, jalan raya kadang-kadang tu jadi semakin sunyi, kadang-kadang di situlah kita mula sebenarnya untuk jumpa satu perkara, iaitu berkenaan dengan ketenangan. Dan sebenarnya malam bukanlah sekadar penutup untuk sesuatu hari, tetapi juga ruang untuk kita berehat, berfikir dan juga mungkin juga memaafkan diri sendiri. Jadi kalau hari ini kita tak seperti mana yang kita harapkan, tak apa. Kalau ada perkara yang buat anda penat hari ini, tak apa, lepaskan dulu untuk malam ini. Tarik nafas perlahan-lahan dan izinkan diri kita untuk bertenang, sebab esok kita masih ada peluang untuk mula semula. Jadi untuk kepada anda yang sedang memandu, yang bekerja, ataupun ada yang ketika ini dengarkan kami melalui radio ataupun melalui frekuensi aplikasi RTM Klik dan juga sebagainya, saya temankan anda malam ini. Okey, ini dia lagu seterusnya saya nak bawakan kepada anda, lagu dari Crystal, Seragam Hitam. Teruskan bersama Gang Borong Hantu, Nasional FM, sentiasa di hati.

Eh, tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Eh, tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Itu dia tadi lagu dari Sonia, Luruh Cintaku, membawa kita ke pukul 1.12 minit pagi ketika ini. Dah pun memasuki jam yang kedua, saya teman anda dalam geng Burung Hantu malam ini sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan sambil-sambil itu juga, terima kasih kepada rakan-rakan kita yang telah pun menghantarkan ucapan di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Kalau boleh saya bacakan, antaranya kita ada ucapan dari Nur Azila, katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi National FM Sentiasa di Hati. Selain itu juga ada juga ucapan dari Muhammad Ramli bin Jaafar, katanya malam ini semoga dipermudahkan segala urusan, hadir dari Kuala Lumpur, Taman Pertama Kampung Semarah Padi. Selain daripada itu juga ada Ita Chot juga dari Ipoh, hadir malam ini menemani saya pada pagi ini sebenarnya, dari Ipoh Perak. Dan juga ada Princess Su, selamat pagi semua juga katanya. Ada Dad Red dari Sabah, Ons, layan National Gang Burung Hantu, terima kasih. Ada Ibrahim Akib juga dari Lembah Kelang, Bandaraya Petaling Jaya, Selangor, turut mendengarkan kami ketika ini. Selain daripada itu, ada juga rakan-rakan kita yang sentiasa bersama dengan kami, antaranya Razak Balangi, katanya selamat bersiaran di Nasional GBH, layan lagu-lagu dan berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik menerusi segmen GBH. Abdul Jalil Tahir juga turut hadir pada malam ini. Syah Putra dari Mersing Johor juga turut melaporkan diri. Ucapan salam keceriaan buat semua pendengar-pendengar setia Nasional Geng Burung Hantu, serta tidak dilupakan juga buat DJ Easy. Ya, terima kasih. Semoga kita ceria-ceria selalu, katanya. On, jangan tak on. Okey. Ada juga Nenek Ani malam ini turut mendengarkan kami. Apu Arminang, Raja Tuntuter Philip Maling, katanya selamat bertugas hingga 6 pagi. Terbaik lapor diri untuk malam ini. Dan kepada anda nak terus hantarkan komen dan juga ucapan, boleh terus hantarkan. InsyaAllah saya akan bacakan ucapan-ucapan anda nanti. Dan sambil-sambil itu juga untuk jam yang kedua ini, kalau tadi saya bawakan anda kepada lagu-lagu berentak yang rancak untuk kita membangkitkan mood kita, untuk kita memulakan segmen GBH pada pagi ini. Dan untuk di jam yang kedua ini, insyaAllah saya akan bawakan kepada anda lagu-lagu yang lebih santai, lagu-lagu yang lebih mungkin mengimbau kenangan anda juga untuk satu masa dahulu. Dan mungkin ada yang tengah bercinta, ada yang putus cinta dan juga sebagainya. Boleh dengar-dengarkan lagu pilihan anda, pilihan saya pada pagi ini. Okey, untuk lagu yang seterusnya saya nak bawakan juga kepada anda, ini dia lagu dari kumpulan Fotograf, lagu Ke Pintu Kasihmu. Jadi terus bersama National Gang Burung Hantu, Sentiasa di Hati.

0: Terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Ya, betul. Anda boleh terus dengarkan kami 24 jam sehari, 365 hari setahun. Dan terima kasih juga kepada anda yang terus setia bersama kami, tidak kiralah melalui mendengarkan kami melalui platform apa sekalipun, yang mana tengah dengarkan kami ketika memandu ketika ini. Terima kasih juga banyak-banyak. Sambil itu juga, anda boleh dengarkan kami di MyTV di saluran 701, dan anda juga boleh terus dengarkan kami di aplikasi RTM Click. Jadi kepada anda yang belum lagi muat turun RTM Click, anda boleh terus muat turun kerana pada bermulanya nanti pada bulan Jun ini, insyaAllah kita akan dapat ikuti perlawanan Piala Dunia secara langsung di RTM, memapikan 104 perlawanan. Jadi kepada anda yang kaki-kaki bola, nak tengok bola secara percuma, boleh terus download RTM Click. Okey, terima kasih juga kerana terus menemani saya di waktu ini. Dan saudara, kadang-kadang dalam hidup kita ini sebenarnya bukan semua perkara yang kita harapkan. Ada kadang-kadang tu kata-kata yang melukakan, ada juga tindakan-tindakan yang mengecewakan, dan ada juga yang orang yang kita percaya ni sebenarnya akhirnya menyakitkan hati kita. Dan bila ini berlaku, kadang-kadang tu sesuatu perkara yang paling susah untuk kita lakukan adalah memaafkan. Sebab memaafkan ni bukan bermaksud kita lupa, dan juga bukan bermaksud apa yang berlaku itu betul, tetapi memaafkan adalah tentang melepaskan beban yang kita sendiri tanggung terlalu lama. Jadi kadang-kadang kita ingat dengan menyimpan marah itu akan membuatkan kita rasa lebih kuat, tapi sebenarnya akan membuatkan hati kita lebih penat. Jadi memaafkan ni bukanlah untuk orang lain, tapi sebenarnya adalah untuk diri kita sendiri, supaya kita boleh terus melangkah tanpa bayangan luka yang sama. Jadi mungkin malam ini juga adalah masa yang sesuai untuk kita belajar melepaskan sedikit demi sedikit. Jadi tak perlu nak tergesa-gesa, cukup untuk kita sekadar memulakan dan memaafkan orang lain. Dan untuk anda juga yang sedang cuba memaafkan seseorang tu, percayakanlah, ini sesuatu kekuatan sebenarnya, bukanlah satu kelemahan. Jadi teruskan bersama saya. Banyak lagu-lagu, kata lagu-lagu yang mengimbau kenangan untuk kita, anda, untuk saya perdengarkan kepada anda malam ini. Dan antaranya ini lagu daripada UK, lagu yang menjadi pilihan saya juga, Di Luar Kemampuanku. National FM, sentiasa di hati.

kaya dengan budaya. Terserlah semangat kebersamaan dan muhibah. Mari kita raikan tradisi, menghargai warisan dan mengeratkan silaturahim bersama. Istimewa sempena sambutan Hari Gawai, TVOK membawakan Fajar Sarawak, Gawai yang menenangkan. Isnin 1 Jun 2026, 9.30 minit malam. Jangan lupa temu janji kita, Kayu Guru Gerai Nyamai. Selamat menyambut Hari Gawai daripada kami di TVOK.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 2.12 minit pagi ketika ini. Kita dah pun memasuki jam yang kedua. Saya Izzy temankan malam-malam anda, pagi-pagi anda ini, sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada anda yang terus setia, terus mendengarkan kami, rakan-rakan kita, sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini juga. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang sedang memandu. Pastikan anda memandu dengan berhati-hati. Mungkin ada ramai juga yang memilih perjalanan di waktu malam ini, katanya lebih sejuk, tak begitu panas, tapi sebenarnya kena fokus terhadap pemanduan. Dan juga terima kasih juga kepada petugas-petugas kita di Lebuh Raya. Kadang-kadang sebenarnya kan, kalau kita selalu fokus ni, kita fokus pada destinasi, nak cepat sampai, nak elakkan kesesakan lalu lintas, nak cari laluan perjalanan yang paling lancar. Tapi sebenarnya pernah tak kita terfikir tentang insan-insan di sebalik kelancaran perjalanan kita ni? Ini antaranya ialah peronda-peronda di Lebuh Raya yang sentiasa memastikan kita ni, membantu kita bila kenderaan kita rosak di tepi-tepi jalan. Petugas-petugas di tol yang kadang-kadang tu melayan kerenah pengguna, kadang-kadang kad tak boleh nak baca dan juga sebagainya. Dan juga yang paling penting adalah pekerja-pekerja penyelenggaraan yang sentiasa berhujan dan juga berpanas, yang memastikan jalan raya kita ni selamat untuk kita lalu. Dan bayangkanlah kalau tak ada mereka-mereka ni semua, tak ada orang yang jaga sapu-sapu sampah di tepi Lebuh Raya, ataupun yang misi-misi rumput tu dan juga sebagainya, perjalanan kita ni sebenarnya mungkin akan jadi lebih sukar dan lebih berisiko, dan mungkin juga berbahaya dan boleh mengakibatkan kemalangan. Jadi kepada anda yang memandu sekarang ni, kalau anda nampaklah petugas-petugas di bahu jalan, perlahankanlah kenderaan, bagi ruang, dan kita hargailah usaha mereka. Dan semua, dan juga untuk petugas-petugas di Lebuh Raya, dan juga yang tengah bertugas ketika ini, terima kasih saya ucapkan, terima kasih kerana sentiasa menjaga keselamatan kami walaupun anda sendiri sebenarnya berdepan dengan risiko dan juga cabaran. Okey, kita nak teruskan lagi. Ini dia hiburan, lagu ni untuk lagu dari Harry Khalifah. Teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada anda yang ketika ini masih lagi mendengarkan kami di Nasional FM, yang mana bekerja pada malam hari, shift malam, mungkin sibuk, mungkin ada yang tengah bersiap-siap untuk meniaga pagi esok, mungkin ada juga yang nak memulakan perjalanan jauh. Sentiasalah berhati-hati di mana juga anda berada. Kalau yang tengah memandu, sentiasa fokus terhadap pemanduan, okay? Dan ini sedikit info yang saya kongsikan juga bersempena dengan sambutan Hari Wesak ini. Polis Pulau Pinang mengingatkan orang ramai yang hadir dan juga untuk sambutan juga perayaan Hari Wesak esok, untuk anda juga dilarang untuk bermain mercun dan juga bunga api. Ini menurut kata Ketua Polis Negeri iaitu Dato' Azizi Ismail, dan individu yang ingkar boleh dikenakan tindakan di bawah Seksyen 8 Akta Bahan Letupan 1957. Dan juga katanya penggunaan drone semasa sambutan Hari Wesak juga tidak dibenarkan kecuali mendapat kelulusan daripada pihak berkuasa penerbangan awam atau CAAM. Dan menurutnya juga, orang ramai dinasihatkan tidak memakai barang kemas yang boleh menarik perhatian penjenayah atau menjaga dan juga menjaga tata kelakuan bagi mengelakkan sebarang ketidakselesaan kepada orang lain. Dan Azizi berkata orang ramai juga dinasihatkan merancang perjalanan lebih awal dan menggunakan laluan alternatif bagi mengelakkan terperangkap dalam kesesakan lalu lintas sempena sambutan itu. Dan sambutan Hari Wesak di Pulau Pinang akan berlangsung esok dengan lebih 15,000 penganut Buddha serta pengunjung dijangka hadir meraikan perayaan itu. Dan juga beberapa jalan akan ditutup secara berperingkat bermula 6 petang hingga selesai, iaitu kira-kira 12:30 malam, hari sama bagi memberi laluan kepada perayaan sempena Hari Wesak. Dan diingatkan sekali lagi kepada anda, ini larangan orang ramai yang hadir untuk sambutan perayaan Hari Wesak yang dilarang untuk bermain mercun dan bunga api serta penggunaan drone tidak dibenarkan. Okey, ini kita nak teruskan lagi lah hiburan kita pagi-pagi ni. Dah pun 2:31 minit pagi. Kita layan dulu. Ini dia lagu Hindi, lagu Hindustan dari Udit Narayan dan juga Lata Mangeshkar, Arere, dari filem Dil Tu Pagal Hai. Terus kita dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sebenar keamatan?
1: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
2: Setiap juadah yang terhidang tersimpan kisah warisan, rasa kebersamaan dan

0: menghidupkan denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau, pelbagai lapisan masyarakat menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, tamatan ini untuk kita semua bahkan?
0: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih rakan-rakan kita di Kuching, di Sabah, di Sarawak yang mana terus dengarkan kami ketika ini. Ada juga rakan-rakan kami yang menerima siaran dari Brunei, dari Indonesia dan juga di Selatan Thailand juga. Terima kasih kerana terus menjadikan Nasional FM sebagai stesen pilihan anda. Untuk edisi ini, hari ini 31 Mei 2026 bersamaan dengan 14 Zulhijjah 1447 Hijri. Saya Izzy teman anda insyaAllah kesehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya yang dah pun menghantarkan ucapan tadi di Facebook kami Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Jamat Aloha dari Batuat hadir santai malam minggu bersama DJ Izzy sampai 6 pagi. Terima kasih. Ramli Jaafar juga katanya nak ucapkan tahniah kepada juara badminton Singapura Terbuka Open tahun 2026 layak ke separuh akhir. Ini dari Indonesia. Fajar Afian dan juga Muhammad Saibul Fikri dan juga sahabat kita Muhammad Yusof juga hadir malam ini, katanya semoga sihat selalu, selamat bersiaran GBH terbaik buat semua pendengar Nasional FM. Juga macam saya katakan tadi, ini ada juga pendengar kita dari Brunei, Ahmad Suhaili yang mendengarkan kami. Nordiana Nordin dari ni katanya nak melaporkan diri untuk GBH, layan terus GBH malam ini, selamat malam semua geng-geng borong hantu. Dan juga ada Noxy Moses malam ini, ada Nor Azila, Cik Alin juga, ada Biah-Biah, katanya kami dari Sadong Jaya Semara, selamat bertugas untuk kita, semoga sihat selalu. Marsa Saleh juga ada, selamat bertugas, semoga ceria selalu. On sahabat-sahabat GBH, salam hujung minggu, semoga sihat selalu, sentiasa di hati Nasional FM. Ada Zabidi Ahmad dari Terengganu juga hadir petang ini, hadir pada malam ini. Saya selalu tersasul petang sebenarnya sebab saya kebiasaannya berkonti di sebelah petang. Okey, ada Tantari dan juga Mas Mira, ada Ramlah Din juga, selamat pagi, selamat bersama di segmen Nasional GBH. Okey, anda boleh terus hantarkan komen-komen anda. InsyaAllah kalau ada kesempatan saya akan cuba baca komen-komen anda ini secara langsung. Dan sambil-sambil itu juga kita layan juga lagu-lagu. Ada juga yang tanya tadi, kenapa dah tak ada main lagu raya ke? Ada, masih ada lagi, tapi kita dah mula kurangkan lagu-lagu raya sebab dah beberapa hari kita menyambut Hari Raya Haji. Tapi masih ada lagi kami mainkan. Ini di antara salah satu lagu raya. Ini dia lagi lagu dari Idol Sisters dengan Hari Raya Hari Bahagia. Terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: kecederaan sehingga mengakibatkan kematian. Berikut antara tips untuk mengelak anak-anak tertinggal dalam kenderaan.
1: Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Letak label atau tag pada pemegang pintu kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Periksa semua ruang tempat duduk sebelum mengunci dan meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan, telefon bimbit di bahagian belakang. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak.
0: Jadilah ibu bapa yang peka dan bertanggungjawab. Anak-anak adalah amanah. Jangan sesekali tinggalkan mereka bersendirian di dalam kenderaan walaupun sebentar atas alasan apa-apa sekalipun.
1: Kecuaian dan kealpaan mungkin membawa pada yang sahih di RTM.

Itu dia tadi lagu dari Shidi, Bayangan Wajahmu, lagu yang telah pun diciptakan pada tahun 1986, menemani pagi anda ketika ini dah pun 3:10 minit pagi. Okey, ini juga berita baik kepada anda. Ini bersempena dengan sambutan Hari Wesak dan juga Hari Kepeteraan Rasmi yang di-Pertuan Agong pada 3 esok dan juga pada 1 Jun. Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang SPP dan Penang Port Sendirian Berhad, PPSB telah mengumumkan perkhidmatan feri percuma selama 2 hari, iaitu pada esok dan juga 1 Jun. Dan pengerusi SPPP Dato' Yeo Soon Hin berkata tambang percuma itu melibatkan perjalanan 2 hala dari Pangkalan Sultan Abdul Halim ke Pangkalan Raja Tun Uda di sini dan sebaliknya. Dan inisiatif ini katanya merupakan manifestasi komitmen berterusan SPPP dan PPSB dalam memudahkan perjalanan rakyat Malaysia, terutamanya pada musim perayaan, bertujuan mengurangkan kesesakan lalu lintas dan menggalakkan penggunaan pengangkutan awam yang lebih lestari dan juga efisien. Dan sementara itu juga, ia berkata sebanyak 7,127 penumpang pejalan kaki dan 2,221 pengguna kenderaan dua hala menggunakan perkhidmatan feri bagi perjalanan dua hala pada sambutan Hari Wesak tahun lepas. Dan sehubungan dengan itu, beliau berharap inisiatif peri percuma itu dapat membantu mengurangkan beban kewangan rakyat di samping memberi peluang kepada orang ramai menyambut Hari Wesak dan Hari Kepeteraan Rasmi yang di-Pertuan Agong dengan lebih bermakna. Jadi kepada anda yang mana nak pergi bercuti ke Pulau Pinang, anda boleh gunakan perkhidmatan feri percuma bermula esok dan juga 1 Jun. Dan anda boleh rasai sendiri pengalaman macam mana selain menggunakan jambatan Pulau Pinang, anda juga menggunakan perkhidmatan feri ini. Okey, sambil-sambil itu juga pada pagi-pagi ini kan, mungkin kadang-kadang dalam hidup kita ni tak semua kisah cinta itu berakhir seperti yang kita harapkan. Dan juga ada juga cinta yang bermula dengan senyuman tapi juga berakhir dengan air mata. Kadang-kadang ada yang pernah kita rancang untuk masa depan tapi akhirnya tinggal kenangan. Dan bila itu semuanya berlaku, rasa sakit ni memanglah sangat-sangat nyata, dan sunyi itu terasa kuat dan hati juga kadang-kadang jadi berat tanpa sebab yang jelas. Jadi percayalah, sebenarnya putus cinta itu bukan bermaksud kita gagal, tapi sebenarnya adalah satu fasa dalam hidup yang mengajar kita tentang erti kuat, sabar dan juga reda. Ada yang pergi mungkin bukan untuk kita, dan apa yang tinggal itu adalah diri kita sendiri yang perlu kita jaga semula. Tak perlulah nak paksa diri untuk cepat lupa, orang kata move on, ambil masa dan kita rawat perlahan-lahan. Dan hati yang pernah terluka juga perlukan ruang untuk sembuh. Okey, jadi sambil-sambil itu, ini dia lagu, saya nak lagu tunjukkan khas juga kepada anda, lagu Kau Merubah Segalanya. Teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: istimewa meraihkan sambutan Hari Besar bersama TV2. Seorang detektif amatur yang kelakar secara tidak sengaja terlibat dalam konspirasi besar.
1: Ini tarif, ini tarif kabel ni yang ke manager.
0: Nantikan aksi dan gayanya yang pedo komedi. Special on 2. Baca Ahad 31 Mei 1:30 hari. Selamat menyambut Hari Besar daripada kami di TV2.

0: sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, dah pun 3.27 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi mendengar frekuensi kami di Nasional FM ketika ini. Kalau di Kuala Lumpur itu frekuensinya 88.5 dan di Lembah Kelang di Selangor ialah 95.3. Saya masih lagi bersama dengan rakan-rakan saya, sahabat-sahabat saya di TikTok Nasional FM ketika ini. Kita ada Lavender Girl, kita ada Kak Siti Fatimah juga, kita ada Ita Chot. Dan juga kepada anda yang ramai sebenarnya baru masuk dalam bersama-sama dengan saya di TikTok ni juga, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan yang menghantarkan komen dan juga ucapan di Facebook Nasional FM sentiasa di hati juga. Terima kasih. Antaranya kita ada Cik Alin, katanya selamat malam, waalaikumsalam dan selamat malam. Ada Biah-Biah juga dari Sadong Jaya Semara, selamat bertugas untuk Kitab, moga sihat selalu. Dia juga merasa Saleh Zabidi Ahmad dari Teronoh, ada Ramlah Din, ada Rohatun Atun, ada Janet Zai, ada Muhammad Isyamuddin, katanya dan terima kasih kerana menghiburkan kami pendengar setia Nasional FM, sama-sama. Kita ada juga Nor Isa, ada Khairul Baha juga nak ucapkan selamat berkonti kepada kawan-kawan, jom terus dengar Nasional FM. Mungkin ada juga yang tidur lewat malam ni, kan ialah esok dan lusa kita bercuti. Jadi kepada anda, ada juga Ford Ranger ni, Izzah KBE dan juga Muhammad Solihin dari Tikam Batu Sungai Petani hadir mendengar Radio Nasional FM sambil bertugas si malam sebagai pengawal keselamatan. Terima kasih kepada anda yang terus bertugas malam ini. Terima kasih kerana terus menjaga keselamatan negara, yang bertugas untuk, mungkin ada juga yang petugas-petugas pembersihan, petugas-petugas di lebuh raya, yang buat jalan, yang betulkan jalan dan juga sebagainya. Terima kasih banyak-banyak kepada abang-abang lori kita, pemandu-pemandu bas juga yang menghantar bekalan-bekalan makanan. Terima kasih juga. Okay? Jadi sebagai hiburan anda untuk malam ini, untuk pagi ini, kita nak dengarkan, ini dia lagu dari kumpulan Panji dan juga Aming Spring dengan Kasih Yang Tak Pasti. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah sihat diri murid.
4: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan warna hitam di dalam hidup aku?
5: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, ditolak seolah-olah aku tak wujud.
6: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
7: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: sentiasa di hati.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konsumsi langsung di RTM Klik.

persembahan dari Rahimah Rahim dengan hati yang rapuh. Mungkin ada yang ketika ini hatinya sedang rapuh, tak perlu, tak boleh nak diusik dan sebagainya. Tak apalah, bersabarlah ya. Okey, ini sedikit berita nak saya sampaikan berkenaan dengan kemenangan Paris Saint-Germain melakar sejarah muncul juara Liga Juara Eropah UCL buat kali kedua berturut-turut selepas menewaskan Arsenal 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti dalam aksi akhir yang mendebarkan di arena Puskas pagi tadi. Okey, jadi skuad bimbingan Luis Enrique bangkit daripada ketinggalan sebelum pemain diheret ke masa tambahan yang menyaksikan perlawanan terikat satu sama. Jadi kemenangan itu sekaligus menyaksikan PSG menjadi kelab kedua dalam era moden UCL yang berjaya mempertahankan trofi berprestij itu selepas Real Madrid dan Arsenal lebih dahulu mengejutkan juara bertahan itu seawal minit ke-6. Ini menerusi jaringan Kai Havertz dan memanfaatkan kesilapan pertahanan PSG. Marcin Hoss ketika cuba mengeluarkan bola dari kawasan berbahaya, dan sesentak dengan gol awal tersebut, PSG mula mengadakan asakan bagi meroboh benteng kebal The Gunners. Dan kesempatan itu tiba apabila pertahanan Arsenal Christian Mosquera melakukan kekasaran terhadap Kiciva Kvaratskhelia dalam kotak penalti pada separuh masa kedua. Dan pemain sayap mereka, pemain sayap sensasi Ousmane Dembele tenang menyempurnakan sepakan penalti pada minit ke-62 untuk menyamakan kedudukan. Namun kedudukan terikat itu, satu-satu itu, kekal hingga tamat sempoh 120 minit permainan untuk memaksa pemenang ditentukan menerusi penentuan sepakan penalti di hadapan ribuan penyokong kedua-dua pasukan. Dan kejayaan tersebut sebenarnya amatlah bermakna buat Luis Enrique apabila beliau menjadi salah seorang orang daripada 5 pengurus dalam sejarah bola sepak yang berjaya melakar hat-trick kejuaraan UCL selepas memenanginya bersama Barcelona pada tahun 2015 dan juga PSG pada tahun 2025. Dan bagi Arsenal pula, keputusan itu merupakan kekecewaan kali kedua di pentas akhir UCL selepas kali pertama mereka tumpas kepada Barcelona pada 2006 di Paris. Ha, itu keputusannya, dan tahniah juga kepada pasukan Paris Saint-Germain PSG atas kemenangan muncul juara Liga Juara Eropah tahun ini. Okey, kita nak teruskan hiburan kita lagi dengan ini dia lagu dari Black Dog Bone, Dulu dan Sekarang. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tolong kira, dek. Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli, Jah. Tak dekat RM500 tu. Yang kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Kad kredit kan ada.
2: Amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Makin bukit le hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan? Baru tau.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

4:22 minit pagi ketika ini. Mungkin ramai juga yang dah mula bangun, nak mulakan aktiviti. Yalah, mungkin ada yang bercuti sehingga kepada 2 hari bulan nanti. Hari ini sambutan Hari Wesak, dan kemudiannya kita akan menyambut cuti umum bersempena dengan hari cuti keputeraan Duli Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, dan sambung pula cuti sehingga 2 hari bulan. Banyak, mungkin banyak perancangan, banyak aktiviti yang nak dilakukan. Mungkin ada yang dah bangun pagi ni, mungkin nak untuk bekerja, bersenam, ataupun nak uruskan keluarga. Sebenarnya banyak tanggungjawab yang tak pun menanti untuk kita mulakan pada hari ini. Dan setungguhnya permulaan hari yang baik ini kadang-kadang bermula dengan langkah yang teratur. Kadang-kadang udara pagi yang segar, suasana pagi yang tenang, dia beri ruang untuk kita menyusun perancangan kita sepanjang hari nanti, dan untuk mempersiapkan diri kita menghadapi cabaran untuk sepanjang hari ini. Jadi gunakanlah waktu pagi ni dengan waktu yang sebaiknya. Mulakan niat dengan yang positif dan laksanakanlah setiap perkara yang penuh dengan penuh makna, sentiasa fokus dan juga penuh dengan keikhlasan. Semoga segala urusan anda pada hari ini dipermudahkan juga, dan juga setiap usaha yang dilakukan membuahkan hasil yang terbaik. Jadi kita nak teruskan lagi hiburan kita di pagi-pagi subuh ni. Kepada anda yang dah pun bangun pagi, selamat pagi. Kita terus dengarkan lagu ini dari Kangin Band dengan Pujaan Hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Almaguest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Regional FM.
1: Ya, lagu-lagu terbaik semestinya di Nasional FM. Dah pun 4.37 minit pagi ketika ini. Kita telah pun berada di hari yang baru, 31 Mei 2026. Bersamaan dengan 14 Zulhijjah, 1447 Hijrah. Kepada anda yang baru bangun, selamat pagi juga diucapkan. Jadi, sambil-sambil itu, saya nak kongsikan juga kepada anda, kalau mana yang kita sedia maklum, baru-baru ni Jabatan Pendaftaran Negara ataupun JPN ada keluarkan satu peringatan pentinglah kepada orang ramai supaya jangan tergesa-gesa untuk menukar MyCard anda. Jadi ini kenapa? Sebab MyCard yang kita gunakan sekarang ni masih lagi sah untuk semua urusan rasmi. Yalah, ini termasuk juga urusan-urusan penting seperti penebusan subsidi dan juga bantuan kerajaan. Dan menurut Jabatan Pendaftaran Negara lagi, pengeluaran MyCard struktur baharu hanya akan bermula selepas pelancaran rasmi oleh Perdana Menteri kita, iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang tarikhnya akan diumumkan nanti. Maknanya buat masa ni tak perlulah nak panik, tak perlu beratur panjang dan tak perlu terburu-buru. Gunakan saja MyCard yang sedia ada seperti biasa. Jadi nasihatnya mudah, tunggu pengumuman rasmi dan pastikan kita dapat maklumat dari sumber yang sahih sahaja. Jadi seperti mana yang saya tekankan tadi, MyCard anda masih boleh digunakan seperti biasa. Okey, itu antara peringatan penting jugalah, supaya kita tak adalah nak terburu-buru. Nanti bila dengar semua terburu-buru nak tukar MyCard yang baru dan beranggapan bahawa MyCard yang lama dah tidak boleh digunakan. Dan ini MyCard lama tu sebenarnya boleh lagi digunakan. Okey, okey, kita nak teruskan lagi. Ini dia antara hiburan kita petang untuk pagi ini. Maafkan saya, selalu tersebut petang sebenarnya, sebab biasa bertugas di sebelah petang kan. Okey, ini dia lagu dari Safura, lagu Sedalam Mana Cintamu. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Membaca bukan sahaja bagus untuk menambahkan ilmu pengetahuan seseorang. Malah kebaikan membaca juga dikatakan boleh membantu menguatkan minda.
1: Walaupun kebaikan membaca sering dikaitkan dengan fungsi otak, membaca juga dipercayai mampu untuk mengurangkan masalah stres dan tekanan.
0: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
1: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan. Membaca meningkatkan ilmu pengetahuan.

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital?
1: I'm not feeling well lah. I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
4: Hello, salam sejahtera. Siapa melalui kasih macam mana tu?
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Ali Ainas, Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.
1: Lagu-lagu terbaik tiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: radio pertama di Malaysia, National FM.
1: National FM sentiasa di hati. 5.10 minit pagi ketika ini, hari ini 31 Mei 2026, bersama dengan 14 Zulhijjah 1447 Hijrah, dan saya Izzy masih lagi menemani anda dalam Geng Borong Hantu, bermula pukul 1 pagi tadi sehingga ke pukul 6 pagi ini. Dan alhamdulillah, syukur hari ini kita masih lagi diberi peluang untuk menghirup udara segar di pagi yang penuh dengan keberkatan ini. Subuh sebenarnya bukanlah satu permulaan hari, tapi adalah masa yang terbaik untuk kita reset semula diri kita, tenangkan fikiran dan juga menyusun langkah menuju hari yang lebih baik. Mungkin ada juga yang pada ketika ini baru saja bangun, ada yang mungkin sedang bersiap untuk bertempat ke tempat kerja, yang mungkin bekerja pada hujung minggu, atau mungkin ada juga yang sedang memandu. Apa jua keadaan anda sekarang, ingatlah bahawa setiap pagi adalah peluang kedua untuk kita menjadi versi yang lebih baik untuk daripada semalam. Ambil sedikit masa pagi ni, walaupun hanya beberapa minit, untuk kita berdoa, berzikir ataupun menarik nafas panjang dan bersyukur. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk untuk mengejar dunia sampai kita lupa menghargai apa yang kita miliki. Dan untuk yang sedang berjuang ketika ini, dalam diam, dalam penat, dalam tekanan, anda sebenarnya adalah lebih kuat daripada yang anda sangkakan. Okey, sebentar saja lagi kita akan ikuti Raudah yang telah pun diterbitkan oleh sahabat saya, Aizat Azam, bertajuk Akhlak Sebagai Muslim, bahagian 1, yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Roslan Mohamed. Dan Raudah ini telah pun dirakam di Masjid Riyatul Husolihin, Seksyen 17 Shah Alam. Namun sebelum itu, kita pendengarkan dulu, ini dia dari Nora dengan Pedoman. Teruskan bersama National FM, sentiasa di hati.

0: kehadiran para jemaah yang hadir bersama-sama pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kesempurnaan yang sebaik-baik buat kita dengan pahala melimpah ruah, keberkatan yang tiada sempadannya, kerahmatan yang tiada noktahnya, dan keredaan yang benar-benar menyelamatkan kita pada hari digambarkan Allah dalam Al-Quran, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Hari di mana tidak ada bantuan sesiapa pada hari mahsyar nanti, melainkan yang akan menyelamatkan kita ialah amal kita masing-masing. Itulah harapan kita. Betul dalam hidup ini, tuan-tuan sekalian, fokus utama kita ialah menyempurnakan ibadat. Itu fokus kita yang paling besar. Sempurnakan ibadat. Itulah di antara harta kita yang paling utama sekali. Sebanyak-banyak harta dalam hidup ini memanglah wang ringgit, tanah tanah, rumah kediaman yang makin besar, makin berharta kita. Tetapi hakikatnya, harta abadi kita ialah amal kita masing-masing. Itulah yang menjadi pusaka besar kita hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ketika menghadap Allah. Si mati bila mati, kata Nabi, dia akan bawa tiga perkara ke tepian kuburnya. Dia akan bawa bersama tiga benda ke tepian kubur belum dikebumikan. Pertama, dia akan bawa bersama dia, apa dia? Memanglah keluarga, ahluhu. Bila orang itu meninggal, keluarga akan datang meraikan ataupun mengirim jenazahnya, mengiringi jenazahnya. Itu maknanya si mati dengan keluarga masih ada lagi hubungan. Yang kedua, kata Nabi, yang bersama si mati harta bendanya. Memanglah bila si mati-mati, kenderaannya ke apa yang ada, keluarga akan bawa sampai ke kubur, ke tepi kubur. Tetapi kata Nabi ada tiga perkara. Satu lagi, amalan si mati. Dan bila si mati sudah dikebumi, kata Nabi SAW, fayarji'u thnanu, dua akan pulang. Apa yang akan pulangnya? Ahlu wa malu, harta benda, dan harta benda dan keluarganya akan pulang. Akan pulang harta bendanya diagih-agih pada masa hidup, dan keluarga akan pulang meninggalkan dia seorang-seorang. Yang bersama si mati, apa dia kata Nabi? وَيَبْقَى وَحِدٌ, kekalnya satu benda, iaitulah وَيَبْقَى عَمَلُهُ, yang kekal si mati amalannya. Jadilah semua, tuan-tuan, kita patut faham, kawan saya di alam kubur saya amalan saya yang saya buat selama hidup. Teman saya di alam barzah saya, amalan saya yang saya tunaikan sepanjang hidup. Semua kita, teman kita dalam kubur nanti, amalan kita. Jadi kalau kita hidup dalam keadaan tak cukup amalan dan ibadat tak lengkap, kita tak ada kawan di alam barzah kita nanti. Tak ada teman yang boleh menemani kita. Bukan setakat teman menyelamat kita, membantu kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab itulah, maka saya sering sebut dalam kuliah-kuliah saya, hal ini diulang sebut sebab apa? Sebab ibadat adalah pakaian utama kita. Pakaian utama kita, ibadat kita. Dia akan membalut kita dengan kesempurnaan. Ibadat akan balut hati kita dengan keimanan. Ibadat akan balut jasa kita dengan ketakwaan. Ibadat kita akan membalut hidup kita ke arah kebaikan dan keselamatan. Jadi alhamdulillah, perjuangan hidup ini diteruskan dengan ibadat. Sebab kadang-kadang kita lupa lalai dalam satu dua keadaan. Lupa lalai macam mana tu? Ialah tak sempurna ibadat kita. Tak sempurna hidup kita dengan ibadat. Tak lengkap. Ini kita paling takut. Sedangkan tempoh pemberian Allah kepada kita lengkap dan cukup. Apapun tempoh Allah bagi pada kita, puluhan tahun kita hidup, hatta berapa tahun sekalipun, lengkap tempoh itu sebenarnya untuk kita beribadat. Tetapi kecuaian kita lah kadang-kadang membinasakan kita dan merosakkan kita. Baik, bercakap tentang bagaimana kita Muslim dari akidah, daripada akhlak. Tajuknya ialah, dalam bahasa Arabnya, kita boleh sebut dalam bahasa Arabnya, iaitu kata pengarang kitab kita ini, an akuna musliman fi akhlaqi. Kita Muslim dari sudut akhlak kita. Dan tersebut acap kali dah dua kali pengajian, akhlak juga bukan di antara pakaian utama kita. Sebab hidup ini warna utama di antara ibadat itu ialah akhlak kita sendiri. Akhlak ni cerminan hidup kita. Cermin kita akhlak. Baik buruk kita akhlak. Akhlak orang nampak. Ibadat orang tak nampak. Tapi akhlak orang nampak. Watak kita, sikap kita, perangai kita, orang boleh baca. Boleh nampak di mata zahir manusia. Oh, dia jenis suka berbohong. Bohonglah kita. Dia jenis bercakap baik, sentiasa mulutnya keadaan baik, begitu tenang bercakap. Orang kenal kita akhlak baik. Oh, dia jenis orang yang suka kata kat orang, mulutnya tak ada insurans. Asyik kata kat orang, caci, maki, hamun, keluar berkata macam-macam. Orang kenal kita. Dia tak boleh cakap banyak dengan dia. Dia maki orang nombor satu, contohnya. Akhlak kita ada cerminan. Maka dalam agama, Nabi meletak akhlak sebagai satu benda yang utama untuk kita betul-betul jagai dengan sesempurnanya. Bahkan Nabi SAW, kita sebut dalam kuliah sebelum ini, adalah insan yang dimuliakan akhlak yang terpuji. Bahkan Nabi diagungkan Allah sendiri dengan ungkapan jelas, kata Allah dalam surah Al-Qalam, Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad memiliki akhlak yang paling terpuji sekali. Allah mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi, menyatakan engkau Muhammad berada dalam akhlak yang paling terbaik sekali. Itu cerminan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua kita faham, akhlak Nabi akhlak yang memang sempurna. Nabi tak memiliki akhlak yang buruk. Nabi tak ada akhlak yang buruk dan jahat, tak ada. Mazmumah tidak ada. Kita kata apa sifat mazmumah itu sifat tercela banyaklah. Cakap kotor, cakap palsu, suka mencaci maki. Nabi tak ada semua itu. Bagi kita tak boleh nak tarik perhatian kita, mana satu hari Nabi pernah mencaci. Tak ada. Tak boleh tengok sejarah Nabi hidup, mana tahu Nabi kata kat orang. Tak ada. Tak ada, tak jumpa. Jadi kita hidup kena tiru siapa sebenarnya? Tiru Nabi lah. Maka tinggallah ke akhlak yang buruk, akhlak yang tidak baik. Kan Nabi tak pernah melakukannya. Yang ada pada Nabi ialah akhlak yang terbaik. Cakapnya sempurna, hatinya baik, jiwanya lengkap, hidupnya sempurna baik. Itu Nabi SAW. Jadi ini semua di antara benda-benda kita sedang bincang sekarang ini. Maka tuan-tuan dan puan-puan, saya nak sambung balik antara perkara yang terkait dengan akhlak dalam kita beragama ini. Yang keberapa ini? Ini yang keempat. Ini yang keempat. Kita dah bincang 1, 2, 3 dan 10 ini. Yang keempat pada malam ini kita tengok apa tajuknya, ialah tentang Al-Haya'u. Al-Haya' ni tuan-tuan malu. Al-Haya' ini maknanya ada perasaan malu. Jadi malu ini dalam konteks agama mahal harganya. Malu ini dalam agama mahal harganya. Bahkan disebutkan malu ini, Al-Haya' dalam Islam, ada satu pepatah menyebut kepada kita, Al-Haya'u minal iman. Malu itu adalah iman. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ketika bercakap tentang sifat malu ini, kata Al-Basri, malu itu adalah pendinding antara kita dengan kejahatan. Dia satu gap pendinding antara kita kejahatan, itulah malu. Contohnya kata Al-Basri, dia malu nak menipu. Dia malu nak cakap kotor. Dia malu buat maksiat. Bila ada malu nak buat benda kejahatan, itu pendinding kita dengan kebaikan. Aku malulah kalau tak mengaji ilmu, nanti jahil. Bagus tu. Aku malulah bercakap benda yang tak elok, nanti susah aku dengan dosa yang bertimbun-timbun. Bagus tu. Aku malulah kalau tak ke masjid dapat pahala berjemaah. Bagus tu. Aku malulah kalau buat benda tak elok, nanti Tuhan murka. Bagus. Jadi malu itu kata Rasulullah pendinding antara kita dan kebaikan. Maksudnya dengan sebab malu tadi kita dapat kebaikan. Jadi orang hilang rasa malu ini adalah orang yang rugi besar dalam agama. Maka jawapannya ada kitab kita ini. Apa kata perkara kita baca dulu. Seorang Muslim mestilah bersifat malu pada setiap keadaan. Namun demikian, sifat tersebut tidak seharusnya menghalang daripada menyatakan kebenaran. Antara sebab malu seorang ialah tidak campur urusan orang lain, memelihara pandangan matanya, mengendah diri, tak menikam suara ketika bercakap, cukup dengan apa yang Allah beri kepadanya, malu daripada buat lakukan kejahatan dan kemungkaran. Ini antara akhlak malu. Malu daripada benda-benda yang tidak elok. Nak campur urusan orang lain, dia malu. Tengok benda tak elok, dia malu. Nak cakap benda kotor, dia malu. Hal inilah disebutkan Nabi SAW hadis yang panjang antara sabda Nabi tentang malu ini, sampai Nabi kata kepada kita dalam hadis yang sahih. Ini saya baca hadis tuan-tuan ya. Nabi bersabda kepada kita, sabda Nabi SAW, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariqi wal haya'u syu'batun minal imani. Hadis daripada al-Imam al-Baihaqi. Bersabda Nabi, iman itu kata Nabi ada 70 cabang ataupun 60 cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Itu yang paling tinggi, ucapan la ilaha illallah. Itu penegasan iman namanya. Meletakkan kita sebagai hamba Allah yang beriman, tulen kepada Allah, menerima Allah sebagai Tuhan dan tunduk kepada perintah suruhannya. Itu kalimah la ilaha illallah.
1: Allahumma

0: Național FM. Sunteasă de Adi.
1: Nidaul Islam. Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT telah masih beri kita sihat, telah masih beri kita peluang untuk beribadat pada Allah SWT. Alhamdulillah. Juga hari ini topik kita ialah berdakwah dengan bukan Islam. Ha, kan cantik tu tajuk ni. InsyaAllah saya akan kupas secara ringkas, semoga menjadi panduan kepada kita semua dan boleh contoh insyaAllah . Berdakwah pada bukan Islam ni sebenarnya barangkali tidak perlu secara lisan. Kita buat kuliah panggil dia, barangkali tidak perlu. Tapi kadang-kadang ada juga bila kita ada program, khususnya seminar kebapaan, non-muslim datang, maksudnya yang macam ni boleh kita bercakap. Tapi saya rasa di antara cara nak berdakwah dengan bukan Islam ini, kita menggunakan dengan bilhal. Mana dengan bilhal? Dengan kelakuan kita, tutur kata kita, akhlak kita bila bersama dengan mereka ini. Sebab Rasulullah SAW sendiri pun berdakwah dengan bilhal. Tak payah cakap apa pun, orang tengok akhlak dia baik, ya? Bagaimana bila orang melakukan apa-apa penganiayaan terhadap dia, dia tidak terus membalas. Dia tidak pernah memusuhi para musuhnya, tidak pernah dendam sebagaimana yang saya pernah sebut sebelum ini. Dia tak ada dendam kepada musuh dia, walaupun orang itu pernah memusuhi dia, pernah mencederakannya, pernah membalingkan batu. Dan itulah juga diharapkan kita juga dakwah bilhal. Sebagai contoh, barangkali untuk menjadi renungan kepada kita semua. Sahabat saya, dia berkahwin dengan non-muslim. Dia bawa masuk mak dia dan ayah dia, duduk bersama dengan keluarga dia, insyaAllah. Jadi mak dia dengan ayah ni memerhatikan segala apa yang berlaku, dilakukan oleh anak dia, menantu dia dan cucu-cucu dia. Yang boleh dikatakan, kalaulah anak ni tak semayang, cucu tak semayang, ya, dia yang tukar marah dulu. Dia tukar repot kat saya, Ustazah. Alun tak semayang, Angah tak semayang, Alun semayang lambat. Walaupun dia bukan beragama Islam, tapi dia dapat, orang kata apa, dia dapat mengetahui sikit sebanyak perkara yang Islam suka, yang tak boleh dan yang boleh buat. Dan dalam keadaan berapa lama ni dia duduk bersama dengan saya, Ustazah, sampai anak saya tu besar-besar berlaku dah. Sebahagiannya tu dah masuk universiti dah. Ceritanya lamanya duduk tu, orang kata makan masa belasan tahun dan 20 tahun lebih. Tapi ayah dia masuk Islam dengan melihat apa kebaikan anak-anak saya solat, anak-anak saya sebelum pergi belajar, dia akan cium dulu tangan nenek dia, atuk dia, walaupun bukan beragama Islam. Jadi barangkali ini yang menjadi tarikan kepada si ayahnya untuk mula agama Islam terlebih dahulu. Tapi si mak ni lambat sikit masuk Islam, tapi mereka masuk Islam. Mak dia masuk lewat sikit, tetapi dia sempat mengucap dua kalimah syahadah sebelum dia meninggal dunia. Allahu Akbar, besarnya pahala yang diperoleh oleh si anak dan menantu dan cucu tu tadi. Bayangkan, tunggu masa bukan sekejap tau. Kita ni kan tak sabar kalau boleh, biar hari ni duduk rumah kita, hari ni juga masuk Islam. Mana boleh kawan, no way, kan? Tak boleh. Tapi kawan saya cerita, makan masa hampir 20 tahun perkara itu berlaku. Jadi berdakwahlah dengan bilhal supaya orang bukan Islam tertarik dengan keindahan Islam itu, ya? InsyaAllah, saya benar yakin setiap orang ada kelebihan keupayaan. Sebab kadang-kadang kita berjiran dengan non-muslim, buktikan kita juga boleh memereka kepada agama Islam. Wallahu'alam. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul

dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung.

0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وحيتها اليوم من شريعتك سر أزل صلاتي أكن لديريكن kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.
3: Baiklah, demikian tadi telah masuknya solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Shah Alam tepat pada pukul 5.49 minit pagi. Dan dengan itu juga sekian saja pertemuan kita untuk waktu ini. Terima kasih kerana terus bersama dengan saya, menemani saya bermula pukul 12.30 malam tadi sehinggalah ke pukul 6 pagi ini. InsyaAllah jika ada kesempatan, ada ruang dan waktu, kita akan bertemu lagi di lain masa. Saya Izzy mengundurkan diri terlebih dahulu. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Membaca bukan sahaja bagus untuk menambahkan ilmu pengetahuan seseorang, malah kebaikan membaca juga dikatakan boleh membantu menguatkan minda.
2: Walaupun kebaikan membaca sering dikaitkan dengan fungsi otak, membaca juga dipercayai mampu untuk mengurangkan masalah stres dan tekanan.
1: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
2: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan, membaca meningkatkan ilmu pengetahuan.

وبركته وهداه. Ya Allah, kami mohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini, pembukaannya, kemudahannya, cahayanya, keberkatannya, dan petunjuknya. Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon doa dengan segala pengharapan kepadamu, Ya Allah. Semoga Engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Mendengar. Ya Allah, takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami, dan janganlah Engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani. Allahumma iftah lana abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaaban ni'mah wa abwaabal rizq wa abwaabal quwwah wa abwaabal 'afiyah wa abwaabal jannah. Ya Allah, bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan, keberkatan, kenikmatan, rezeki, kekuatan, kesehatan tubuh badan, keselamatan, dan juga syurga. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami, kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu, Ya Allah. Kurniakanlah keberkatan usia, kerahmatan masa, keselamatan jiwa, ketenangan minda buat diri kami, ahli keluarga kami, dan semua muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami, dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka, yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

0: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.
1: Dalam setiap langkah harian kita, ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan, agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini adalah masih lagi di dalam adab ibu bapa kepada anak-anak, iaitu tentang adab memberi pendidikan agama sejak kecil. Anak-anak bukan sekadar amanah, tetapi cerminan akhir kehidupan kita. Mereka lahir ke dunia ini dalam keadaan suci, bersih, tanpa dosa, tanpa noda. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap anak dilahirkan di atas fitrah suci. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Namun, tangan siapakah yang akan mencorakkan mereka? Hati siapakah yang akan membentuk jiwa mereka? Jawapannya, kitalah sebagai ibu bapa. Kalau sekiranya hari ini kita sibuk membina dunia mereka, tapi lupa membina akhirat mereka, jangan kita terkejut apabila satu hari nanti mereka membesar tanpa mengenal Tuhan mereka. Hari ini, mari kita renungi bagaimana adab kita mendidik anak-anak mengenal agama sejak kecil. Yang pertama, tanamkan tauhid sejak kecil. Kenalkan Allah sebelum kenal dunia. Para pendengar yang dirahmati Allah, sebelum anak mengenal telefon, kenalkan mereka kepada Allah. Sebelum mereka kenal kartun, kenalkan mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi. Allah sebut dalam Al-Quran, "Ya bunayya la tusyrik billah." Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Dalam surah Luqman, ayat yang ke-13. Contoh, bila anak melihat hujan, kita kata ini Allah yang turunkan. Bila anak melihat matahari, kita cakap ini ciptaan Allah. Sedikit demi sedikit, hati kecil akan belajar bahawa segala yang ada semuanya datang daripada Allah. Yang kedua, ajarkan Al-Quran sejak kecil. Didik anak kita dengan Al-Quran, kerana itulah cahaya kehidupan mereka. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah." Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Contoh, walaupun anak belum pandai baca, biasakan mereka mendengar Al-Quran di rumah. Pasang bacaan Al-Quran dalam kereta, sebelum tidur, selepas maghrib, biarkan telinga kecil itu dibasahi dengan ayat-ayat Allah supaya hatinya lembut dan jiwanya hidup dengan wahyu. Yang ketiga, banyakkan ceritakan kisah para nabi. Anak-anak mereka suka dengan cerita, maka gunakan cerita untuk mendidik jiwa mereka. Allah sebut dalam Al-Quran, "Laqad kana fi qasasihim ibrah." Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran. Contohnya, ceritakan kisah Nabi Ibrahim yang taat kepada Allah. Ceritakan kisah Nabi Nuh yang sabar dalam berdakwah. Ceritakan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan kasih sayang. Daripada cerita itulah anak belajar erti sabar, taat dan iman tanpa dipaksa. Yang keempat, biasakan anak dengan masjid. Masjid bukan hanya untuk orang tua. Masjid adalah tempat membina jiwa sejak kecil. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Muru auladakum bis-solah." Perintahkan anak-anak kamu untuk solat. Contohnya, bawa anak ke masjid walaupun mereka masih kecil. Biarkan mereka berlari. Biarlah mereka kenal suasana. Hari ini mereka bermain di masjid, esok insya-Allah mereka akan menangis merindui masjid. Yang kelima, ajarkan doa harian. Doa adalah tali yang menghubungkan hamba dengan Tuhannya. Allah rakamkan dalam Al-Quran, "Udu'uni astajib lakum." Berdoalah kepada aku, nescaya aku akan perkenankan. Contoh, ajarkan anak doa makan, doa tidur, doa keluar rumah. Walaupun pendek, tapi ulang setiap hari. Lama-kelamaan anak akan rasa setiap langkah kehidupan ada Allah yang dia harapkan. Yang keenam, didik dengan konsisten. Biarkan sedikit tetapi berterusan. Para pendengar yang dirahmati Allah, didikan bukan sehari tapi sepanjang hari. Bukan sekali tapi berkali-kali. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling Allah suka adalah yang berterusan walaupun sikit. Contohnya hari ini ajar satu doa, esok ulang semula. Hari ini ajar satu ayat, minggu depan ulang balik. Jangan putus asa, kerana sedikit yang konsisten akan membuahkan hasil yang besar di sisi Allah. Para pendengar yang dirahmati Allah, anak-anak ini bukan milik kita sepenuhnya. Mereka adalah amanah daripada Allah yang akan ditanya di akhirat nanti. Kalau kita tanam agama dalam hati mereka hari ini, insya-Allah mereka akan menjadi penyejuk mata kita di dunia dan penyelamat kita di akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Allah rakamkan dalam Al-Quran, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami pasangan dan zuriat sebagai penyejuk mata. Surah Al-Furqan ayat 74. Semoga Allah menjadikan anak-anak kita anak-anak yang mengenal Tuhan, anak-anak yang mencintai Al-Quran, dan anak-anak yang membawa kita ke syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. #NaIlmu jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Baskira di Johor FM, Permata Selatan.
1: Nabi tak berhenti setakat tu. Nabi sambung lagi. Tuba wa tuba wa tuba wa tuba wa tuba wa tuba wa tuba. Sab'an marrat. 7 times Nabi ulang balik. Beruntung, beruntung, beruntung, beruntung, beruntung, beruntung dan beruntunglah. Man lam yarani wa amana bi. Siapa yang tak pernah tengok aku tetapi dia tetap beriman dengan aku. Siapa tuan-tuan? Kita. 7 kali Nabi ulang. Kita ni maknanya tuan-tuan, golongan yang beruntung dan bertuah. Walaupun tak macam sahabat tadi boleh tengok Nabi kan. Oh tuan-tuan, kalau tengok wajah Nabi kita rasa damai. Banyak riwayat mengatakan contohnya macam siapa Aisyah radhiyallahu anha, di dalam bilik tengah jahit baju, tiba-tiba jarum yang diguna jahit baju tu terjatuh. Maka dia meraba-raba. Nabi dekat luar, Nabi dengar, "Aisyah, kau cari apa tu?" Aisyah kata, "Aku cari jarum ya Rasulullah, jatuh tengah jahit ni." Nabi pun bangun, Nabi pun selak langsi. Aisyah tunggu jumpa tuan-tuan. Nabi selat langsi, Nabi jengah gitu macam kita kan. Jengah gitu. Aisyah tunggu jumpa. Lepas tu Aisyah toleh muka Nabi. Aisyah kata, "Ya Rasulullah, muka engkau ni macam bulan terang. Sampai aku dapat jumpa balik aku punya jarum." Sebab tu kita ada, bila kita selawat kan, kita ada sebut kan, "Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri." Badrun ni apa? Seperti bulan waktu malam yang terang. Syamsun tu apa? Matahari waktu siang yang menyinari seluruh alam. Itu wajah Nabi tuan-tuan. Maknanya Nabi ni memang Masya Allah. Tuan-tuan, kalau jarum hilang jangan panggil Qadi Johor Baru. Memang gerhana seluruh alam tu. Kan? Kita tahu dalam riwayat je lah, boleh bayangkan lah wajah Nabi indah kan. Bukan saja dia indah, dia handsome tuan-tuan. Oh tuan-tuan, kalau buka surah Nabi siapa yang cantik? Nabi siapa yang handsome? Nabi Yusuf kan? Sampai ada surah Yusuf kan? Semua orang tahu. Cerita Nabi Yusuf ni tuan-tuan, dia punya handsome dia sampai dia nak kena perkosa tu. Semua orang tahu cerita dia. Saya cerita sikit eh. Tu dalam Quran tu diberitakan tentang Nabi Yusuf ni, di mana Zulaikha kan. Zulaikha ni kan dia yang mengasuhnya Nabi Yusuf ni. Oleh kerana hari ni dia asuh, dia tengok Nabi Yusuf tak tahan. Maka dia ambil satu cerita kaedah macam mana supaya orang tak tahu suami dia tak ada dalam istana, maka dia kunci nak perkosa Nabi Yusuf alaihissalam. Dan bila terbongkar bahawa Zulaikha yang bersalah bukan Nabi Yusuf, bila dibicarakan, tengok keadaan Nabi Yusuf punya baju, adakah koyak di depan ataupun koyak di belakang. Apa yang berlaku? Sah dan sabit bahawa Nabi Yusuf punya baju koyak di belakang. Ini menunjukkan dia dikejar oleh Zulaikha, dan Nabi Yusuf di pihak yang benar, Zulaikha di pihak yang salah. Maka terbongkar cerita tu. Kawan-kawan Zulaikha ni semua tahu, "Engkau ni apa barang, Yusuf tu anak buah engkau pun kau nak rogol." Jadi Zulaikha tak puas hati pasal dia dituduh kan. Macam kita inilah, netizen tuduh kan. Kan? Jadi dia buat apa? Zulaikha buat apa tuan? Zulaikha buat apa? Satu hari dia panggil kawan-kawan perempuan dia masuk dalam satu dewan. Dia buat satu majlis. Dia jemput kawan-kawan dia masuk dalam satu dewan. Dan setiap kawan dia yang datang, yang perempuan-perempuan ni, dia bagi dua barang. Satu dia bagi buah. Ada riwayat mengatakan buah apple. Ada riwayat mengatakan buah limau. Satu lagi, dia berikan pisau yang tajam untuk dikupas. Orang Arab tuan-tuan, saya ada pengalaman 4 tahun dekat negara Arab. Orang Arab ni, kalau pergi ziarah rumah dia, memang dia kalau bagi kita hidangan ataupun jamuan, antaranya dia akan bagi buah. Buah yang belum lagi dipotong. Memang siap bagi dengan pisau. Itu tanda penghormatan kepada tetamu, duyuf. Kenapa? Kalau dah dipotong, tu tanda telah dicemari. Kalau belum potong, dia suci lagi. Jadi kitalah tetamu yang kena potong sendiri. Maka Zulaikha begitu, dia bagi seorang sebiji dan seorang sebilah pisau. Kita orang Melayu ni lain lah. Kalau tetamu datang, kita dah siap potong kan. Potong 4 kan. Tengok kalau ramai, kita potong 20. Tak cukup kan. Semasa tetamu dia sedang mengupas buah, maka Zulaikha perintahkan Nabi Yusuf untuk keluar daripada pintu kanan. "Kau keluar aje, kau lalu depan tetamu aku." Nabi Yusuf pun keluar. Nabi Yusuf jalan. Tengah-tengah dia jalan tuan-tuan, tetamu Zulaikha ni, dia nampak Nabi Yusuf ni dah macam malaikat. Diriwayatkan semua dalam dewan tu menjerit macam histeria. "Oh, apa ni, malaikat ke apa?" Menjerit-jerit tuan-tuan. Terkejut masing-masing. "Kenapa handsome gila?" Kata orang kita sekarang ni lah, Nabi Yusuf. Sampai Nabi Yusuf keluar balik ikut pintu sebelah kiri. Bila Nabi Yusuf dah keluar tuan-tuan, itu yang masing-masing kebanyakannya, dia panggil mu'zam, kebanyakannya kawan-kawan Zulaikha itu mendapati jari masing-masing luka pasal tak perasan dia terhiris jari dia. Oh tuan-tuan, akak-akak tadi tengok saya, ada yang putus jari tak? Itu pun tuan-tuan, Nabi Yusuf punya handsome macam itu jika dibandingkan dengan Nabi kita yang kita raikan ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Yusuf hanya memiliki sebahagian kehandsoman yang ada pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, sebab itulah orang yang menekuni, cuba dia kaji, dia belajar. Contohnya macam kitab Syama'il Muhammadiyah, diceritakan tentang wajah Nabi kita. Kalau boleh aku nak jumpalah Nabi, kalau boleh aku nak jumpalah Nabi dalam mimpi pun jadilah ya Allah. Ha, macam gitu kan. Tapi apakan daya, kita ni dah jauh zaman kita dengan Nabi. Namun tak apalah, walaupun kita tak dapat jumpa Nabi, tapi Nabi tetap mengatakan kita antara umat yang beruntung dan bertuah.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: Permata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata.
2: Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
2: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
2: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan Gasa, hashtag Cergas Aktif.
2: Khamis, uji minda di Pantun Teka-Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina, hashtag Ini Jalannya.
3: Sabtu, yuk nongaba, hashtag Hero Bergegawe.
0: Dan Ahad, pop ye ye, hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
2: Aura Permata.
1: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

Pagi yang gelap masih belum terang sebenarnya . Sebab apa? Baru pukul 6.43 minit pagi. Assalamualaikum dan Assalamualaikum Malaysia Madani. Hai semua keluarga Johor FM. Apa khabar? Harapnya hari ini semua dalam keadaan sihat sejahtera ya, dan ceria hendaknya. Bertemankan saya Lily Khalid waktu ini untuk edisi hari Ahad 31 Mei 2026 bersamaan 14 Zulhijjah 1447 Hijriah. Hoi, penghujung Mei sudah kita nak melangkah ke bulan baharu esoknya. Semoga ada azam baru, sempena dengan Hari Raya Aidiladha, hari penuh pengorbanan dan juga sempena nak masuk bulan 6 ni ya. InsyaAllah yang baik-baik saja untuk kita semua. Kalau nak tahu lagu raya sampai esok tahu. Cumanya setiap jam kita siarkan dua saja lagu raya. Jadi semalam takbir dah last kan, dah akhir kan, sampai Zuhur kan. Hari ni kita layan lagu raya sampai esok. Boleh? Janji dulu. Dengarlah Johor FM Permata Selatan. Baik, tak kira di mana saja anda berada waktu ini, di Johor ke di seluruh Malaysia ke mahupun di Singapura, Brunei dan Indonesia. InsyaAllah hiburan terbaik dan juga info-info penting turut akan dikongsikan kepada anda menerusi Johor FM Permata Selatan. Sekejap lagi nak menyapa juga rakan-rakan kita tu dekat ruangan komen WhatsApp Johor FM ya. Jadi yang ke mana-mana, berhibur dahulu bersama dengan Aiman Tina, Irama Kita. Terus kekal setia di Johor FM Permata Selatan.

Hari Ahad ada apa dekat Johor FM eh? Macam biasalah kalau sebelah pagi tu kita ada Pop Ye Ye. Itu pukul 8.15 minit pagi nanti. Bukan sekarang tau. Nanti pukul 8.15 minit pagi. Sebelah petang pula hari ni kita ada Suara 34 Puncak Prestasi pada pukul 3 petang nanti eh. Menerusi Masihkah Kau Ingat? Dengan tajuknya Permata Jauhar. Apa maksudnya tu? Kalau nak tahu, tunggulah pukul 3 petang nanti. Anda boleh tonton di Facebook dan juga TikTok Johor FM Permata Selatan. Kalau sekarang ni pula ada apa dekat Johor FM? Ada ucapan lah. Kita nak menyapa sikit rakan-rakan kita tu. Siapa agaknya yang hadir awal pagi ni? Banyaknya ucapan. Pukul berapa datang semua ni? 6.17 minit pagi. Siapa tu? Kak Asma Malik, orang Keluang. Nak menyapa pendengar Johor FM katanya. Ibu Asma, Jijah Paiman, Wakna, Miss Rengga, Marfa Parlan. Semoga semua dalam keadaan sihat sejahtera katanya. Hai Wakna, apa khabar? Kabari. Waras ya. Wes mangan. Assalam, Aura Permata. Sekarang semua dah begitu orang kata alert eh. Dengan perubahan nama segmen di Johor FM kan. Inilah pendengar kita eh. Memang betul-betul setia dengar Johor FM. Betul-betul orang kata fokus dengan segala perubahan yang berlaku yang kami bawakan kepada anda. Apapun, yang terbaik saja kami susun untuk anda semua ya. Ucapannya untuk siapa tu? Grup SKS dan juga rakan-rakan yang lain. Siap ada pesanan. Jangan lupa ya, ada Pop Ye Ye nanti. Siapa yang pilih tu tunggulah kejap lagi ya. Kita tengok siapa yang kena eh. Baik, anda juga boleh hantarkan ucapan menerusi Facebook page Johor FM. Tapi Lily belum muat naik gambar. Jangan cari dulu, jangan. Yang ada tu gambar Lily betul. Tapi tu gambar semalam. Gambar pagi ni belum lagi ya. Sekejap lagi Lily akan muat naik gambar. Anda boleh hantar juga ucapan dan juga dedikasinya di ruangan komen Facebook page Johor FM.

Dua jiwa, satu cinta. Eh, betul lah tu kan? Bercinta biar satu, berkawan biar seribu kan? Dan rakan-rakan kita yang mana berada di Borneo tu eh, semalam hari keamatan, esok hari gawai. Semoga hari-harinya dipenuhi dengan warna kebahagiaan bersama dengan yang tersayang. Kan kita satu Malaysia ni meraihkan segala perayaan eh. Itulah majmuknya rakyat Malaysia ni kan? Dan juga bangsa Johor sendiri. Buktinya malam tadi dekat Stadium Sultan Ibrahim meriah, bangsa Johor berkumpul. Ada juga yang bukan bangsa Johor tapi kita satu Malaysia berkumpul untuk meraihkan kemenangan JDT malam tadi kan, kemenangan Liga Super dan juga Piala Malaysia. Saya salah seorang antara puluhan ribu yang hadir Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Meriah bunga api. Anak saudara saya pertama kali masuk stadium ternganga tengok bunga api dan juga sorakan rakan-rakan yang hadir di Stadium Sultan Ibrahim. Masya Allah, dahsyat eh semuanya eh. Itulah dia keunikan di negeri Johor kan. Siapa nak tahu melawat Johor, antara tempat yang boleh anda kunjungi, patut anda pergi, Stadium Sultan Ibrahim. Memang dari pagi sampai ke malam dibuka ya untuk anda kunjungi walaupun tiada perlawanan bola sepak. Bolehlah bergambar di sana, mercu tanda juga, mercu ikonik juga di negeri Johor. Tak gitu, Mami Renggam hadir di WhatsApp Johor FM ni menunjukkan ucapannya untuk rakan-rakan SKS. Ya, Mawar Keluang, Tiba Kawaliku, Kak Ainun Segegamat, Abang Boy Ismail Musa dan juga Kak Tina Renggam. Juga ada Ida Musa. Hai, salam hujung minggu kembali kakak. Siapa tu? Zai Haziq lah. Kalau saya konti, Zai Haziq ni antara yang terawal hantar ucapan tau. Terima kasih Zai Haziq eh. Setiasa pilih Johor FM menjadi peneman setia anda ya. Baik, sekejap lagi Lily akan keudarakan lagi ucapan rakan-rakan kita menerusi WhatsApp dan juga Facebook page Johor FM. Dan sebentar lagi juga utama 7 pagi akan ke udara. Jangan ke mana-mana, terus kekal setia di Aura Permata.

0: jam sehari. Semuanya untuk anda. Hanya di Cora FM Permata Selatan.
1: Aktiviti ekonomi terus diperkasa, jamin peluang pekerjaan. Laksana langkah penjimatan ketat, dana dikembalikan kepada rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Usaha merancangkan aktiviti ekonomi kekal terus diberi perhatian bagi memelihara peluang pekerjaan rakyat ketika berdepan krisis bekalan global. Demikian menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir.
2: Sebab itu fokus ketika ini bila untuk memastikan bekalan itu mencukupi, kita bukan setakat libat urus bersama dengan industri, kita juga mengadakan perbincangan dengan negara-negara lain untuk memastikan perkara itu terus ada kelangsungan.
1: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Dalam usaha yang sama, Op Kesan 6.0 akan dilaksanakan bermula esok hingga 31 Ogos depan bagi membendung aktiviti pencatutan susulan krisis bekalan global yang memberi kesan kepada rantaian bekalan dan kos barangan di negara ini. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup memaklumkan pelaksanaan operasi itu bertujuan memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan daripada peningkatan kos bahan mentah operasi dan perniagaan untuk memperoleh keuntungan yang tidak munasabah. Antara sektor yang menjadi fokus, sektor petrokimia, pertanian, penternakan serta pengangkutan yang dikenal pasti mempunyai kesan langsung kepada pengguna. Bagi memastikan sumber kewangan negara dapat disalurkan semula sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat, langkah penjimatan lebih ketat dilaksanakan membabitkan perbelanjaan menteri dan kementerian. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menegaskan peruntukan bagi kementerian akan dipotong bagi perbelanjaan tidak perlu.

0: 7.14 pagi waktu ini di Johor FM Permata Selatan. Saya kan kalau nak tonton berita, pastinya TV1 menjadi pilihan. Sebab apa eh? Satu, memang pasti sahih tanpa diragui lagi ya. Pasti sahih di RTM. Dan yang keduanya, kalau ada apa-apa perayaan di Malaysia, penyampai berita kita kan, pasti mengenakan pakaian tradisi perayaan tersebut. Hari ini berita pagi Sabah, penyampai berita dari Sabah pakai baju tradisi negeri sana kan. Suka tengok kan, biasa kita tengok penyampai berita kan pakai blazer, coat kan, kemeja kan. Itu biasa bila pakai baju perayaan, kita rasa macam wow, menariklah berita hari ini ya. Sebab kita bukan setakat nak dengar, kita nak tonton kan. Jadi mata ni pun, pandangan kita ni pun main peranan juga kan. Anda boleh tonton di TV1 sekarang ataupun stream saja menerusi aplikasi RTM Kling. Hari Ahad dari ini, apa perancangan kita? Nak ke mana bersama dengan keluarga ataupun keluar ataupun kawan-kawan kita? Tapi kan, apa saja kita nak lakukan, ke mana saja kita nak pergi, jangan lupa cakna dahulu keadaan semasa, lagi-lagi bab cuaca ni kan. Ini apa dikongsikan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Sehingga ke malam nanti, dari pagi, petang sampai malam hari ini, ramalan ribut petir di beberapa tempat kawasan pedalaman. Dan kalau tengok, amaran ribut petir juga dikeluarkan sehingga pukul 9 pagi nanti, melibatkan kawasan Tangkak, Muar dan juga daerah Batu Pahat. Ini sampai pukul 9 pagi nanti ya. Kalau sempat nanti, Lily akan kongsikan dari semasa ke semasa sebarang perubahan yang dikongsikan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk ramalan cuaca negeri Johor. Baik, itu semua nantilah. Sebab apa, untuk jam ini, selain berita 7.30 pagi dan juga klik tajuk berita 7.45 minit pagi, antara lagu-lagu yang akan temani kita. Ya, kita ada Kertas Wangi daripada Kimi Kimo dan juga Lukas Ikda. Ui, ada juga Adik Manis Nabila Razai, Balas Balik. Lagu ni cukup tular di media sosial kan. Berjudul Alamak, Rizky Fabian dan juga Adrian Khalif. Semuanya menanti anda di jam ini. Terus kekal setia di Johor FM Permata Selatan.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.

0: mata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata.
2: Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
2: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
2: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
2: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakinah. Hashtag Ini Jalannya.
3: Sabtu, yuk dongaba. Hashtag Hero Bergegawe.
0: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
2: Aura Permata.
1: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

0: Johor FM Permata Selatan.
1: Bersedialah untuk aksi pemanasan paling epik sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: sebentar lagi. Berita Johor FM.
1: Ikuti Berita Johor FM yang sahih di Berita RT.

Kota Tinggi 101.9 Tanjung Buloh, Pengerang, Sungai Are.

Selamat pagi keluarga Johor FM. Terima kasih kerana masih setia mendengarkan kami menerusi tiga frekuensi ya. 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Tengah buat apa tu? Sarapan pagi ke? Sampai sini bau kopinya kan? Kopi dulu baru kamu, ya ke? Ada juga yang baru nak keluar bersiap untuk jogging. Ialah hari Minggu kan? Kita kena amalkan gaya hidup yang sihat. Betul tak? Yang sedang memandu tu hati-hati. Sekarang ni kan, apa saja anda lakukan? Lily nak kongsikan antara yang menarik perhatian kita di Dada Akhbar ya. Antaranya bercerita tentang Malaysia dan juga 16 negara lain lancar panduan lindungi infrastruktur bawah laut kritikal. Ya, pelancaran yang berlangsung di luar acara sempena Dialog Shangri-La ke-23 mengimbangkan negara yang mempunyai kepentingan ini bersama ya. Dan apa yang dikongsikan oleh Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohd Khalid Nordin, GUIDE adalah kerangka prinsip bersama yang membuka ruang kepada kerjasama lebih erat antara negara peserta dalam usaha memperkukuhkan keselamatan infrastruktur bawah laut kritikal yang semakin penting kepada komunikasi, perdagangan dan juga kestabilan global. Nampak semakin canggih ya. Semoga memberi kemudahan buat rakyat Malaysia. Baik, ini apa yang berlaku di Bukit Mertajam ya. Henti serta-merta kerja di lokasi. Pekerja maut dihempap dinding. Ini arahan dari Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP Pulau Pinang ya. Dihentikan serta-merta sehingga siasatan selesai dijalankan. Ini susulan seorang pekerja warga Indonesia maut dihempap dinding di Jalan Guar Perahu Indah. Dan apa yang dikongsikan oleh JKKP Pulau Pinang, beberapa saksi dan juga wakil majikan juga telah diarahkan hadir ke pejabat bagi membantu siasatan. Dan apa yang dikongsikan di sini, makluman awal ya, mendapati kerja-kerja pengubahsuaian permis sedang dijalankan oleh sebuah syarikat kontraktor yang dilantik. Dan semasa kejadian, pekerja terbabit sudah menggunakan peralatan untuk pecahkan struktur dinding sebelum dinding itu tumbang lalu menghempap mangsa. Dan turut memaklumkan pihak JKKP sedang menjalankan siasatan ya di bawah peruntukan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan tahun 1994, Akta 514. Salam takziah buat keluarga mangsa ya. Masih di Pulau Pinang, bangunan bersejarah Odeon. Nah, siapa pernah pergi sana pasti nampak dan juga perasan satu bangunan tersergam indah juga berwarna putih ya. Musnah dalam kebakaran melibatkan seorang maut. Bangunan yang sebelum ini menempatkan kelab malam terbakar kira-kira jam 8.30 malam ya. Dan gambar kebakaran berkenaan juga turut tular di media sosial. Seorang individu maut dalam kebakaran yang berlaku di bangunan berkenaan ketika ditutup bagi menjalani kerja pengubahsuaian ya. Dan apa dikongsikan oleh Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pulau Pinang, seorang lelaki meninggal dunia selepas dipercayai terperangkap dalam kebakaran berkenaan. Baik, sekejap lagi Lily akan kongsikan lagi untuk klik tajuk berita. Tetapi kita nak intai-intai pula bahagian sukan ruangan arena kita ya. Jadi jangan ke mana-mana. Berhibur dahulu. Lagu Menjadi Dewasa. Terus kekal setia di Johor FM, Permata Selatan.

0: Tadeu Brita.
1: Orang kata kan, bila kita sarapan ni, kena pilih yang berat. Sebab apa? Itulah bekalan tenaga kita sepanjang hari kan. Tapi kalau saya lah, satu hari makan 5 kali. Jadi sarapan tak berat pun tak apa. Nanti ada ngeteh, ada mentong kan. Minum petang, lepas tu ada makan malam lagi. 5 kali lah tu, betul tak? Sebelum tidur, minum susu lagi. Itulah dia Lily Khalidnya. Baik, bercerita tentang atlet tajuk berita ruangan sukan pula ya. Selain kemenangan JDT yang meraihkannya malam tadi di Stadium Sultan Ibrahim ya, berpesta julang trofi Liga Super, ada juga nak cerita lagi tentang bola sepak ni. Cerita tentang Arif Aiman dan juga anak Hoda jadi pilihan Nafuzi untuk senarai menghadapi kejuaraan B19 ASEAN 2026. Dua pemainnya dipilih oleh pengendalinya sendiri, Nafuzi Zain, untuk menghadapi kejuaraan yang berlangsung di Medan Indonesia bermula esok sehingga 13 Jun. Ya. Semalam dah berlepas ni ke Medan Indonesia. Dan 15 pemain dari JDT termasuklah seorang pemain berusia 17 tahun iaitu Ryan Hakim Norizam, 6 pemain dari Selangor serta masing-masing seorang pemain dari NK Tranjay FC dan juga MISC Trachtronics FC. Kita doakan terbaik buat pasukan Malaysia mengangkat nama Malaysia di Medan Indonesia. Baik, sukan pemotoran pula. Apa cerita adik Hakim Danish kita? Wow, sambar petak kedua GP Itali ya. Padahal terlibat dengan kemalangan tau waktu sesi latihan Grand Prix. Tapi tetap patahkan semangat beliau apabila bangkit luar biasa dan berjaya tempah petak kedua untuk perlumbaan di Litar Mugello. Dan apa yang dikongsikan di sini, mencatat masa sepusingan terpantas 1:54.88. Ia ketinggalan 0.018 saat saja di belakang pelumba Sepanyol David Almansa yang meraih petak utama. Oh, bangga kita dengan adik Hakim Danish ya. Baru berusia 19 tahun tapi jiwanya besar kan, membawa nama Malaysia untuk dikenali di seluruh dunia menerusi sukan permotoran. Baik, itu sahaja dapat Lily kongsikan untuk klik tajuk berita bagi arena sukan kita. Melangkah ke jam seterusnya nanti. Ya, tahu. Pop Yeye ada. Aduh, siapa kata tak ada. Tapi sekejap lagi lah ya. Kita berhibur dahulu dengan lagu yang tular juga di media sosial. Rizky Fabian dan juga Adrian Khalif. Alamak katanya. Terus kekal setia di Johor FM.